0: Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
2: Laporan khusus.
3: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
4: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
3: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
4: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti Pak?
6: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap itu akan pakai gampangan data di Capil maupun data di BI, di Apex juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
6: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, nomor 10.000 pertama. Ada juga kemungkinan, sudah selesai belum sih diskusi kita?
5: Ya, masih terus belum.
6: Dalam diskusi ya.
5: Okay.
6: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeklaim KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
6: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
4: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
7: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
2: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
7: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
4: Pemerintah Kota Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
8: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
9: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
10: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan. enggan atau membiarkan

0: kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
3: Sementara itu, sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
4: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. karena

0: ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
1: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 AICI Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games AICI Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
4: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Sekipangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bersama
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, saat ini ketika Anda berkendara dengan menggunakan kendaraan roda 4, biasanya di dalam mobil orang-orang ada yang memilih untuk masih mendengarkan radio. Radio zaman sekarang ini tentunya juga sudah mulai bergerak menuju ke arah kemajuan yang lebih canggih begitu ya, mulai dari media sosial yang dimanfaatkan sebagai amplifikasi siaran, kemudian juga konvergensi yang juga sudah mulai dilakukan oleh radio-radio yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, termasuk juga RRI yang besok tepat di tanggal 11 September hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang berusia 81 tahun. Tentunya RRI jadi alat komunikasi yang vital ya, apalagi untuk pemerintah Republik Indonesia yang kala itu baru merdeka. Dengan slogan legendarisnya, Anda pasti semuanya juga sudah tahu, sekali di udara, tetap di udara. Dan saat ini RRI juga tidak hanya hadir sebagai corong informasi saja, tetapi sebagai media yang juga mempublikasikan informasi terkini. Masyarakat bisa mengakses melalui situs resmi rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Jadi dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami. Anda juga bisa berpartisipasi secara aktif melalui media sosial kami yang saat ini juga hadir ya, hampir di RRI seluruh Indonesia. Tentu kalau bicara RRI, banyak sekali sosok-sosok yang bisa dikatakan sebagai sosok penting di RRI kala itu ketika baru saja didirikan ya. Mulai dari sosok Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI yang patungnya diabadikan di lobi gedung RRI Jakarta. Dan bicara tentang RRI juga yang punya perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejumlah tokoh dikenang, tentunya juga mereka punya peran penting membangun fondasi penyiaran nasional ya. Tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di tanggal 11 September 1945, kehadiran RRI ketika itu menjadi bagian penting perjuangan menyampaikan suara republik kepada masyarakat dan juga dunia. Dan selama perjalanan panjang tersebut, pendengar, berbagai tokoh mengambil peran dalam membangun tradisi penyiaran Indonesia. Dan mereka ini tidak hanya berkontribusi ketika RRI berdiri ya, tapi juga meletakkan dasar penyiaran nasional sebelumnya. Seperti yang Mada sounding di awal tadi, Yusuf Ronodipuro yang dikenal melalui perannya menyebarluaskan berita proklamasi melalui siaran radio Jepang Hoso Kyoku yang dilakukannya untuk menyampaikan kabar kemerdekaan sekaligus menyatukan masyarakat dalam semangat Indonesia merdeka. Kemudian Mangkunegoro 7 yang juga mendirikan Solose Radio Vereeniging atau SRV pada 1 April 1933 dengan pendirian SRV kala itu yang tentunya jadi salah satu tonggak penting perkembangan penyiaran nasional sebelum terbentuknya RRI yang kemudian menjadi bagian dari sejarah lahirnya Hari Penyiaran Nasional setiap 1 April. Dan SRV ini juga jadi ruang berkembangnya penyiaran pribumi kala itu sebelum Indonesia memasuki masa kemerdekaan, pendengar. Tokoh lain yang juga sangat berpengaruh terhadap radio adalah Sutardjo Kartohadikusumo yang turut memperjuangkan keberadaan penyiaran pribumi dalam perkembangan radio di Indonesia. Dia ini juga menjembatani persoalan radio rakyat dengan NIROM sampai akhirnya terbentuk Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran. Sosok yang punya peran penting dalam perkembangan radio berikutnya sekaligus juga perjuangan bangsa Indonesia yang pernah memimpin Foro ya sebelum kemudian dipercaya menjadi pemimpin pertama Radio Republik Indonesia yaitu Abdurrahman Saleh. Selain kiprahnya dalam penyiaran, beliau juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Fal Indonesia yang mencerminkan sosok perpaduan antara peran ilmuwan, pejuang, dan juga tokoh penting penyiaran nasional. Sementara itu, kala itu ada penyiar olahraga SRV yang sekaligus juga tokoh penggerak pertemuan tokoh Radio Indonesia. Ada Maladi, pendengar, yang turut menggagas perlunya organisasi radio nasional yang kemudian menjadi bagian perjalanan terbentuknya RRI. Maladi ini juga punya peran dalam perkembangan televisi nasional bersama Presiden Soekarno yang turut merintis televisi Republik Indonesia dalam sejarah penyiaran modern Indonesia. Selanjutnya yang juga punya peran mendukung kegiatan penyiaran yang dikembangkan Solusya Radio Vereeniging, beberapa kali mewakili ayahnya Mangkunegoro 7 dalam aktivitas penyiaran dan juga peresmian pemancar, yaitu Gusti Nurul yang kala itu juga mempertunjukkan tari di Belanda yang disiarkan secara langsung melalui SRV. Peristiwa tersebut memperlihatkan peran radio dalam memperkenalkan kesenian Indonesia sampai akhirnya tembus ke luar negeri. Dan Sarsito Mangunkusumo, pendengar, yang jadi tokoh juga pada waktu itu, salah satu tokoh yang ikut mendirikan Solusya Radio Vereeniging bersama sejumlah tokoh lainnya. Bersama Sutarjo, ia turut menginisiasi pertemuan tokoh radio sampai akhirnya melahirkan Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran. Dan beliau ini juga berperan dalam pengelolaan organisasi yang menjadi ruang bertukar gagasan penyiaran Indonesia. Jejak-jejak RRI Madiun juga bisa Anda lihat, Anda kunjungi di kantor LPP RRI Madiun sembari Anda berwisata bagaimana sejarah RRI Madiun di kala itu sampai dengan sekarang dan bagaimana perkembangan teknologi zaman sekarang ini betul-betul menginvasi perkembangan Radio Republik Indonesia khususnya di Madiun. Oleh karena itu kami undang Anda nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, dalam dialog AE Raya Menyapa ya, nanti bersama rekan saya Aris Deka, tentunya spesial Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, akan dibahas bagaimana radio masa kini. Tentunya nanti juga bisa Anda ikuti secara live di audiovisual RRI Madiun.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta hari.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong UMKM memanfaatkan kecerdasan artificial AI untuk memudahkan pemasaran dan menembus pasar global. Kemendag menjalankan pelatihan teknologi digital bersama Meta Indonesia dan UKMIndonesia.id bagi pelaku UMKM. Budi menjelaskan pemanfaatan AI dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan penjualan secara lebih mudah. Menurutnya, pelatihan tersebut berorientasi pada ekspor, tetapi pasar dalam negeri juga menjadi bagian yang penting. Budi menilai UMKM perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dari pelaku usaha lain yang telah menggunakan teknologi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat membantu UMKM dalam menjalankan kegiatan penjualan dan juga promosi. Pelatihan tersebut, pendengar, sebelumnya sudah dilakukan di Bandung dan Batam sebelum dilaksanakan di Jakarta. Budi mengatakan pelaksanaan dilakukan secara bergiliran karena jumlah UMKM di Indonesia sangat besar. Informasi ini juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami rri.co.id. Selepas ini, Dialog Era yang menyapa kami hadirkan untuk Anda bersama rekan saya Aris Deka, spesial Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di hari ini, Kamis 10 September 2026, saya Aris Deka bisa kembali menjumpai Anda untuk kurang lebih 50 menit ke depan, tentunya dengan obrolan yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, dan dengan dua narasumber yang nantinya akan kami ajak untuk bergabung. Dan kami pun juga mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi di pagi hari ini, bisa melalui line interaktif kami di 0351459198, di WhatsApp kami di 081-1366-9907, dan juga bagi Anda saat ini yang menyimak kami di Dialog AI Raya Menyapa melalui channel YouTube kami RR Madiun juga bisa bergabung di kolom komentar. Pendengar, pada 11 September diperingati Hari Radio Nasional sekaligus Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia RRI, dan pada hari besok Jumat 11 September menginjak usia ke-81, peringatan hari spesial ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Dan tema ini pendengar menegaskan bahwa radio bukan sekedar suara yang hadir melalui frekuensi, tetapi juga memiliki peran penting untuk menyuarakan informasi, mencerdaskan masyarakat, memberikan hiburan sekaligus memperkuat nilai-nilai keindonesiaan. Namun di tengah pesatnya perkembangan arus informasi sekarang ini, pendengar, radio menghadapi tantangan yang semakin besar. Pola masyarakat yang mendapatkan informasi dan hiburan yang terus berubah, terutama di kalangan generasi muda. Lantas seperti apa posisi radio masa kini? Bagaimana radio harus berevolusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan mampu kembali merebut perhatian pendengar muda? Dan di tengah tuntutan untuk beradaptasi secara digital di era sekarang ini, bagaimana radio tetap menjaga jati dirinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan sekaligus untuk merawat nilai-nilai keindonesiaan. Pada pagi hari ini sudah ada dua narasumber kami. Kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Dr. Fajar Junaidi, SOS MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kemahasiswaan Lembaga Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Selamat pagi Pak Fajar.
1: Selamat pagi Mas Ari, selamat pagi Mas Fikri, dan selamat pagi semua kru dan pendengar RRI Pro 1 Madiun.
0: Kabar sehat ya Pak Fajar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mas.
0: Jumpa lagi setelah beberapa hari ikut tokoh baca berita begitu Pak ya?
1: Iya Mas, senang, terima kasih sudah diundang.
0: Ya, selain Pak Fajar ada juga narasumber kami yang sudah hadir di studio secara langsung, ada Pak Fikri Hasan, SOS MIKOM. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Merdeka Madiun yang juga sudah malang melintang sebagai penyiar radio dulunya. Selamat pagi Pak Fikri.
2: Selamat pagi Mas Ari, selamat pagi Mas, saya manggilnya Mas aja ya, Mas Fajar ya, masih muda. Ini kebetulan
1: Mas, saya biasa dipanggil Mas Junaidi.
2: Ini kebetulan senior saya ini yeah. Mas Ari. Mas Fajar ini senior saya ini.
0: Iya, jadi nostalgia ini ya. Iya, baik. Kalau dengar suara Mas Fikri kan sudah langsung bisa menafsirkan ya suaranya, suara penyiar sekali gitu ya. Beda dengan saya pastinya. Ya, di pagi hari ini kita akan membahas mengenai radio masa kini. Dan kami mengundang Anda pendengar yang nantinya ingin berpartisipasi. Kembali saya ulangi, bisa melalui line interaktif kami di 0351459198, di WhatsApp kami di 0811-366-9907. Dan juga bagi Anda saat ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun juga bisa bertanya langsung di kolom komentar. Karena untuk Dialog AI Raya Menyapa pada pagi hari ini, selain kami hadirkan secara terestrial di FM 99,7 FM, 105,5 FM dan juga di 1008 AM, juga kami hadirkan secara audiovisual di YouTube kami RRI Madiun. Baik, mungkin sebagai pembuka terlebih dahulu, kalau melihat di posisi sekarang ini, di tengah maraknya media sosial yang arus informasinya cukup kencang, informasinya juga cepat, bagaimana mungkin Pak Fajar melihat posisi radio saat ini, khususnya di kalangan generasi muda?
1: Ya, terima kasih Mas Aris. Pertama tentu saja kami mewakili Universitas Muhammadiyah Jawa Timur kan selamat ulang tahun kepada RRI, semoga terus jaya mengudara dan
0: terima
1: memberikan
0: kasih
1: informasi pencerahan kepada masyarakat, karena RRI bagi kami adalah lembaga yang sangat penting, yeah. Karena RRI adalah lembaga penyiaran publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Yang kedua, kalau kita bicara tentang radio saat ini, saya ingin mengkilas balik. Jadi ketika MTV itu mengudara pertama kali tahun 1979, pas saya lahir, itu kan video klip pertama itu dari The Bugles. Judul lagunya Video Kill the Radio Star. Nah, lirik lagu itu berisi nubuat, berisi ramalan, bahwasanya bintang radio itu akan kalah sama bintang video karena kemunculan MTV. Namun faktanya apa? Siapa yang, bahasa Jawanya kukut ya, siapa yang tutup duluan, MTV atau radio, stasiun radio? Faktanya stasiun radio masih eksis. Justru MTV yang berhenti untuk bersiaran karena mereka kalah bersaing dengan era digital dengan munculnya video on demand. Jadi kalau saya melihat bagaimana masa depan radio, saya melihat masa depan radio masih ada. Karena masih ada kebutuhan untuk mendengarkan. Contoh misalnya, sebagian pendengar mungkin mendengarkan ini itu melalui YouTube. Jadi yang dicari itu adalah aspek sensori audionya, bukan videonya. Pun demikian ketika saya, Mas Aris, dan para pendengar yang lain mendengarkan lagu atau siaran RRI, kan juga melalui aplikasi. Jadi prinsip radionya masih ada, namun kemudian berkembang menjadi multi platform. Salah satunya adalah multi platform dalam platform untuk bersiaran. Tadi Mas Aris sudah nyebut melalui terestrial, ya kan? Kemudian melalui internet seperti saat ini, bahkan kemudian beranjak melalui aplikasi dan sebagainya. Pendengar yang tidak bisa mendengarkan saat ini masih bisa mendengarkan ke depan secara asinkronus melalui rekaman yang ada di YouTube. Nah, ini kan bagian dari platform yang berubah. Platform perubahan yang lain adalah dulu radio itu identik dengan suara saja, tetapi sekarang kan radio juga radio dengan picture, dengan gambar. Nah, artinya apa? Kalau saya sampai saat ini selalu percaya radio masih punya masa depan. Justru yang berbahaya itu adalah televisi. Gitu, Mas Aris.
0: Justru malah televisi ya, kalau Pak Fajar ya menilainya ya. Ya. Ya, baik. Masih ada kebutuhan untuk mendengarkan kalau Pak Fajar menyampaikan, dan juga radio memiliki ini ya, nilai lebih bahwa dapat diindra atau aspek sensori audionya ini yang menjadi nilai plus. Nah, kalau Mas Fikri atau Pak Fikri ini bagaimana melihat perubahan wajah radio dari masa ke masa ini, Pak Fikri? Terlebih punya pengalaman menyiar juga, seperti apa?

0: sendirinya. Tetapi kalau saya melihat ada satu hal yang tidak berubah ya, radio itu ada satu hal poinnya itu tetap menjual hubungan ya antar hubungan kedekatan antara di radio itu sendiri ya penyiar dan institusinya itu dengan pendengarnya gitu. Jadi sebenarnya DNA-nya sama tetapi yang berubah adalah teknologinya gitu. Jadi perubahan itulah yang terjadi saat ini.
1: Ini ya menjadi apa ya nilai yang tidak berubah begitu ya Mas Fikri ya, bahwa memiliki nilai hubungan kedekatan antara penyiar atau institusi dengan para pendengarnya.
0: Berubah wajah ya, tetapi jiwanya enggak gitu.
1: Ya, baik. Dan juga menyoroti bahwa perubahan harus mengikuti secara teknologi pun juga sebuah keniscayaan untuk ditolak. Betul. Begitu ya. Betul. Ya, baik. Kalau ke Pak Fajar kembali, Pak Fajar, yang mungkin membuat radio ini tetap relevan itu kalau Pak Fajar menilainya seperti apa?
2: Nah, kalau saya mencoba melihat dari dalam komunikasi ada namanya teori uses and gratification ya. Jadi motif dan kepuasan pengguna. Saya melihat dari pengguna yang menyambung Mas Fikri tadi. Jadi ada kebutuhan, misalnya kebutuhan intimasi, kedekatan. Ketika ada host penyiar seperti Mas Aris yang menyapa pendengar. Yang itu mungkin tidak didapatkan ketika kita mendengarkan musik. Makanya kemudian kan muncul podcast misalnya sebagai yang disebut oleh Mas Fikri tadi, wajahnya yang berubah tapi DNA-nya kan prinsipnya adalah sama. Nah, yang menarik adalah menurut saya radio itu dulu kan terinstitusionalisasi dalam lembaga penyiaran dan selalu bersifatnya terestrial. Nah, DNA ini kemudian menyebar. Kalau dulu kita ingat misalnya pasca gempa di Jogja, kan banyak muncul lembaga penyiaran komunitas yang menginformasikan tentang informasi-informasi kebencanaan. Nah, kemudian dengan datangnya teknologi digital yang semakin masif, yang menarik adalah prinsip DNA ini, menyambung Mas Fikri tadi, itu diterapkan di dalam banyak komunitas. Misalnya, komunitas-komunitas atau influencer bahkan itu mereka membuat podcast. Podcast itu kan sebenarnya prinsipnya bukan video, tetapi adalah audio, ya kan? Nah, ini yang kemudian menjadikan sebenarnya radio ini menjadi milik bersama. Itu. Jadi prinsip bahwa radio ini masih relevan, tentu saja masih sangat relevan, Mas Aris. Begitu menurut saya.
1: Ya, ini menjadi sebuah optimistis gitu ya Pak Fajar ya, bahwa dengan kondisi sekarang ini pun masih tetap relevan. Ya, kembali ke Mas Fikri. Mas Fikri, kalau radio sering juga disebut sebagai media yang mampu bertahan di tengah gempuran media sosial saat ini. Kalau Mas Fikri menilainya seperti apa sebenarnya kekuatan radio yang membuatnya masih relevan selain tadi apa ya memiliki kedekatan dengan pendengarnya, dengan audiensnya. Nah, menurut Mas Fikri apa ya?
0: Ya, radio itu unik Mas Aris ya. Jadi ketika penyiar itu berbicara kepada ribuan atau bahkan jutaan orang ketika mendengarkannya itu apa ya, kalau di ilmunya penyiar itu kan ada theater of mind. Bagaimana kita bisa mengajak pendengar itu seperti kita ngajak ngobrol gitu. Jadi orang yang di rumah pun juga merasa, oh saya diajak ngobrol nih sama penyiarnya gitu kan. Jadi ilmu theater of mind itu yang memang harus dimiliki oleh seorang penyiar gitu. Dan radio ini kan punya kekuatan pada kecepatan dan lokalitas gitu kan. Jadi persoalan yang dekat, kemudian masyarakat setempat itu biasanya apa namanya yang jadi yang masih relevan sampai saat ini. Tetapi kita melihat bagaimana radio ini berjuang untuk bisa tetap bertahan gitu. Kita lihat banyak radio yang sekelas radio-radio ternama, radio-radio besar di Jakarta itu juga pada akhirnya mati gitu kan ya. Radio berjaringan pun juga mati. Tetapi radio yang masih saat ini masih bertahan itu adalah radio yang memang mereka mengikuti perkembangan gitu, mereka berubah gitu. Jadi seperti yang disampaikan tadi yang disinggung oleh Mas Wajar, podcast gitu, sebenarnya kan ilmu dasarnya juga radio gitu kan ya, hanya berubah menjadi audiovisual gitu, kemudian konten-konten yang harus dihasilkan itu kan. Jadi menurut saya media yang cepat, kemudian dekat, kredibel dan juga memiliki hubungan emosional dengan pendengarnya. Jadi istilahnya di sini radio ini harus memenangkan pertarungan dengan menjadi dirinya sendiri gitu.
1: ini ya, menjaga jati dirinya gitu ya, memenangkan dengan diri.

0: dirinya sendiri. Pak Fajar, kembali, kalau disampaikan Mas Fikri tadi, ini di era sekarang ini juga disebutkan tadi bahwa ada beberapa radio pun yang sempat harus ini ya, berhenti mengudara begitu ya. Ini faktor apa saja, Pak? Mungkin tantangan seperti apa yang dihadapi radio-radio di luar sana? Karena kalau melihat dari sisi bisnis dan sisi bisnis ini yang menggerakkan sebuah roda untuk tetap terus mengudara. Kalau melihatnya seperti apa, Pak Fajar?
1: Iya, Mas. Terima kasih sekali. Jadi misalnya saya merujuk ke bukunya Pamela G. Schumacher dan Stephen Rees. Judul bukunya itu Mediating the Message, Framing the Median. Mereka berdua dalam bukunya menuliskan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab framing pemberitaan di media. Salah satunya adalah faktor ekstra media. Ekstra media ini salah satunya adalah pengiklan. Nah, dalam konteks lembaga penyiaran swasta tentu saja adalah pengiklan. Itu yang paling penting. Mengapa kemudian lembaga penyiaran swasta itu ada beberapa, saya tidak bilang sedikit banyak ya, tetapi ada beberapa kemudian harus berhenti bersiaran. Karena ekosistem bisnis yang mungkin gagal untuk diadaptasi oleh lembaga penyiaran swasta tersebut. Nah, yang kedua, dalam konteks lembaga penyiaran publik seperti RRI, kalau kita mengutip dari Schumacher dan Rees tadi, dalam konteks ekstra media tentu saja adalah dukungan. Dukungan itu dari mana? Dari publik. Makanya kalau saya berpesan kepada para pendengar, pilihlah wakil-wakil panjenengan yang duduk di dewan itu yang peduli dengan lembaga penyiaran publik. Karena lembaga penyiaran publik ini adalah lembaga yang mendapat amanah melalui Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 untuk menjaga agar frekuensi yang jumlahnya sangat kecil dan terbatas ini masih menjadi milik publik. Dukungan yang lain tentu saja adalah publik. Jadi kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik mendengarkan siaran ini, itu bagian dari dukungan panjenengan terhadap lembaga penyiaran publik. Ketika Anda mendengarkan, maka wakil-wakil kita di dewan dan pemerintah itu akan melihat bahwa kebutuhan terhadap lembaga penyiaran publik itu masih tinggi. Itu, Mas. Nah, kemudian kalau dalam konteks yang ketiga, lembaga penyiaran komunitas tentu saja adalah dukungan dari komunitas untuk menggerakkan lembaga penyiaran komunitasnya tersebut. Nah, sekarang sebenarnya lembaga penyiaran komunitas kan jauh lebih mudah selain melalui terestrial, tentu saja tetap harus ngurus izin ya melalui KPID dan Balai Informasi. Dalam konteks digital kan jauh lebih mudah untuk produksi maupun distribusinya kan bisa melalui platform digital, misalnya streaming dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang penting untuk ditengahkan agar lembaga penyiaran radio terutama masih bisa eksis dan tidak decline. Sekali lagi, kalau swasta itu jadi adalah dari para pengiklan, akhirnya lembaga penyiaran swasta itu harus perform agar menarik pengiklan. Kemudian bagi lembaga penyiaran publik adalah dukungan dari satu, publik, dua adalah wakil rakyat, tiga adalah pemerintah, dan lembaga penyiaran komunitas adalah dukungan dari anggota komunitas itu, Mas Aris.
0: Iya, baik. Cukup kompleks ya artinya Pak Fajar ya di sini. Kalau ke Mas Fikri, ini kalau melihat beberapa radio seperti yang Mas Fikri tadi sampaikan, ini ya harus berhenti mengudara atau berhenti siaran begitu. Kalau melihat atau menjawab, apakah konvergensi media atau multiplatform itu sudah menjadi solusi yang ampuh untuk menjaga keberlangsungan radio secara umum gitu atau bagaimana?
2: Iya, konvergensi media itu kan sesuatu yang memang terjadi karena memang teknologi berkembang ya, dan menggunakan atau merubah platform yang dimiliki oleh radio itu sebuah keniscayaan. Kalau nggak mengikuti ya selesai gitu. Kalau tadi disinggung sama Mas Wajar kaitannya dengan pengiklan, ya radio swasta hidupnya dari iklan gitu kan. Kemudian kalau di lembaga penyiaran publik seperti RRI ini yang orang bilangnya radio plat merah gitu kan, masih ada dukungan dari pemerintah gitu melalui undang-undang. Dan salutnya saya dengan RRI ini, Meskipun berplat merah kemudian dapat dukungan penuh dari pemerintah, nggak berhenti untuk bisa merubah teknologinya gitu kan. Kita lihat RRI Net ya, kemudian juga dari yang cuman suara ya, cuman audio merubah menjadi audio visual, dan itu keniscayaan gitu. Live YouTube kemudian juga ketika dulu saya siaran ya, ketika harus ada acara dialog, narasumbernya nggak bisa hadir ya sudah selesai gitu. Kita mau ngobrol pakai apa gitu? Paling mentok-mentok cuma via telepon gitu. Kalau sekarang saya di sini, Mas Aris di sini, Mas Fajar di tempat lain, yeah. Dan itu bisa di satu waktu yang sama dan itu nggak ada, nggak terjadi permasalahan ketika kita mau mendialogkan sesuatu gitu. Jadi ya ini keniscayaan gitu, mengikuti gitu. Jadi termasuk luar biasa gitu RRI meskipun berplat merah, tapi ya harus ya berubah juga gitu mengikuti apa yang menjadi perkembangan teknologi di media itu sendiri gitu Mas Aris.
0: Iya, harus mengikuti perkembangan zaman ya, betul, artinya ya betul. Bahwa terlebih anak-anak sekarang mengaksesnya juga banyak sekali, semuanya bisa diakses melalui handphone, melalui gawai dan lain sebagainya.
2: Betul sekali.
0: Ya baik, kembali ke Pak Fajar. Kalau Pak Fajar menilainya seperti apa Pak Fajar? Multi platform ini sudah bisa menjadi penawar bagi radio swasta juga, radio LPP juga, atau bagaimana? Atau ada sebuah inovasi-inovasi lain yang harus dilakukan oleh pengelola radio ini?
1: Ya, terima kasih Mas Aris. Jadi saya sepakat dengan tadi ya bahwa kemudian multiplatform ini adalah keniscayaan. Karena multiplatform ini keniscayaan, maka seharusnya siaran itu digarap dengan proper dalam format multiplatform seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, DNA multiplatform ini kan bukan hanya dalam konteks teknologinya Mas Aris, tetapi juga bagaimana kemudian adaptasi terhadap perilaku audiens. Kita kan sekarang menghadapi Gen Z nih, yang gayanya sudah sangat beda. Saya ngajar sejak tahun 2003, jadi sudah lebih dari 25 tahun, setengah abad gitu jadi dosen, dan mengalami perubahan yang berbeda dari teman-teman mahasiswa gitu. Kebetulan di kampus kan juga ada semacam studio mini buat teman-teman mahasiswa meskipun belum terestrial ya, dan kelihatan gitu bagaimana teman-teman mahasiswa itu bersiaran dari satu generasi ke generasi yang lain itu beda. Misalnya generasi sekarang itu pengennya langsung tampil, langsung on air. Padahal kalau saya yakin di zaman generasi kita, mungkin kita harus berlatih berulang-ulang sebelum merasa pede dan diizinkan dalam tanda kutip oleh senior untuk on air. Tapi generasi sekarang tuh pengennya instan, pengennya cepat gitu. Nah, konteksnya adalah bagaimana lembaga penyiaran, terutama radio, ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan audiens tadi. Saya ambil contoh gini, saya ambil contoh lembaga penyiaran publik. Banyak riset menunjukkan ketika dukungan publik dan dukungan pemerintah, termasuk wakil rakyat itu tinggi, lembaga penyiaran publik itu hidup loh. Contoh misalnya di Inggris itu BBC, di Jepang itu NHK. Bahkan mereka menerapkan iuran dalam tanda kutip seperti pajak gitu untuk menghidupi lembaga penyiaran publik. Karena mereka percaya melalui NHK dan BBC, siaran berkualitas itu bisa didapatkan. Nah ini, mohon maaf yang belum saya lihat di Indonesia. Gitu. Saya dalam perspektif sebagai akademisi, saya mohon dengan amat sangat kepada pemerintah, yuk mohon berikan dukungan kepada lembaga penyiaran publik, RRI maupun TVRI ini, agar konten siarannya jauh lebih berkualitas. Saya tidak bilang sekarang tidak berkualitas, sama sekali tidak Mas. Tapi konteksnya ketika supporting policy, pendanaan, budgeting dari pemerintah itu semakin tinggi, tentu saja akan semakin banyak konten-konten berkualitas yang berhasil diproduksi. Nah, tekanan dari masyarakat sipil, akademisi, itu kan sebenarnya sudah sangat banyak kepada pemerintah untuk memberikan dukungan lebih besar kepada lembaga penyiaran publik. Karena lembaga penyiaran publik ini bukan corongnya pemerintah gitu. Lembaga penyiaran publik ini adalah corongnya publik melayani kebutuhan publik dengan menggunakan pajak yang kita bayar. Dan artinya apa? Itu adalah dana publik gitu.
0: Iya, baik. Bahwa ini ya, artinya memang kalau Pak Fajar menilai tadi bahwa DNA secara teknologi memang iya, tetapi adaptasi perilaku yang ini perlu juga dicermati oleh pengelola radio juga ya, yang harus beradaptasi bagaimana menilai atau segmen audiens sekarang ini seperti apa. Baik, kita ulas kembali nantinya seperti apa adaptasi perilaku atau audiens sekarang ini, nanti juga lebih detail kalau Mas Fajar dulu, Mas Fikri dulu seperti apa, audiensnya kalau sekarang harus seperti apa. Dan juga di YouTube ini ada beberapa pendengar yang bergabung ya. Sudah bergabung di pagi hari ini ada Mados, penyiar legend ini mah. Kemudian dari Lastri, sekarang radio digeser dengan media sosial sebagai sumber informasi yang paling update. Nah, bagaimana mempertahankan media radio agar tidak ketinggalan dengan media-media lainnya? Masih ada juga beberapa penanya lainnya, kita ulas satu persatu setelah jeda. Pendengar dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog AI Raya Menyapa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog AR Raya Menyapa. Radio Masa Kini menjadi ulasan kami di pagi hari ini bersama dengan dua narasumber. Ada Bapak Dr. Fajar Junaidi, SOS MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik Sumber Daya Manusia dan Kemahasiswaan Lembaga Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, dan juga ada Pak Fikri Hasan, SOS MIKOM, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Madiun yang juga mantan penyiar. Ini Mas ya. Ya baik, kami juga mengundang Anda, partisipasi Anda di pagi hari ini bisa melalui line interaktif kami di 0351459198, di WhatsApp kami di 0811366909. Anda juga bisa bergabung melalui YouTube kami RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Pak Fajar dan Mas Fikri, ini sudah ada beberapa pendengar yang bergabung tadi dari Lastri ya. Sekarang radio digeser dengan media sosial sebagai sumber informasi yang paling update. Nah, bagaimana mempertahankan radio agar tidak ketinggalan dengan media-media lain? Mungkin ke Pak Fajar terlebih dahulu ini. Persaingan sekarang ini, Pak Fajar, menilainya seperti apa?
3: Ya, terima kasih, Mas, untuk feedback-nya dan baik pendengar, Mas, Mbak. Jadi, tentu saja yang pertama adalah adaptasi ya. Adaptasi terhadap perubahan teknologi yang sedang terjadi. Apa yang kita lakukan pagi ini kan sebenarnya adalah bagian adaptasi yang dilakukan oleh RRI. Saya ingat banget ketika masih SD, Mas, itu diajak siaran di RRI. Tahun 90 mungkin. Membaca Dasar Dharma Pramuka. waktu itu habis pesta siaga di Kresek, kemudian mampir di RRI. Setiap acaranya itu minggu jam 4 sore sampai jam 5. Gitu. Nah, waktu taping untuk baca Dasa Dharma Pramuka. Jadi setiap hari minggu itu suara saya muncul waktu itu di RRI. Dan itu bagi saya adalah kesan yang sangat mendalam. Karena itu yang menyebabkan ketika saya SMA, lulus dari SMA 3 Madiun, memutuskan untuk pilih prodi itu ilmu komunikasi. Karena ada kecabangan broadcasting di disiplin ilmu komunikasi. Nah, adaptasi yang perlu dilakukan adalah, satu, adaptasi terhadap perubahan teknologi yang terjadi. Dua, adaptasi terhadap perubahan teknologi ini juga harus diiringi terhadap adaptasi terhadap perilaku dari audiens yang sedang ada saat ini. Yang ketiga, kalau untuk lembaga penyiaran swasta, tentu saja adaptasi terhadap kebutuhan para pengiklan yang ingin memasang iklannya di media penyiaran radio. Artinya tawaran iklannya kan bisa multi platform, tidak hanya untuk terestrial tapi melalui hal-hal yang lain termasuk event off air gitu. Nah, hal lain yang perlu dibangun menurut saya adalah dalam konteks audiens ini adalah mengembangkan komunitas gitu. Setahu saya RRI kan cukup solid ya komunitasnya gitu. Beberapa kali saya juga diajak siaran di RRI Jogja itu ada komunitasnya dan sebagainya. Dan yang menarik gini Mas, saya pernah ada acara, saya lupa nama acaranya seperti apa. Jadi ada sebuah komunitas yang peduli terhadap lembaga penyiaran publik, itu kami diajak untuk semacam wisata sejarah ke studio RRI Jogja. Dan kemudian diceritakan nih sejarahnya seperti apa dan sebagainya. Itu sama yang sebenarnya saya adopsi di kelas saya. Saya ketika ngajar mata kuliah pengantar jurnalistik Mas Aris dan Mas Fikri itu saya minta kepada mahasiswa saya untuk mengunjungi monumen pers yang ada di kota Solo. Karena naik kereta cukup dekat ya. Gagasannya apa? Agar teman-teman mahasiswa yang ke depan menjadi praktisi salah satunya di bidang penyiaran ini tidak lupa dari akar sejarahnya. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau kata orang Yunani, historia magistra vitae. Sejarah adalah guru yang terbaik. Jadi kata kuncinya adalah adaptasi dan jangan kemudian menghilangkan DNA sejarahnya ini. Apalagi DNA sejarah RR ini kan sangat kuat, Mas. Sebagai lembaga penyiaran yang menyiarkan siaran proklamasi. Ya kan? Lembaga penyiaran yang merekam sejarah penting dari peradaban bangsa Indonesia ini ya RRI ini, Mas. Begitu. Saya ambil contoh ya, contoh, Mas. Buat audien. Kaos yang saya pakai misalnya, saya ngajak pakai kaos ini karena kemarin hari olahraga, olahraga nasional. Kaos yang saya pakai kan gambarnya adalah gambar si gundul. Yang kalau pembaca ingat, pembaca dan pendengar ingat, ini kan bagian yang selalu dicari-cari di tabloid bola.
2: Iya, tabloid bola.
3: Ya kan? Nah, saya membayangkan RRI atau lembaga penyiaran itu mengembangkan merchandising seperti ini misalnya. Kan ada generasi tua yang suka seperti ini dan ini ketika saya pakai ke stadion itu lebih dari 3 orang itu tanya, "Mas, itu pesennya di mana?" Dan itu diantaranya anak muda kekinian. Jadi mereka yang tidak mengalami era cetak pun itu ternyata masih ada tahu si gundul loh. Nah, mungkin hal-hal ini bisa diadopsi di tempat lain di lembaga penyiaran termasuk RRI misalnya.
2: Ya, ada ikon atau ciri khas gitu ya yang langsung orang tertuju mengingatkan, oh ini RRI begitu Pak Fajar ya. Iya. Baik, kalau ke Mas Fikri dari penanya tadi, sekarang radio digeser dengan media sosial yang memberi informasi paling cepat dan update. Bagaimana mempertahankan media radio agar tidak ketinggalan dengan media-media lain? Tapi sebelum dijawab, sepertinya ada penelpon yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mas.
2: Ya, dengan ya, Bapak siapa di mana?
4: Selamat pagi RRI.
2: Ya.
4: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya.
4: Sekali di udara tetap di udara.
2: Ya, terima kasih.
4: Ini dengan Mas siapa ya?
2: Ini dengan Aris Deka, Pak.
4: Aris Deka. Oh ya, selamat pagi Mas Aris. Selamat pagi Mas Ekri. Selamat pagi Pak Wajar. Ini salah satu dari pendengar RRI. Mas Aris, kemarin tanggal 6 itu saya juga datang loh ya.
2: Oh iya, terima kasih.
4: Waktu itu saya dari RRI tanya siapa di antara yang pengikut di pertemuan bersepeda itu yang mengetahui nomor RRI itu. Oh,
2: iya.
4: Saya Mas.
2: Iya, baik.
4: Iya, ya. Nama ini... saya Unggoro.
2: Pak Unggoro ya?
4: Iya. Salam untuk kru RRI semua.
2: Iya, baik. Pak Unggoro mungkin memiliki pertanyaan.
4: Saya ya juga ikut nimbrung saja, Mas.
2: Nggih.
4: Tapi sudah disebutkan kalau RRI harus tetap pada jati dirinya, sejarahnya, juga mengetahui jati diri bangsanya, mengetahui perkembangan kehidupan ini, dan memanfaatkan teknologi dan semua itu. Itu semua memang harus digalang, digalakkan, tetap dipertahankan. Kalau bangsa kita mengakui bahwa kehidupan ini adalah perjuangan, termasuk RRI harus menggalang semua kekuatan dan semua pendengar untuk tetap bisa lestari. Jadi kita berusaha memperjuangkan semuanya itu biar RRI tetap eksis,
2: yang
4: dikenal oleh pendengar, diikuti pendengar, meskipun perkembangan kehidupan sudah seperti ini. Jadi ya semoga tetap eksis lah.
2: Kalau
4: hari Selasa kemarin itu ada Mbak Ulan, itu hari-hari baca, ya semua itu membaca, mendongeng, dan semua kehidupan ini, arti kehidupan ini diketahui dan dikembangkan. Semoga RRI tetap jaya, eksis, dan lestari, berkembang selamanya.
2: Baik.
4: Terima kasih, Mas Aris. Selamat pagi. Kali merdeka kemudian sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi, ya. Terima kasih
5: selamat
2: untuk
5: pagi.
2: Pak Unggoro, begitu ya, yang memang menyebutkan juga RRI harus tetap jati dirinya dijaga, sejarah, perkembangan teknologi juga tidak bisa dihindari, agar tetap diikuti oleh audiens atau pendengar. Ya, Mas Fikri, menyambung Pak Unggoro juga, kemudian pertanyaan apa pendengar tadi dari Lastri ya. Sekarang radio digeser media sosial sebagai sumber informasi paling update. Bagaimana mempertahankan media radio agar tidak ketinggalan dengan media-media lain?
5: Ya, kalau melihat sebenarnya saya nggak terlalu setuju dengan kalimat digeser.
2: Iya,
5: ya.
2: Betul.
5: Sebenarnya mereka punya peran masing-masing ya. Tinggal bagaimana audiens atau masyarakat ini menggunakan beberapa platform itu untuk menerima informasi gitu. Salah satunya tadi yang RRI bukan hanya siaran radio, sekarang juga audio visual gitu melalui YouTube, kemudian juga konten, ada potongan-potongan yang akhirnya dibuat konten di media sosial, itu kan sebenarnya juga bagian dari perubahan pola penyampaian informasi yang ada di RRI. Saya sedikit mengutip yang disampaikan Mas Wajar tadi ya, kedekatan bagaimana lembaga penyiaran itu melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh audiensnya gitu. Saya ambil contoh aja, ini contoh yang mungkin paling gampang ya, kalau kita ke Surabaya mungkin ada salah satu radio yang bukan radio plat merah ya, bukan radio plat merah, radio swasta, tetapi dia punya punya pengikut bahkan pendengar yang luar biasa. Ini nggak boleh nyebut merek ya?
2: boleh.
5: Yeah. Sebut aja suara Surabaya. Surabaya. Ketika orang berjalan perjalanan ke Surabaya, sudah dekat daerah Surabaya itu, pasti radio yang di mobil itu sudah dialihkan ke radio Suara Surabaya. Betul. Karena apa? Suara Surabaya ini tahu kebutuhan masyarakat, informasi tentang kemacetan, kemudian juga ada pohon roboh, dan bahkan kalau diamati sekarang ini justru masukan ya, pembangunan, kemudian kritikan terhadap pemerintah itu juga melalui radio tersebut gitu. Ada pohon tumbang, ada jalan berlubang, dan justru lebih ditanggapi di situ daripada media yang lain. Nah, berarti kan radio ini dia bisa menjalankan peran seperti itu, sejauh itu gitu. Bahkan dan itu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Artinya apa? Seperti yang disampaikan Mas Fajar tadi, radio ini tahu kebutuhan audiensnya apa gitu, dan audiens ini bisa memanfaatkan lembaga radio ini bisa menyalurkan, bisa menjalankan tugasnya seperti ini gitu. Jadi memperhatikan kondisi sosial, pembangunan, kemudian juga memberikan masukan. Dan saya rasa juga di RRI ini juga sampai sejauh ini perubahannya luar biasa dan bisa mengikuti. Jadi kalau misal bergeser, ya secara penggunaan ya, secara penggunaan, tetapi RRI mengikuti gitu, yeah, mengikuti dengan perubahan-perubahan platform itu tadi gitu. Makanya kan kalau ditanya penyiar dulu sama penyiar sekarang, kalau okay, penyiar dulu mungkin theater of mind-nya sama ya, mm-hmm, penguasaan alat tadi seperti yang kita cerita waktu off air tadi, bagaimana menguasai alat. Tetapi kalau sekarang ini lebih dilihat justru penyiar sekarang itu dia harus bisa juga menjadi broadcaster, sudah juga menjadi penyiar, sebagai content creator, sebagai YouTuber, itu kan juga sebenarnya intinya juga sama gitu kan, menyampaikan informasi, kemudian juga menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik gitu, yeah. Dan di era media saat ini ya, ini tambahan Mas Aris ya, di era media saat ini mungkin mungkin kembali tadi yang disampaikan Mas Fajar, jangan melupakan sejarah. Proklamasi kemerdekaan diketahui oleh masyarakat se-Indonesia itu juga melalui radio yang saat itu RRI ya, yang semboyannya tadi yang disampaikan oleh pendengar, sekali di udara tetap di udara, gitu kan ya. Kalau dulu masih ingat, sehari berita penting gitu kan, itu radio RRI itu kan, sehari berita penting itu sudah sudah ditunggu sama masyarakat. Kita lihat filmnya itu kan, dengar semua mendekat ke radio, jadi satu-satunya sumber informasi yang pada saat itu dan sampai sekarang juga masih mempertahankan itu gitu. Jadi kembali ke platformnya yang saat ini juga, dan itu dikembangkan di RRI gitu, Mas.
2: Ya, baik, betul, bukan menggeser ya, memang memiliki peran yang berbeda begitu ya. Bahkan kalau Mas Fikri menyampaikan, radio ini ketika orang lapor gitu bisa langsung menghubungkan pada narasumber, betul, yang memiliki kompetensinya. Seperti kalau di RRI juga ada Halo RRI, betul, begitu ya, yang betul, langsung dari masyarakat kemudian disambungkan kepada narasumbernya langsung.
5: Awal yang saya sampaikan tadi, jadi lokalnya itu kan ya, lokal. Jadi kalau misal di lingkup Madiun dan sekitarnya itu juga bisa langsung dapat tindak lanjut gitu. Jadi kurang lebih kelebihannya ada di situ.
2: Iya, gitu. Baik. Kemudian dari pendengar lainnya ada dari Joko, narsumnya legend. Kemudian dari Alam Sambung, semoga radio tetap mengudara di tengah banyaknya media massa yang berkembang. Dari Ahmad, dari Dian, dari siapa ini? Dari Wetan Suropati, radio tidak hilang namun bertransformasi mengikuti perubahan zaman. Pertanyaannya, sudahkah radio siap dengan perubahan zaman? Dari Diana Dudu, radio punya kekuatan unik yang bisa menggaet pendengarnya tanpa harus bertemu. Saat ini pendengar mengetahui siapa di balik studio itu. Tetap kadang rindu radio konvensional. Dari Ahmad, radio terestrial sekarang didominasi radio komunitas pengusaha. Atau ya, kemudian dari Kopi Paman, sekarang banyak yang siaran ala radio di TikTok, apa ini bisa diadaptasi radio beneran? Ya, kalau melihat di TikTok pun ya, orang bersiaran kayak gitu ya, ala radio kemudian memutarkan lagu. Nah, ini juga bagian dari perkembangan. Pak Fajar, kalau menanggapi dari beberapa penanya tadi, melihatnya seperti apa? Ada yang menyebut radio memiliki kekuatan unik yang menggaet pendengar tanpa harus bertemu. Kemudian saat ini pendengar mengetahui siapa ini yang dibalik siaran ini. Kemudian juga pertanyaannya, sudahkah radio siap dengan perubahan zaman? Kalau Pak Fajar menilainya seperti apa?
3: Terima kasih Mas dan Bapak Ibu pendengar. Jadi yang terakhir ya, apakah radio sudah siap? Mau nggak mau sekarang semua harus bersiap ya, di era disrupsi saat ini ya, dengan perubahan yang sangat cepat, kemudian sangat masif dan sebagainya. Misalnya yang saya cerita tadi, kita nggak pernah membayangkan MTV itu bisa berhenti siaran. Padahal dulu ketika MTV mengudara pertama kali itu kan isinya nubuat bahwa radio itu akan mati melalui lirik lagu Video Kill the Radio Star. Nah, yang kedua adalah agar radio ini bisa bertahan, maka adaptasi itu menjadi sangat penting. Nah, kalau kita bicara tentang adaptasi ini, kita bisa menggunakan pendekatan misalnya Vincent Musco dalam bukunya The Political Economy of Media of Communication, The Economy of Political of Communication, menyebutkan bahwasanya media itu bisa dilihat dari perspektif ekonomi politik gitu, untuk melihat menjawab semua pertanyaan tadi. Dalam konteks ekonomi seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah, bagi lembaga penyiaran publik itu kan butuh dukungan dari pemerintah, dari dewan wakil rakyat, dan dari publik. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah berkomentar, bahkan melihat atau mendengarkan, maaf, mendengarkan acara ini, itu adalah dukungan nyata Panjenengan terhadap lembaga penyiaran publik. Saya misalnya pagi tadi langsung nulis di Twitter saya, dengan alhamdulillah followernya tidak banyak, 14 ribu centang biru, tentang acara ini. Ini kan bentuk dukungan nyata saya terhadap RRI gitu. Dan saya sering bilang ketika mengajar mahasiswa di kelas, yuk teman-teman, karena kita ini orang komunikasi ya, Anda harus masih mendengarkan radio, Anda harus masih nonton TV gitu, karena itu adalah ekosistem. Meskipun sekarang sudah era media sosial, meskipun media sosial ini informasinya cepat, tapi ada kecenderungan sekarang slow jurnalisme, jurnalisme yang pelan. Mengapa? Dulu misalnya orang itu kan pengen langsung buka Twitter, buka Facebook, lihat status. Sekarang kan orang sudah jengahas, ya kan? Ingin kembali ke yang lalu, bacanya pelan-pelan dan sebagainya. Bahkan saya melihat ekosistem ini sudah mulai tumbuh. Misalnya paid media, media yang berbayar. Beberapa portal media kan menerapkan kebijakan gratis dan berbayar. Dan ada pembaca atau audiens yang itu kemudian bersedia untuk berlangganan. Nah, fenomena ini kan sebenarnya terjadi di TV kabel. Ketika orang itu bersedia untuk berlangganan, subscribe, sama juga terjadi di media sosial. Ketika orang memilih untuk centang biru daripada tidak centang biru, memilih untuk terverifikasi gitu. Nah, saya kembali ke dalam konteks sebagai lembaga penyiaran publik tadi. Adaptasi ini menjadi kata kunci yang utama bagi lembaga penyiaran publik gitu. Dan adaptasi ini bisa terjadi dengan baik dengan dukungan publik sebagai salah satu pihak, terus ada dengan dukungan banyak pihak yang lain. Jadi mari kita terus mendengarkan siaran RRI gitu, masih menyimak dan sebagainya. Saya misalnya kalau pagi itu sebelum ngajar atau di ruang dosen mendengarkan radio, Mas. Karena itu pekerjaan saya bisa sambi. Saya bisa nulis, bisa review jurnal dan sebagainya. Bayangkan kalau saya nonton TV.
2: Iya. Yeah.
3: Bisa multitasking. Jadi mengapa saya itu sangat optimis radio itu bisa eksis? Karena radio itu adalah platform di mana kita bisa multitasking. Sama dengan musik. Begitu Mas Aris.
2: Ya baik, jadi serasa punya teman juga ya ketika nyetir denger radio, kemudian ketika bekerja denger radio gitu, serasa ada yang menemani dan bisa dikerjakan, bisa sambil mengerjakan sesuatu pekerjaan. Ya, kemudian masih banyak penanya ini dari siapa ini? Jala Dipa. Media sosial belum terverifikasi, radio sebagai media mainstream ada konfirmasi yang bersangkutan, ya. Kemudian dari Imam Gaspada Jos dari Rara Kids, media radio masih akan terus mengudara dari jalan terang. Dengar radio meningkatkan imajinasi, ya, ini mungkin yang menjadi nilai dari radio juga ya. Baik. Tidak terasa waktu juga terbatas Pak Fajar dan juga Mas Fikri. Mungkin sebagai closing statement-nya dari obrolan tadi tentang radio masa kini dan apa yang harus dilakukan atau harapannya dengan perkembangan radio dan penyiaran radio ini, ke Mas Fikri terlebih dahulu, silakan.
5: Ya, terima kasih Mas Aris. Menanggapi juga tadi yang disampaikan oleh beberapa pendengar ya. Jadi yang saya juga menanggapi, saya tertarik yang disampaikan Mas Fajar tadi. Memang RRI sebagai radio plat merah ini sebenarnya juga bisa menjadi mitra pemerintah ya, mitra resmi pemerintah, bagaimana RRI ini bisa menjadi corong informasi ke publik. Karena di era disrupsi, kemudian juga banyak hal informasi, misinformasi, disinformasi itu kan juga akhirnya audiens atau masyarakat ini harus benar-benar bisa memilih, seperti yang disampaikan, mana yang centang biru gitu, mana yang centang biru artinya terverifikasi untuk bisa menyampaikan informasi ini, informasi yang benar gitu, informasi yang sudah jelas sumbernya, sudah jelas arahnya kemana. Nah, salah satunya RRI ini bisa ambil perannya di situ, karena siapa yang nggak percaya dengan apa yang disampaikan RRI, karena juga secara lembaga dia lembaga resmi. Jadi di era yang seperti ini, era disinformasi, misinformasi itu, sebenarnya RRI bisa bertahan dengan menyampaikan informasi-informasi yang memang benar-benar valid, dan juga mungkin di salah satu yang bisa menjadi sumber rujukan informasi yang bisa dipercaya itu ya juga salah satunya lembaga penyiaran seperti RRI gitu. Jadi tinggal bagaimana RRI mengembangkan platformnya itu tadi. Kalau tadi sampai ke Mas Fajar mendengarkan sambil bekerja ya memang kondisinya seperti itu gitu kan. Yeah. Mungkin secara barangnya bukan berbentuk radio tapi bisa multi platform, apakah live YouTube kemudian live Spotify itu kan juga banyak gitu yang bisa dilakukan gitu. Tapi sekali lagi DNA radio itu kedekatan dengan pendengar gitu kan ya. Ada media juga yang dia menunjukkan atau memunculkan penyiarnya dengan AI gitu, yang bisa audio visual gitu seperti orang bersiaran. Tetapi satu hal yang tidak dimiliki oleh penyiar atau broadcast secara AI itu kan human communication-nya gitu kan. Secara koneksi secara kemanusiaan itu udah beda gitu dengan orang asli gitu. Betul. Jadi mungkin kalau beberapa tahun ke depan ketika sinyal itu hilang ya, sinyal handphone media sosial hilang itu ya, kayaknya RRI ini bisa bertahan untuk bisa kembali ke zaman dulu, bahwa informasi tepat, informasi yang bisa dipercaya itu juga salah satunya melalui lembaga penyiaran. Yeah. Mungkin yang terakhir saya ingin menyampaikan selamat Hari Radio, selamat ulang tahun untuk RRI. Mudah-mudahan juga RRI tetap menjadi penyambung informasi, menjadi sarana sarana untuk menyampaikan informasi, dan juga kedua belah pihak ya, antara pendengar dengan pemerintah dan pemerintah dengan pendengar atau masyarakat gitu. Jadi tetap jaya di udara dan juga tetap menjadi memberikan informasi yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
2: Iya, baik. Pak Fajar, mungkin sebagai closing statement-nya Pak Fajar, silakan.
3: Terima kasih Mas Aris, Mas Fikri, Bapak Ibu, Mas Mbak pendengar dan juga kru. Sama seperti tadi di awal, selamat ulang tahun RRI, semoga semakin berjaya, dan mari kita semua sebagai pendengar rajin-rajin untuk mendengarkan RRI. Ketika kita punya kesempatan, itu adalah wujud dukungan nyata kita kepada RRI dan menyebarkan informasi siaran RRI ini di media sosial kita. Karena bagaimanapun juga RRI ini bukan milik pemerintah, tapi RRI ini adalah milik publik yang perlu kita rawati bersama. Jadi mari kita bersama-sama hidup menghidupi RRI agar terus mengudara.
2: Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fajar Junaidi, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor Bidang Akademik Sumber Daya Manusia dan Kemahasiswaan Lembaga Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, dan juga Pak Fikri Hasan, S.Sos., M.I.Kom., Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Madiun, dan juga penyiar ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa yang bergabung di pagi hari ini, baik melalui YouTube kami maupun melalui line interaktif kami di pagi hari ini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab satu persatu karena durasi juga yang membatasi. Dan semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi, Radio Masa Kini menambah optimistis radio di era sekarang, dan juga ini menjadi momentum untuk kita semuanya juga terus untuk mengenalkan radio kepada generasi selanjutnya. Dan harus saya akhiri untuk dialog AR Raya menyapa pada edisi kali ini. Saya Aris Deka mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar foto di media sosial Facebook menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya. Kartu tersebut terlihat sedang dipegang dalam sebuah dapur yang juga memperlihatkan mesin bertuliskan MBG. Klaim kartu anjungan tunai mandiri ATM MBG tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari antaranews.com, hasil pemeriksaan menggunakan AI detector Hive Moderation menunjukkan bahwa 99,6% gambar tersebut terindikasi sebagai hasil artificial intelligence AI atau deepfake. Selain itu, tidak ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional BGN maupun Kementerian Keuangan mengenai penyaluran dana MBG secara langsung kepada setiap anak melalui kartu ATM.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami putarkan spesial untuk Anda temani Anda beraktivitas, kami ajak Anda juga untuk mendengarkan informasi dari rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap memberikan informasi untuk Anda. Ada Ninda Alivia. Cek harga beras di Blitar, polisi pastikan masih di bawah harga eceran tertinggi. Ninda.
1: Ya baik, mendengar harga beras di Kota Blitar masih berada dalam batas harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Kondisi ini diketahui setelah Satreskrim Polres Blitar Kota bersama instansi terkait melakukan pengawasan harga dan mutu beras di tingkat produsen, distributor hingga pasar tradisional. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yaitu penggilingan padi UD Merpati Jaya di Jalan Cilincing, kemudian di Toko 12, di Jalan Tanjung, serta di salah satu kios yang ada di Pasar Templek Kota Blitar. Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan harga beras di tingkat perdagangan tetap terkendali sekaligus melihat kondisi distribusinya. Dari pengecekan di UD Merpati Jaya, petugas mendapati aktivitas penggilingan sedang berhenti sementara. Kondisi itu berlangsung sekitar satu pekan karena harga bahan baku berupa gabah pecah kulit. Ini mengalami kenaikan. Meski demikian, UD Merpati Jaya juga masih memiliki produk beras dengan merek baru muncul yang dipasarkan dengan harga Rp14.800 per kilogram. Beras tersebut didistribusikan ke wilayah Kabupaten Blitar, khususnya kepada pedagang kecil. Sementara di tingkat distributor, Toko 12 menjual beras premium merek Bunga Sakura dengan harga Rp14.750 per kilogram dan merek mana lagi seharga Rp14.800 per kilogramnya. Adapun di tingkat pasar tradisional, petugas mengecek salah satu kios di Pasar Templek. Pedagang tersebut menjual beras premium merek Sentra Ramos dengan harga Rp14.500 per kilogram. AKP Rudi Kuswoyo menegaskan dari hasil pengecekan di tiga titik tersebut tidak ditemukan adanya beras yang dijual melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari produsen, distributor hingga pedagang di pasar tradisional. Langkah ini penting untuk mengetahui perkembangan harga sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga yang wajar. Petugas juga memastikan pengawasan terhadap harga dan mutu beras akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan harga di wilayah Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia kembali ke studio.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari Ulfa Larasati. Volume air di Waduk Dawuhan, Kabupaten Madiun terus menyusut. Tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Petugas menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, volume air di Waduk Dawuhan, Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun terus menyusut. Debit air waduk dengan total kapasitas 3,9 juta meter kubik tersebut kini hanya tersisa sekitar 520 ribu meter kubik atau sekitar 15%. Petugas operasi Waduk Dawuhan, Agung Wirasat, menyampaikan laju penyusutan air terjadi cukup cepat akibat tingginya suhu udara yang mempercepat penguapan serta tidak adanya pasokan air yang masuk dari sungai menuju waduk. Menyusutnya volume air membuat pengelola waduk membatasi pasokan irigasi. Saat ini air yang dialurkan dari Waduk Dawuhan tersisa sekitar 0,1 meter kubik per detik. Akibat keterbatasan debit air tersebut, cakupan irigasi Waduk Dawuhan berkurang. Agung menyebut saat ini waduk hanya mampu melayani pengairan sekitar 600 hektar sawah di 5 desa. Padahal dalam kondisi normal, Waduk Dawuhan mampu menyokong irigasi hingga 1.200 hektar lahan pertanian di 10 desa. Agung menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam atau MT3 tanaman padi. Ia memperkirakan aliran air untuk irigasi masih dapat bertahan sekitar 10 hari ke depan sebelum pintu air ditutup. Agung menjelaskan air di dalam waduk tidak akan dikuras sampai habis. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan pada struktur fisik bendungan akibat kondisi yang terlalu kering. Pengelola akan menyisakan air sekitar 300 ribu meter kubik demi menjaga pemeliharaan tubuh bendungan. Sementara itu, menyusutnya air Waduk Dawuhan justru dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari penghasilan tambahan. Sebagian warga terlihat mencari ikan di sisa genangan air, sedangkan warga lainnya memanfaatkan tanah waduk yang mengering untuk menanam padi. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
4: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
3: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
4: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
3: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
4: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
3: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
4: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 yang tentunya bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ayu Citra siap menginformasikan untuk Anda, tingkatkan sinergitas. Saat ini Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama segenap anggota Humas menggelar agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Ayu Citra, silakan.
1: Iya, pendengar, saat ini saya berada di kawasan wisata Marwah 3, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Dan saya laporkan bahwa untuk meningkatkan sinergitas, maka saat ini pendengar Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama dengan segenap anggota Humas tempat menggelar acara atau agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Dan pada agenda ini pendengar yang diadakan di Marwah 3 ini, tampak Kapolres Kediri bersama dengan segenap dan Humas juga tamu-tamu lain menyampaikan bahwa pentingnya menjaga kekompakan di lingkup internal dan sekaligus mengajak para anggotanya dan juga rekan media untuk refreshing dan tujuannya untuk sekaligus membantu masyarakat dan menciptakan Kaptipmas yang aman dan juga terkendali. Dan pendengar pada hari ini juga hadir beraktivitas sama Ketua PBK Raya Bambang Iswahyudi. Ya, selamat pagi Pak Bambang.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak Bambang, tanggapannya soal acara hari ini seperti apa?
2: Jadi kan program Kopi Bareng bersama Insan Media atau lebih dikenal dengan piramida di kepolisian. Jadi tema kami ada tiga hal yang memang perlu dicermati. Yang pertama, salah satunya untuk mempererat sinergi. Yang kedua untuk ruang diskusi. Yang ketiga, menyelaraskan informasi. Tiga momen ini yang menurut kami menjadi sesuatu kesatuan yang memang dibutuhkan baik insan pers, para wartawan yang ada di lapangan, kemudian juga sebagai institusi kepolisian. Sebagai jembatan, informasi itu bisa langsung ke masyarakat yang data dan akuritasinya jelas langsung dari pihak narasumbernya. Tuh. Selain menjalin silaturahmi untuk komunikasi antara jajaran kepolisian dengan wartawan, ini kan setiap hari bertemu. Kalau tidak terjadinya sinergi ini, bisa menjadikan tumpul di antara informasi itu, kemudian menjadi ruang diskusi. Di ruang diskusi ini adalah menjadi ruang, seperti kita pertemuan hari ini ruang diskusi, artinya apa? Pertemuan antara apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di wartawan, apa di institusi, kita diskusikan solusinya bagaimana, apa yang harus kita perbuat sama-sama. Ini yang menjadi yang poin kedua, yang penyelesaian informasi yang paling penting. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dengan adanya penjelasan informasi, artinya langsung benar jelas kalau memang dari Kapolres, ya Kapolres atau Kapolresta, atau memang nanti ada di bawahnya menjadi spesialan seperti mungkin Kasatserse atau Kasreskrim dan sebagainya. Ini tujuannya adalah penjelasan informasi. Jadi tidak asal sumber informasi itu muncul tanpa sesuai status apa di mana dia berbicaranya sebagai institusinya. Jadi itu untuk ada tiga hal yang menurut kami penting. Nah, pertemuan ini salah satunya adalah kita menginformasikan kepada institusi polisian. Saat ini menjadi polemik di dunia wartawan itu beginilah. Bagaimana kita kesulitan mencari informasi, mungkin ya ini ke institusi kepolisian. Kita harus bagaimana? Padahal deadline daripada berita itu kan saat ini kan tidak menit ke menit. Jadi kita dapat informasi, sumber jelas, kirim itu. Sementara kalau narasumbernya itu tidak punya peduli atau tidak komunikasi terhadap kerjasama kita ini, ya ini juga beritanya menjadi tidak selaras. Yang kita harapkan ini nanti keluhan-keluhan apa yang teman-teman itu menjadi poin positif bagi institusi polisi, kemudian juga kami yang berprofesi sebagai wartawan.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang atas informasinya. Ya, pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Ketua PBK Raya Bambang Iswahyudi dari kawasan wisata Marwah 3 Pare Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
4: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
3: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
4: Betul itu. Menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat. Agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
3: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman. Dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
4: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.
5: RRI.co.id

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami sembari menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk Anda. Kami juga masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Ima Fadila akan menginformasikan untuk Anda terkait pemerintah Kabupaten Sampang bekerja sama dengan BPBD Jawa Timur dan tim siap siaga untuk menggelar lokakarya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah guna memperkuat kapasitas penanggulangan bencana. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik. Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar lokakarya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas serta mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Pengukuran IKD merupakan instrumen penting dari BNPB bagi daerah untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang, Isnaini Ahmad Basori menyampaikan, saat ini Sampang berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dengan mentargetkan nilai IKD sebesar pos 0,68. Bagaimana Pak dengan peningkatan upaya ini mencapai nilai 0,68?
2: Kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengadakan mengumpulkan UPD-UPD terkait dengan untuk penanggulangan bencana. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatakan bahwa penanggulangan bencana itu menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Jadi kita sudah melaksanakan indikator pengisian indikator dari indikator 1 sampai dengan indikator 7. Alhamdulillah untuk saat ini OPD-OPD terkait sudah dapat mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dengan naiknya target. Target kita ini sementara di tahun 2025 ini 0,61, tapi kita menargetkan jadi 0,68. Sekarang sudah terkumpul mungkin sebelum direview oleh BNPB ini menjadi 0,71.
1: Baik, izin Bapak, siapa saja yang terlibat dalam peningkatan kapasitas atau peningkatan nilai IKD ini Pak?
2: UPDB terkait itu antara lain Dinas PUPR, DLH Perkim, terus ada dari Kominfo, ada dari mana itu Pak? Sekretaris Dewan juga ada, dan FRB juga sama RRI juga ada.
1: Ya. Berarti melibatkan multi pihak begitu Pak ya. Baik, sementara itu manajer program dan kemitraan siap siaga Jawa Timur Mambau Suud menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan sebagian juga menjadi proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah. Sehingga penilaian ini menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang untuk menyusun kapasitas penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Sampang, Ima Fadila kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ima, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Faris Yarbo. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali pimpin apel siaga dalam rangka Hari Jadi TNI AL ke-81 di Dermaga Ujung Madura Surabaya Koarmada 2 pagi ini. Apel siaga digelar guna menyiagakan pasukan menghadapi segala tantangan keamanan termasuk bencana. Faris Yarbo, silakan.
3: Ya, baik pendengar. Saat ini tengah berlangsung apel siaga yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Dalam apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam kegiatan ini apel sengaja diselenggarakan guna menegaskan kesiapan pasukan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi segala situasi darurat keamanan termasuk penanggulangan bencana. Menurutnya, ancaman saat ini tidak hanya terkait dengan keamanan, tetapi juga bencana alam yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Menurutnya, penanggulangan bencana menuntut kehadiran negara dalam waktu yang cepat.
4: Perubahan iklim, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, maupun bencana alam lainnya yang dapat mengganggu rantai pasok logistik dan potensi krisis global. Menuntut juga kehadiran negara dalam waktu yang sangat cepat. prajurit dan alutsista TNI Angkatan membantu negara dan masyarakat.
3: Ya, dan saat ini kegiatan masih berlangsung dengan kegiatan teatrikal untuk mengingat kembali sejarah kehadiran TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan nasional. Dari Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya, Faris Yargo melaporkan.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lagu-lagu yang kami putarkan spesial untuk Anda, kami harap juga bisa menemani Anda melanjutkan aktivitas sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini William Nathan menginformasikan berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca untuk Karhutla Jatim tebar 4,8 ton garam dalam 6 penerbangan. William, silakan.
1: Operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan pegunungan Jawa Timur telah menebarkan 4,8 ton garam atau natrium klorida. Bahan semai tersebut disebarkan melalui 6 kali penerbangan. Operasi yang digelar sejak 3 September itu menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang sebelumnya menjadi perhatian akibat kebakaran hutan dan lahan. Wilayah sasaran meliputi kawasan Gunung Ijen, Arjuna Welirang, hingga Gunung Butak di Kompleks Pegunungan Kawi. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG, Maksum Purwanto, mengatakan satu kali penerbangan membawa sekitar 800 kg bahan semai. Hingga evaluasi terakhir, total 6 sorti atau penerbangan telah dilakukan dalam operasi tersebut. Menurut Maksum, penyemaian awan difokuskan pada kawasan pegunungan yang memiliki riwayat kejadian karhutla. Dari hasil evaluasi sementara, BMKG mencatat hujan turun di sejumlah wilayah setelah pelaksanaan operasi. Maksum menyebut hujan terjadi di beberapa kawasan seperti Banyuwangi, Malang, dan Lumajang. Meski demikian, hasil operasi belum merata di seluruh wilayah sasaran. Kawasan Gunung Butak misalnya, hingga evaluasi dilakukan, belum mendapatkan hujan. Maksum menjelaskan, keberhasilan operasi modifikasi cuaca ternyata memang tetap bergantung pada kondisi atmosfer. Teknologi tersebut tidak dapat menghasilkan hujan tanpa adanya potensi awan yang dapat disemai. Operasi modifikasi cuaca berlangsung hingga 9 September kemarin dan keberlanjutannya setelah kemarin akan disesuaikan dengan permintaan dari Kementerian Kehutanan selaku pemohon serta hasil pemantauan kondisi atmosfer di Jawa Timur. BMKG bersama tim gabungan masih melakukan evaluasi terhadap perkembangan cuaca hari ini dan hasil operasi di sejumlah kawasan pegunungan yang menjadi sasaran. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Aris Deka mengabarkan pemerintah kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa. Sebab memasuki September, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah OPD masih mencapai sekitar 46%. Aris, silakan.
2: Baik. Ya, pendengar, pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa memasuki September ini. Pasalnya, hingga bulan ke-9 tahun anggaran 2026, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD masih mencapai sekitar 46%. Berdasarkan data, pendengar, nilai pengadaan yang telah terrealisasi mencapai Rp502,4 miliar rupiah dari total pagu Rp1,08 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat monitoring dan evaluasi percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2026 di Gedung Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Bagus mengatakan realisasi yang telah terserap atau terbayarkan saat ini sekitar 46%. Namun sejumlah pekerjaan masih berjalan sehingga progres keseluruhan diperkirakan telah mencapai sekitar 60%. Karena itu pendengar, Bagus juga meminta para pejabat pengadaan di masing-masing OPD segera merealisasikan belanja sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Meski demikian, Bagus juga menegaskan percepatan pengadaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses tetap harus mengacu pada ketentuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Menurut Bagus, para peserta monitoring dan evaluasi juga telah mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan pengadaan. Harapannya materi tersebut nantinya dapat diterapkan dalam proses pengadaan di masing-masing OPD. Dia menekankan proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Namun kualitas barang maupun pekerjaan pekerjaan tetap menjadi pertimbangan utama. Bagus juga menyoroti realisasi pengadaan di sejumlah OPD yang masih berada di bawah 50% pendengar. Setelah dilakukan pengecekan, rendahnya realisasi tersebut sebagian disebabkan pekerjaan masih berjalan dan belum masuk tahap pembayaran. Sementara itu, sejumlah paket pengadaan dipastikan belum dapat direalisasikan untuk tahun ini. Salah satunya pengadaan konstruksi pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun dengan nilai pagu 13,1 miliar rupiah. Bagus menyebut untuk pelaksanaan proyek tersebut direncanakan berlangsung pada 2027. Sementara pengadaan seragam sekolah senilai 1,3 miliar rupiah untuk siswa baru SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 saat ini masih dalam proses tender. Pemkot juga menargetkan proses lelang rampung pada bulan ini. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu kabar terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Emil Akbar. RSUD Krati gelar Paksos deteksi dini kanker payudara dengan alat abuse atau med breast ultrasound. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Mulai tanggal 2 hingga 12 September 2026 mendatang atau hari Sabtu besok, RSUD Grati melaksanakan bakti sosial deteksi dini kanker payudara dengan alat ABUS Automated Breast Ultrasound. Dan kebetulan pagi ini saya berada di RSUD Grati melihat secara langsung bagaimana proses layanan gratis dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 ini. Saya sudah bersama dengan Dr. Dian Aristiawati, Direktur RSUD Grati. Assalamualaikum dok.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok, total ada berapa pasien yang sudah mendaftar dalam layanan?
2: Ya, sekitar 75 pasien sudah terdaftar Mas Emil, cuma memang pelaksanaannya bertahap. Sampai dengan saat ini ada sekitar 25 yang sudah dilaksanakan pemeriksaan ABUS ini. Seperti itu.
1: Dan di sini sudah punya alat ini enggak?
2: Sudah punya alat ini dan alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat juga terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan alat kami yang terbaru, Automatic Breast Ultrasound, yang memang sensitivitasnya untuk pemeriksaan deteksi dini ini sangat bagus Mas Emil, seperti itu.
1: Itu 75 itu mereka yang memang daftar ke sini atau jemput bola dari RSUD Grati?
2: Ada yang daftar secara mandiri melalui informasi dari Kominfo juga, ada yang memang kita jemput bola ke masyarakat kita di sekitar sini, sama juga di ibu-ibu PKK.
1: Deteksi dini meliputi apa saja?
2: Deteksi dini ini meliputi yang pertama kita screening dulu terkait dengan ibu-ibu yang mungkin pada saat ini tidak sedang menstruasi ya Mas Emil, tidak pas posisi menstruasi itu karena akan berpengaruh terhadap ini kelenjar, jadi agak diusahakan setelah menstruasi baru bisa dilakukan pemeriksaan ini, seperti itu.
1: Dengan adanya kegiatan baksos deteksi dini ini, himbauannya untuk masyarakat lebih aware pada penyakitnya.
2: Iya, memang masyarakat harus lebih menyayangi dirinya sendiri ya, terutama ibu-ibu, karena kalau misalkan kita temukan di fase-fase yang dini itu akan lebih mudah diintervensi dan keberhasilan dari terapi itu lebih bagus, seperti itu.
1: Terima kasih dok. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan baksos deteksi dini kanker payudara dengan alat ABUS. Emil Akbar, Plus 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya, dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis 10 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI. RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun

Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hincapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliot diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Tacak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum, dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson, dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2, dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto, dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut, dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso, dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2020.

0: Ya pasti ya sendiri.
1: Saat ini sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Save the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga.

Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

itu sebaiknya Anda tahu. 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat PKR Laut. PKR Laut dibentuk tak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, PKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada

Selamat siang mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Di hari Kamis 10 September 2026 ini saya beritahu dia kembali hadir menjumpai Anda di siang hari pendengar ya. Dan tentunya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari, lagu-lagu campur sari akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan sajian informasi seputar gaya hidup dan juga kesehatan yang akan juga saya berikan untuk Anda pendengar. Dan tentunya kita bersama-sama menantikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pada hari ini yang akan berkumandang pada pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar azan zuhur akan segera berkumandang untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan, dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Niken Salindri dengan semua pendengar ya, mengantarkan kita ke menit 45 lepas dari jam 11 siang. Dan saya menemani waktu rehat Anda sambil menikmati makan siang Anda atau bekal makan Anda ya, yang mungkin Anda bawa di kantor pendengar, sembari juga jeda dari berbagai macam deadline ataupun rutinitas yang biasa Anda kerjakan. Dan tentunya informasi berikut ini pendengar ya, terkait dengan lauk yang sudah matang, apakah bisa terkontaminasi saat disajikan pendengar ya? Karena setelah masakan matang, biasanya kita memindahkannya ke piring karena belum waktunya makan. Kemudian lauk dibiarkan menunggu di meja. Walaupun makanan sudah dimasak hingga benar-benar matang pendengar ya, tetapi keamanan makanan juga dipengaruhi pada apa yang terjadi setelahnya. Karena faktanya, lauk matang bisa terkontaminasi saat disajikan. Kuman bisa berpindah melalui tangan, kemudian peralatan, atau kontak dengan bahan mentah. Jadi perpindahan ini disebut dengan kontaminasi silang. Jadi kuman bisa berpindah mungkin saat lauk dipotong atau dipindahkan pendengar ya. Jadi talenan bekas seperti daging mentah ini bisa menjadi sumber kontaminasi ketika digunakan kembali untuk memotong lauk yang matang. Begitu pula tangan dan juga peralatan yang tidak bersih ya. Karena dalam sebuah penelitian, yakni International Journal of Environmental Research and Public Health menguji perpindahan salmonella ya dari daging mentah ke daging matang ini melalui penanganan di dapur. Jadi bakteri tidak terdeteksi segera setelah perebusan, tetapi muncul kembali pada sebagian sampel setelah daging diiris menggunakan peralatan yang sebelumnya dipakai untuk bahan mentah. Namun ketika peralatan pisau atau talenan tadi kemudian mencuci tangan ya, ini tidak ditemukan adanya kontaminasi pada percobaan ketika daging tadi ya, tidak ada kontaminasi pada daging. Nah, tentunya hal ini mendukung penggunaan peralatan yang terpisah ya, jadi dibedakan untuk bahan mentah ataupun juga makanan yang sudah matang. Selanjutnya, orang yang menyajikan makanan juga bisa membawa bakteri ya, karena biasanya ada bakteri yang berada di kulit dan juga hidung seseorang tanpa membuatnya mungkin sadar atau tidak disadari. Nah, bakteri ini bisa berpindah ke makanan ketika orang tersebut menyentuh tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Jika kondisi makanan memungkinkan, bakteri yang dapat berkembang tadi kemudian menghasilkan racun penyebab keracunan makanan. Karena itu, cuci tangan penting ya sebelum menata lauk dan bahkan menggunakan alat saji yang bersih. Bahkan sendok yang sudah masuk ke mulut untuk mencicipi juga tidak boleh dimasukkan kembali ke hidangan pendengar ya. Kemudian kontaminasi juga adalah masuknya kuman ke makanan. Sementara itu, penyimpanan pada suhu yang tidak aman juga bisa memberi kesempatan bakteri yang sudah ada untuk berkembang biak atau bertambah banyak. Nah, makanan panas disarankan dijaga pada suhu setidaknya 60 derajat Celcius. Jika lauknya ini mudah rusak pada suhu ruang tanpa pengendali suhu ya, misal Anda bisa membuang setelah lebih dari 2 jam atau 1 jam jika suhu lingkungan di atas sekitar 32 derajat Celcius pendengar. Anda bisa menyajikan secukupnya dan simpan sisanya di kulkas sebelum melewati batas tersebut dan menambah hidangan. Saat menambah hidangan ya, gunakan wadah bersih baru dan bukan menuangkan lauk baru ke sisa makanan yang sudah lama tersaji. Kemudian memasak atau memanaskan ulang ini tidak selalu bisa diandalkan ya, karena memasak mungkin membunuh salah satu bakteri tapi tidak menghancurkan racun yang sudah dihasilkannya dalam makanan. Karena itu lauk yang terlalu lama dibiarkan pada suhu yang tidak aman tidak selalu bisa diselamatkan dengan memanaskannya kembali. Setelah kompor dimatikan, kebersihan tangan dan alat saji ini penting untuk dijaga. Kemudian lauk yang sudah matang sebaiknya segera disantap atau pendengar disimpan dengan benar sampai waktu makan tiba.

0: Nasi goreng sepiring berapa?
1: Waduh, Neng, gak pernah saya hitung tuh nasinya.
2: In, in, in, in.

Selamat siang pendengar, kami hadirkan info terkini pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Badan Gizi Nasional BGN Republik Indonesia menetapkan aturan baru terkait penggunaan susu dalam menu program makan bergizi gratis MBG. Sejumlah produk mulai dari minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, hingga susu kental manis kini dilarang digunakan dalam menu MBG. Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat koordinasi BGN bersama sejumlah kementerian lembaga dan asosiasi pada Selasa lalu. Pertemuan tersebut secara khusus membahas pemanfaatan susu hewani sebagai bagian dari menu MBG. Informasi berikutnya, Direktur Utama LPP RRI I. Hindrasmo mengingatkan RRI merupakan media perjuangan untuk negara yang menyatukan masyarakat. Nilai perjuangan para pendiri harus terus tersambung dan menjadi semangat kerja seluruh generasi angkasawan. Hal tersebut disampaikan usai melakukan ziarah di TMP Kalibata dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81. Menurut Hindrasmo, perjuangan RRI sejak awal membawa semangat membantu negara mencapai tujuan nasional. Pendengar, demikian info terkini.

Ya, pendengar, di tengah rutinitas yang padat, banyak orang yang seringkali mengorbankan waktu istirahat ya, untuk mungkin menyelesaikan deadline ataupun pekerjaan, kemudian belajar, atau bahkan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Dan tidak sedikit yang menganggap tidur lebih larut atau waktu istirahat yang berkurang sebagai hal yang normal, padahal tubuh kita ini tetap membutuhkan waktu yang cukup agar energi bisa pulih ya. Selain itu juga menjaga fungsi organ agar tetap bekerja dengan optimal. Nah, saat tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup, biasanya akan muncul sejumlah perubahan kecil yang seringkali tidak disadari. Mulai dari rasa lelah yang berkepanjangan atau sepanjang hari bahkan, kemudian sulit fokus saat bekerja, dan bahkan suasana hati yang lebih sensitif. Sayangnya, tanda-tanda ini juga kerap dianggap hanya sebagai efek dari aktivitas yang padat atau kelelahan biasa. Padahal pendengar, kalau Anda kurang istirahat, ini tidak hanya membuat tubuh Anda merasa lemas begitu ya, tetapi juga dapat mempengaruhi konsentrasi, kemudian suasana hati, dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, tanda tubuh kurang istirahat yang sering tidak disadari yang pertama adalah, pertama, mudah mengantuk di siang hari, pendengar ya. Jika mungkin Anda sering mengantuk di siang hari atau saat bekerja, belajar, atau bahkan ketika melakukan aktivitas ringan, bisa jadi ini alarm ya bahwa tubuh menandakan kalau waktu istirahatnya kurang. Nah, rasa yang kantuk berlebihan ini di siang hari juga menjadi salah satu tanda paling umum dari kurang tidur dan membuat tubuh terasa kurang bertenaga, bahkan menurunkan produktivitas, kemudian membuat aktivitas sehari-hari jadi terasa lebih berat dari biasanya. Kemudian Anda sulit berkonsentrasi ya saat bekerja atau tiba-tiba lupa pada hal-hal kecil, karena kurang istirahat juga akhirnya mempengaruhi kemampuan otak dalam memproses informasi dan juga menjaga fokus. Selain itu ya, ini juga akan mempengaruhi kondisi emosional yang dapat terpengaruh, yang mana akan lebih mudah marah, sensitif, atau bahkan mengalami perubahan suasana hati tanpa alasan yang jelas. Karena kurang tidur juga akhirnya membuat tubuh terasa lebih mudah lelah, kemudian emosi menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Kemudian kurang tidur juga membuat tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan energi setelah beraktivitas, pendengar ya. Karena akibatnya tubuh yang terasa lelah, kurang bertenaga atau lesu, meskipun aktivitas yang dilakukan ini tidak terlalu berat. Jadi kalau terus-menerus aktivitas sehari-hari ini juga akhirnya bisa terasa lebih melelahkan dari biasanya. Kemudian tidur juga punya peran penting ya untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian kalau ini berkurang, maka kemampuan tubuh untuk melawan virus, bakteri ini juga akhirnya menurun. Akibatnya tubuh akan menjadi lebih mudah terserang flu, sakit tenggorokan, atau mungkin juga rentan ya terhadap beberapa penyakit. Jadi jangan anggap sepele ketika tubuh sudah memberikan sinyal yang mana untuk memenuhi kebutuhan istirahat cukup agar membantu tubuh Anda bisa bekerja lebih optimal dan bahkan menjaga kesehatan tidak hanya dalam jangka pendek tapi juga jangka panjang, pendengar.

Pendengar pastikan tetap bersama kami, Madiun siang ini akan kami lanjutkan dengan menghadirkan Dinamika Siang RRI Madiun edisi khusus HUT ke-81 RRI. Yang nanti bersama dengan pembaca berita tamu kami, ada Rektor Universitas Merdeka Madiun, Dr. Insinyur Lulu Sulistyo Budi MP. Pendengar pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Prita Audia, inilah Dinamika Siang RRI Madiun, edisi khusus HUT ke-81 RRI. Bersama pembaca berita tamu kami, Rektor Universitas Merdeka Madiun, Dr. Insinyur Lulu Sulistyo Budi, MP.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
2: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Badan Pangan Nasional RI bersama Satgas Pangan Polri melakukan sidak di Pasar Besar Madiun. Realisasi pendapatan Perum Perhutani Kesatuan Pembangunan Hutan KPH Madiun dari hasil kayu sudah mencapai 77%. Beberapa destinasi wisata di kawasan Perhutani telah habis masa izinnya. KPH Lawu DS pun saat ini telah melakukan sejumlah monitoring dan evaluasi. Selain tiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya. Edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya Lulu Sulistyo Budi.
3: Dinamika siang.
2: Bappenas RI bersama Satgas Pangan Polri dan Dinas Perdagangan Kota Madiun melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Besar Madiun. Dari sidak diketahui penjualan beras premium masih minim dan dijual di atas harga eceran tertinggi HET ketentuan pemerintah. Laporan Aris Deka.
4: Ketersediaan beras premium di Pasar Besar Madiun terbilang minim. Kondisi itu terungkap saat Badan Pangan Nasional Bappenas RI bersama Satgas Pangan Polri dan Dinas Perdagangan Kota Madiun melakukan inspeksi mendadak sidak kebutuhan pokok. Petugas menyisir sejumlah lapak pedagang sembako. Tak hanya mengecek stok dan harga, petugas juga menanyakan asal pasokan hingga distributor yang memasok kebutuhan pokok. Beras dan minyak goreng menjadi komoditas yang mendapat perhatian dalam pemeriksaan tersebut. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan AKP Ahli Madya Bappenas RI Asep Herdiana mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan stabilitas harga sekaligus ketersediaan beras di pasaran, mulai beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, medium hingga premium. Hasilnya petugas tidak banyak menemukan beras premium, bahkan hanya satu toko yang menjual beras premium di Pasar Besar Madiun. Itu pun harganya berada di atas harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah Rp14.900 per kilogram. Asep menyebut kondisi tersebut dipengaruhi tingginya harga pembelian pedagang dari pemasok. Selain itu, stok beras premium yang terbatas turut membuat harganya melambung. Asep mengatakan Bappenas bakal mengevaluasi kondisi tersebut agar harga beras premium tetap mengacu pada ketentuan pemerintah. Sebab keterbatasan stok dan tingginya harga di tingkat pemasok berpotensi berdampak kepada konsumen. Di sisi lain, masyarakat diminta tidak khawatir mengenai ketersediaan beras SPHP.
5: Kalau di sini tidak ditemukan beras premium, ada satu, tapi di sana satu toko, harganya memang di atas HET ya, karena katanya belinya juga sudah tinggi. Nanti itu menjadi tugas kami bagaimana harga beras premium itu bisa sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalau harga yang lain, beras SPHP aman, stoknya juga aman. Yang penting stoknya aman dulu, nanti harga baru kita kendalikan.
4: Sidak tersebut juga menjadi bahan evaluasi Bappenas terkait peredaran beras khusus. Menurut Asep, beras khusus saat ini belum memiliki regulasi harga yang mengikat sehingga masih mengikuti mekanisme pasar. Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian karena harga beras khusus bisa berbeda antar wilayah. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kondisi geografis masing-masing daerah. Asep mengatakan pemerintah tidak ingin kebijakan yang dibuat justru membuat harga pangan semakin membebani masyarakat. Ia menegaskan pemerintah ingin menciptakan keseimbangan dalam rantai perdagangan pangan, mulai petani, pedagang, dan konsumen yang sama-sama diuntungkan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo menyatakan stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Pacitan aman hingga Lebaran ketupat tahun depan. Laporan Angela Rizka.
6: Stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Pacitan dinyatakan aman. Pimpinan cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, memperkirakan stok beras SPHP aman hingga Lebaran ketupat tahun depan. Stok beras SPHP di Bulog cabang Ponorogo sampai saat ini mencapai lebih dari 100 ribu ton. Sementara stok beras SPHP di gudang Bulog Pacitan saat ini hampir 3.600 ton.
7: Kemarin kita ada 101 ribu ton, dan kalau kamu perkirakan ini bisa bertahan sampai mungkin lebaran tahun depan. Kalau akhir tahun depan masih sangat aman, jadi untuk stok sangat aman. Kemudian untuk di Kabupaten Pacitan sendiri, kami sampaikan bahwa gudang di Pacitan ini juga stok kami juga penuh, ya, hampir 3.600 ton, jadi kondisi sekarang sangat aman.
6: Selain itu, distribusi beras SPHP ke para pedagang juga dinyatakan aman. Budiwan menyebut pihaknya menjamin ketersediaan stok beras SPHP. Khususnya di Pasar Minulyo, Kecamatan Pacitan, Bulog rutin melakukan distribusi seminggu sekali, bahkan bisa dua kali seminggu untuk memastikan stok beras SPHP aman di pasaran. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siap.
2: DPRD bersama Pemkab Magetan telah menyepakati perubahan KUA PPAS 2026, termasuk di dalamnya penambahan anggaran untuk perbaikan infrastruktur senilai hampir 35 miliar rupiah. Laporan Yusron Al-Fatah.
8: DPRD bersama Pemkab Magetan telah menandatangani nota kesepakatan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Kesepakatan itu disahkan dalam rapat paripurna. Ketua DPRD Magetan Reyi Nur Asiah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD perubahan 2026 telah disusun secara berimbang. Ia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur bahkan mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk menunjang operasional kecamatan yang sempat dipertanyakan publik. Pemerintah daerah telah menambahkan anggaran infrastruktur yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Sementara untuk anggaran kendaraan operasional kecamatan sebesar 6,7 miliar rupiah, menurutnya hanya sekitar 5% dibandingkan tambahan anggaran infrastruktur. Rin berharap masyarakat melihat pembagian anggaran secara utuh. Menurutnya pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar. Terkait pengadaan kendaraan kecamatan, menurut Riyin bukan semata-mata untuk kepentingan camat. Kendaraan itu nantinya digunakan sebagai sarana operasional kecamatan untuk mendukung kegiatan pelayanan hingga mobilitas ke desa. Terlebih saat ini, kendaraan operasional yang ada telah berusia 18 hingga 20 tahun. Riyin menegaskan anggaran APBD perubahan tetap diutamakan untuk infrastruktur yang memiliki dampak lebih luas bagi masyarakat.
9: Kita penandatanganan KUA PPAS perubahan, anggaran perubahan tahun 2026. Plot atau pembagian anggaran kita itu kan sudah berimbang. Bolak-balik tadi Pak Wakub juga sudah menyampaikan berimbang. Karena kenapa? Untuk infrastruktur, Pak, Mbak semua, kita di P perubahan penambahan anggaran itu sudah nilainya 34 sekian, hampir 35 miliar untuk penambahan infrastruktur. Itu mayoritas untuk jalan. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaran mobilnya untuk akomodasi kecamatan, bukan mobil camat loh ya, mobil untuk sarana prasarana akomodasi kecamatan itu nilainya kan hanya 6,7 dibandingkan infrastruktur itu hanya 5%-nya saja.
8: Politikus PKB yang baru dilantik sebagai ketua dewan itu memastikan seluruh fraksi DPRD Magetan menyetujui nota kesepahaman anggaran tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Syedni Priasmoro menyatakan arah kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD 2026 tetap difokuskan untuk memenuhi mandatory spending, standar pelayanan minimal SPM, serta program prioritas daerah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Realisasi pendapatan Perumperhutani Kesatuan Pembangunan Hutan KPH Madiun dari hasil kayu sudah mencapai 77% dari target 65 miliar rupiah. Laporan Aris Deka.
4: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun optimistis mampu memenuhi target pendapatan tahun ini. Hingga Juli 2026, realisasi pendapatan dari sektor kayu telah mencapai sekitar 77% atau setara sekitar 50 miliar rupiah dari target 65 miliar rupiah. Administrator Perum Perhutani KPH Madiun Rusdi mengatakan, target pendapatan tersebut berasal dari sektor kayu yang menjadi bagian dari divisi komersial Perum Perhutani. Rusdi optimistis target 65 miliar rupiah bisa terrealisasi 100% hingga akhir tahun. Untuk tahun ini, Perhutani KPH Madiun mendapat jatah tebangan sekitar 17.000 meter kubik. Mayoritas kayu yang ditebang merupakan jenis jati dan mahoni. Rusdi menjelaskan, volume tebangan setiap tahun relatif tidak jauh berbeda, sebab kegiatan penebangan telah diatur secara ketat melalui rencana kerja yang mempertimbangkan luas dan volume tebangan. Pengaturan tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Penebangan tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena harus menyesuaikan dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP.
10: Kalau produktivitas kayu ya yang berasal dari tebangan kita rata-rata hampir sama ya setiap tahun. Karena kita dalam melaksanakan tebangan itu sudah ditentukan etat tebang. Jadi jatah luas maupun volume yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk rencana pendapatan tahun ini kita ditarget pendapatan dari kayu dari divisi komersial kita ditarget sekitar 65 miliar ya. Kalau realisasi sampai dengan saat ini kita sudah tercapai sekitar 77% dari 65 miliar tersebut sampai dengan bulan Juli ya.
4: Optimisme mencapai target pendapatan bukan tanpa alasan. Rusdi menyebut target yang diberikan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya selalu terpenuhi, bahkan kerap terlampaui. Sementara itu, kayu hasil tebangan tidak langsung dipasarkan oleh Perhutani KPH Madiun. Kayu terlebih dahulu dikirim ke tempat pengumpulan kayu TPK. Selanjutnya pemasaran dilakukan oleh Kesatuan Bisnis Mandiri KBM Komersial Perum Perhutani. Menurut Rusdi, pembelian kayu umumnya berasal dari industri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kayu tersebut kemudian diolah menjadi berbagai produk sebelum sebagian diantaranya dipasarkan ke luar negeri. Beberapa negara tujuan diantaranya adalah negara di Eropa, Cina, kemudian Amerika Serikat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Tahapan ibadah haji tahun 2027 di Kabupaten Madiun terus bergulir. Dari ratusan calon jemaah haji yang masuk dalam pemanggilan tahap awal, mayoritas di antaranya menyatakan siap untuk berangkat. Laporan Ulfa Larasati.
11: Tahapan persiapan ibadah haji 2027 di Kabupaten Madiun masih berlangsung. Dari 461 jemaah haji atau CJH yang mendapat pemanggilan tahap pertama, hampir 90% di antaranya dinilai siap berangkat berdasarkan verifikasi awal. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustofa menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menjalankan verifikasi tahap kedua. Ia mengungkap, terdapat sekitar 20 calon jemaah haji yang menunda keberangkatan dengan berbagai alasan. Bisri menambahkan, data tersebut masih dapat berubah karena proses verifikasi dan pemutakhiran data jemaah masih berlangsung.
12: Kemarin yang diverifikasi itu perkiraan 20-an lah yang menunda itu karena yaitu menggabung atau terhalang dengan landasan tahun atau yang lainnya. Jadi ini yang jelas rata-rata ya hampir 90% lah siap berangkat. Dan ini masih data awal, Mbak. Jadi nanti bisa jadi data yang berikutnya akan hadir atau akan dikeluarkan lagi lah. Kita suruh verifikasi lagi dan sebagainya dan selanjutnya. Gitu. Jadi belum maksimal lah.
13: Yang jamaah yang sudah meninggal sih, Mbak. Kita cari datanya itu ada, namun ketika kita cari alamatnya itu banyak yang sudah meninggal dan sebagainya. Terus mungkin menunda karena ekonomi dan sebagainya seperti itu. Jadi ya cukup macam-macam lah rasanya.
11: Bisri menyampaikan jemaah yang sudah dinyatakan siap berangkat diimbau mengikuti proses pasporisasi di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Madiun. Jadwal pasporisasi dibagi menjadi beberapa gelombang hingga akhir September 2026. Agar pembuatan paspor lancar, Bisri mengimbau jemaah mengecek kembali kelengkapan dokumen mereka. Penulisan nama, tanggal lahir, dan nama orang tua harus sesuai dan sinkron dengan salah satu dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, atau akta nikah. Menurutnya, untuk kesalahan administrasi tertentu, seperti beda satu huruf, tanda baca, atau spasi harus dibetulkan terlebih dahulu. Selain itu, jemaah yang sudah memiliki paspor juga diimbau melakukan perekaman biovisa secara mandiri. Bisri menyebut, Kemenhaj Kabupaten Madiun sudah menyiapkan video panduan di media sosial, namun pihaknya tetap siap membantu perekaman biovisa bagi jemaah yang kesulitan. Lebih lanjut, Bisri mengingatkan seluruh calon jemaah haji tahun 2027 untuk menjaga kesehatan. Menurutnya, proses istitoah kesehatan tahun ini cukup ketat, sehingga jemaah yang memiliki atau mengalami gangguan kesehatan diimbau segera memeriksakan diri dan menjalani pengobatan. Langkah tersebut penting dilakukan sejak dini agar jemaah dapat memenuhi syarat istitoah kesehatan karena hal ini menjadi syarat mutlak jemaah bisa melakukan pelunasan sebelum keberangkatan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: KAI Daup 7 Madiun perkuat keselamatan perlintasan sebidang melalui peningkatan kompetensi petugas dan pembangunan infrastruktur. Laporan Dayu Suwarno.
14: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun memperkuat komitmennya dalam menjaga keamanan perjalanan kereta api serta masyarakat sekitar melalui percepatan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Upaya ini direalisasikan secara komprehensif mulai dari penyiapan sumber daya manusia yang berkompeten hingga pembangunan fasilitas pendukung di lapangan. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dalam seluruh operasional perkereta apian, di mana penanganan perlintasan sebidang dilakukan secara terukur berdasarkan pemetaan kondisi dan tingkat kebutuhannya di lapangan. Dan sebagai bagian dari program nasional yang mencakup 190 titik prioritas peningkatan keselamatan tahun 2026 di berbagai wilayah operasi KAI, Wilayah Daop 7 Madiun mendapatkan alokasi pembangunan fasilitas keselamatan di 13 titik prioritas, yang mana meliputi pembangunan pos jaga perlintasan sebidang guna mengoptimalkan pelayanan perjalanan kereta api, dan dengan adanya penambahan pos jaga di perlintasan sebidang tersebut, tentunya membutuhkan petugas-petugas yang handal dan kompeten.
15: Rangkaian diklat petugas jaga lintasan atau PJL Daop 7 Madiun telah dilaksanakan secara intensif di Daop 7 Madiun, di mana kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman keselamatan, prosedur operasional, regulasi, serta keterampilan teknis bagi 52 calon petugas penjaga pintu perlintasan.
14: Sementara rangkaian diklat petugas jaga lintasan PCL Daop 7 Madiun telah dilaksanakan secara intensif di Daop 7 Madiun, di mana kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman keselamatan, prosedur operasional, regulasi, serta keterampilan teknis bagi 52 calon petugas penjaga pintu perlintasan. Dan melalui rangkaian diklat ini diharapkan para peserta memiliki kompetensi, kedisiplinan, kewaspadaan, serta keterampilan teknis yang memadai untuk menjalankan tugas, sehingga mampu mendukung keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan di perlintasan sebidang. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Beberapa destinasi wisata di kawasan Perhutani telah habis masa izinnya. KPH Lawu DS pun saat ini tengah melakukan sejumlah

0: Tani, kata Hermawan, juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelola yang tidak lagi melanjutkan kerjasama. Ia menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa pada sektor pariwisata hingga saat ini. Menurutnya, persoalan yang dihadapi pengelola wisata tidak lagi berkaitan dengan kondisi ekonomi. Perhutani juga menemukan persoalan internal dalam kelompok pengelola. Selain itu, terdapat pengelola yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama sehingga proses perpanjangan harus menunggu penyelesaian kewajiban tersebut. Meski demikian, Hermawan menegaskan, Perhutani KPH Lawu DS tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku.
1: Berproses, jadi proses perpanjangan, ya masih proses kan, mereka ada, jadi sekarang ada namanya kita perdir 13 dan perdir 6. Jadi mereka, kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini. Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada. Kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu.
0: Hermawan menambahkan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata tidak langsung menetapkan besaran bagi hasil. Pengelola terlebih dahulu mengajukan proposal. Kemudian Perhutani dan pengelola melakukan pembahasan hingga mencapai kesepakatan. Terkait kontribusi sektor wisata terhadap penerimaan negara bukan pajak di Magetan, ia mengatakan data itu masih perlu direkap. KBH Lawu DS sendiri memiliki wilayah kerja yang meliputi jumlah daerah di Jawa Timur seperti Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan beberapa wilayah lainnya. Sementara itu Perhutani masih melanjutkan proses evaluasi terhadap destinasi wisata yang masa kerjasamanya berakhir, termasuk menentukan destinasi yang layak melanjutkan kerjasama dan destinasi yang harus ditutup karena tidak lagi memiliki prospek. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Komunitas Pacitan Cerdas PACE sasar sekolah pinggiran untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Pacitan. Laporan Angela Rizka.
3: Komunitas Pacitan Cerdas PACE menyasar sekolah pinggiran untuk mewujudkan komitmennya dalam melaksanakan pendidikan inklusif yang ada di Pacitan. Selain itu, komunitas PACE juga berupaya menggali potensi para siswa yang ada di Pacitan tanpa terkecuali. Founder komunitas PACE, Gandung Sinatama, mengatakan kehadiran PACE diharapkan dapat memberi semangat sekaligus motivasi untuk para siswa yang menjadi sasaran program PACE.
4: Dengan harapannya kehadiran kami semua yang hadir di venue pada hari ini itu bisa memberikan motivasi dan gambaran secara menyeluruh buat apa yang menjadi semangat mereka dalam meraih cita-cita di masa depan. Dan secara konsisten kami akan terus berkegiatan dengan potensi-potensi yang lainnya dan tentunya lokasi-lokasi yang lainnya.
3: Sementara itu, salah satu pengurus komunitas PACE, Dimi Mulyana, mengungkapkan komunitas PACE hadir untuk berkarya dan memberikan dampak positif di bidang pendidikan, khususnya di wilayah Kabupaten Pacitan.
5: Kemudian menginisiasikan sebuah karya-karya yang luar biasa dan tentunya akan memberikan dampak yang lebih luas untuk Pacitan sendiri ataupun paling tidak teman-teman terdekat yang berada di sekitar kita.
3: Dimi berharap program komunitas PACE di dunia pendidikan dapat menginspirasi seluruh kalangan, terutama dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
6: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Madiun menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan. Laporan Ulfa Larasati.
7: Angkasawan dan Angkasawati bersama Dharma Wanita Persatuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kuku Setia Budi Ahrianto menjelaskan, kegiatan ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bagian penting dari sejarah bangsa

0: yang perlu dipahami oleh generasi penerus.
1: Satu, untuk mengingat bahwa kita mengisi kemerdekaan adalah berkat perjuangan beliau-beliau. Tanpa perjuangan beliau-beliau, kita mungkin tidak akan bisa menikmati hidup, menikmati perjuangan juga, menikmati karya kita di masa sekarang ini. Maka ini yang penting, apalagi untuk generasi muda, jadi tidak boleh kita melupakan sejarah.
0: Rangkaian kegiatan ziarah ini diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan. Kukuh menekankan kegiatan ziarah pada momentum HUT ke-81 RRI menjadi kesempatan bagi RRI Madiun untuk mengenang perjuangan pahlawan sekaligus melanjutkan pengabdian melalui karya nyata untuk mewujudkan RRI yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Ketua DWP LPP RRI Madiun, Nyonya Lisning Kukuh, mendukung penuh rangkaian kegiatan RRI Fest dengan menampilkan Bazar UMKM. Laporan Dayu Suwarno.
3: Kehadiran Bazar UMKM pada rangkaian kegiatan RRI Fest disambut antusias oleh pelaku usaha dan warga Madiun karena sebagai ajang promosi sekaligus penggerak ekonomi lokal. Ketua DWP LPP RRI Madiun, Nyonya Lisning Kukuh, menyebut pihaknya turut berperan serta dan mendukung seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest.
4: Tujuannya kita bisa saling bersenang ya, lebih bertemu karena jarang sekali kadang-kadang kalau arisan ada perempuan ada yang datang, kebetulan hari ini ikut dan saya berharap semua ibu-ibu di sini bisa hadir, bisa menjaga kebersamaan dan kedepannya kita lebih aktif lagi dalam kegiatan.
5: Sejauh ini keterlibatan Dharma Wanita di event-event RRI seperti apa ini, Bu?
6: Sejauh ini alhamdulillah kita selalu setia pada event, kita selalu juga KM dan kita memberi kesempatan siapa saja yang menitipkan mereka, kami dengan senang hati.
5: Khususnya usaha intern ya, DWP ya, Bu ya?
6: Intern DWP misalnya ada salah satu ibu-ibu yang mau usaha ini, oke, kita terima di mana pun ini. Ada yang menitipkan apa?
5: Keren, Bu. Harapannya seperti apa nih, Bu?
6: Harapannya ke depan Dharma Wanita lebih maju lagi.
3: Nyonya Lis juga tidak memungkiri bahwa Bazar UMKM turut membuat RRI Fest 2026 semakin ramai, di mana melalui berbagai kegiatan ini sebagai salah satu upaya RRI Madiun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong UMKM lebih maju. Ia juga menjelaskan jika Bazar UMKM menghadirkan produk unggulan mulai dari jajanan tradisional, kekinian, minuman segar, hingga hasil kerajinan tangan. Sehingga dengan adanya bazar seperti ini, selain bisa menjual produk, pihaknya juga dapat memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang datang. Dan harapannya kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan yang dapat melibatkan lebih banyak UMKM lokal. Nyonya Lis menambahkan Bazar RRI Fest bukan hanya tempat jualan, tetapi juga untuk membangun relasi dan memperluas jangkauan pasar. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri dinamika siang RRI Madiun edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Simak dinamika siang setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Luluk Sulistyo Budi berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: Iya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, itu tadi Dinamika Siang RRI Madiun edisi khusus HUT ke-81 RRI bersama dengan pembaca berita tamu kami, Rektor Universitas Merdeka Madiun, Bapak Dr. Insinyur Lulu Sulistyobudi, MP. Selamat siang, Pak Lulu.
1: Selamat siang, Mbak Berita.
0: Bagaimana kesannya siang hari ini membacakan berita?
1: Ya, sebenarnya ya deredek-deredek.
0: Deredek ya, Pak.
1: Tapi saya juga minta dinilai itu. Gimana, Pak? Bisa baca dengan baik apa enggak? Nilainya berapa ini tadi?
0: Sudah sangat baik ya, Pak ya. Alhamdulillah siang hari
1: 50
0: ini.
1: 50 apa 60 nilainya?
0: Saya kasih 90 ya, Pak ya.
1: Waduh, belum 100 berarti ini.
0: Belum 100, enggak ya. Apa-apa. Ya, Pak Lulu, tapi tadi di awal sama setelah selesai baca, gimana ini tadi rasanya?
1: Ya, sebenarnya bacanya sebentar, tapi saya mendengarkan beritanya itu serius malahan. Iya, tidak belajar yang mau dibaca, tapi mendengarkan beritanya itu yang serius ini.
0: Mungkin apa yang paling diingat kalau misalnya mendengar RRI, Pak Lulu?
1: Ya, sebenarnya kalau berita itu menurut saya itu lebih valid gitu loh kalau RRI. Karena saya anggap ini adalah medianya pemerintah, ya isinya juru bicaranya pemerintah, mestinya beritanya itu akan valid, dan itu yang menjadi catatan saya. Kalau berita ya dengarkan beritanya RRI kan, karena radio-radio yang lain kan tidak punya berita kecuali kalau dia harus menyiarkan dari RRI. Maka lusa di beberapa kesempatan saya menghubungi para reporter RRI untuk mengambil berita-berita yang ada di masyarakat, termasuk di kampus kan gitu.
0: Tapi kalau flashback lagi di zaman dulu, apa yang paling terkenang nih dengan RRI, Pak? Dan mungkin dibandingkan dengan hari ini gitu?
1: Ya kalau dari dulu ya beritanya RRI itu sama mungkin hiburan-hiburannya pada masa lalu itu menjadikan orang ketagihan mendengarkan radio kan, karena ada berita yang sifatnya itu kebijakannya negara atau pemerintah, pasti corongnya ada RRI. Jadi bagaimana harus kita mengambil langkah, harus ikut seperti apa, itu beritanya RRI yang paling valid. Itu kemudian kalau dari sisi hiburan, karena jangkauan RRI ini termasuk yang paling bagus dibanding dengan radio-radio sebelumnya, kalau yang setahu saya loh ya. Setahu saya, karena saya baru menikmati radio itu ketika ada di Madiun, artinya di wilayah Madiun. Sebelumnya masih mudanya saya nggak di Madiun, jadi Nganjuk ya. Mungkin ya kalau radio nggak pernah pegang ya, karena nggak punya radio kan gitu loh.
0: Di HUT yang ke-81 besok ya, 11 September, apa harapan dan mungkin pesan buat RRI, khususnya RRI Madiun, ya, Pak Lulu?
1: Terima kasih, karena RRI ini bagian dari sarannya pemerintah untuk memberikan istilahnya informasi yang tervalid, terbagus, dan juga tentu RRI tidak hanya memberikan berita, tetapi juga akan memberikan motivasi bagaimana membangun masyarakat untuk tetap optimis bahwa kehadiran RRI akan menjadikan mereka punya kekuatan, dia punya kemampuan, bahwa bila mana ada suatu hambatan atau kendala itu pasti bisa terselesaikan. Dan mestinya media RRI ini akan memberikan solusi-solusi melalui tayangan-tayangan ataupun tampilan yang mungkin itu menjadi motivator bagi masyarakat. Ini yang menjadi hal yang penting, karena kadang-kadang masyarakat itu dihadapkan dengan masalah, kemudian dia jatuh gitu. Maka RRI dengan harus lebih teliti dan sigap dalam menyimak atau mengikuti perjalanan di masyarakat, dan melalui tayangan ataupun berita yang disajikan itu akan membangkitkan kembali bahwa semua itu bisa diselesaikan.
0: Terima kasih banyak, Pak Lulu. Ya, ini semoga juga menjadi pengalaman yang tidak terlupakan pastinya. Membaca berita. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Salam untuk teman-teman di Universitas Merdeka Madiun.
1: Terima kasih, Mbak Berita.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kebersamaan kita dalam Dinamika Siang harus saya akhiri di sini. Namun saya masih akan menemani Anda dalam Madiun siang ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Madiun.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun mantap. Siang hari ini saya beritahu dia kembali menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut yang pastinya bisa Anda request, baik itu di line WhatsApp dan juga di line telepon pendengar di 0811-366-9907 ataupun juga di 459-198. Menyebut HUT ke-81 besok ya, mungkin saya belum tanya harapan dulu, tapi saya ingin tahu apa yang paling Anda ingat dengan kalau ketika mendengar RRI begitu ya, apalagi RRI Madiun. Nah, Anda bisa menyampaikannya pendengar. Saya juga langsung ingin menyapa dulu yang sudah bergabung di line WhatsApp. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdutnya RRI Madiun mantap.
0: Mantap.
1: Dari Mas Afif.
0: Ya.
1: Minin di Semenep.
0: Mas Afif, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Bagaimana cuaca? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana cuaca di sana?
1: Alhamdulillah di sini cerah, Mbak.
0: Cerah ya. Oke.
1: Iya, di Semenep.
0: Di Semenep cerah. Oke, baik. Mas Afif, oke. Mungkin kalau mendengar kata RRI, apa yang paling diingat?
1: Yang paling diingat itu ya seperti siaran berita di Pro 3.
0: Heeh.
1: Waktu masih kelas 2 SD itu.
0: Wow.
1: Yang sering denger itu.
0: Oke, udah mendengarkan Pro 3 ya, beritanya Pro 3 ya. Saling paling
1: ya,
0: sering
1: Pro 3 sama
0: apa itu?
1: Sama berita siang, berita
0: okay.
1: Olahraga.
0: Oke, okay. Dinamika olahraga ya. Baik, terima kasih banyak ya. Semoga selalu senantiasa konsisten untuk mendengarkan ya RRI pastinya. Ini mau diputarkan apa siang hari ini, Mas Afif?
1: Kalau ada itu lagunya Avan dan Dia Lima, Oi.
0: Judulnya apa?
1: Oi, O-E-Y.
0: O-E-Y.
1: Lagu terbaru itu.
0: Saya ya, carikan dulu, kalau tidak ada nanti mau diganti apa?
1: Kalau nggak ada mau diganti ke Darboy Gang.
0: Darboy Gang yang apa?
1: Ardila Putri, Bakul Judul. Sayur.
0: Judulnya apa?
1: Bakul Sayur.
0: Bakul Sayur. Sembari saya cari, ya. Salam-salam dulu silakan.
1: Salamnya buat teman-temannya Mbak Berita yang ada di Divisi Pemberitaan. Mbak Eka Wulan.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Angela Rizka. Mbak Ulfa Larasati. Mas Aris Dwi Kuncoro dan Mas Yusran Alfata.
0: Oke, okay. Ini BTW lagunya enggak ada itu yang Bakul Sayur. Darboy Gang yang lain boleh? Atau mau yang apa?
1: Yang apa ya? Yang
0: ada
1: aku ini anak jala lanang, anak lanang.
0: Anak lanang judulnya.
1: Iya, anak lanang.
0: Oke, bisa dilanjutkan dulu salam-salamnya sambil saya carikan. Silakan.
1: Salamnya buat Mas Yusran Alfata. Mbak Cucu Nurlela.
0: Oke.
1: Mbak Eka Wulan.
0: Oke, tadi udah disebut Mbak Eka Wulan, siapa lagi?
1: Iya.
0: Oke, dan semuanya ya, pastinya ya.
1: Pak Sumar.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Beritanya,
0: baik.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Iya, matur nuwun. Ya, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di 198, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya. Dan juga RRI Madiun mantep.
0: Mantep, Pak Raden.
2: Dun, gimana kabarnya Bayu?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga. Pak Raden
2: ya,
0: sehat ya?
2: Ya, lancar.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih banyak.
0: Ya, terima kasih.
2: Kalau saya itu pasti sehat, Bayu, yang penting olahraga kalau saya.
0: Betul, Jay. Kalau dengar RRI, apa yang paling diingat, Pak Raden?
2: Bayu, saya itu tiap hari, tiap malam terus mendengarin RRI, acaranya kan bagus-bagus ya Mbak Yu.
0: Alhamdulillah.
2: Nah saya yang titi, sekarang itu kalau malam minggu gak ada wayangnya Mbak Yu.
0: Aduh, ya semoga ya nanti segera, ya, nanti ada wayangan tanggal 12.
2: Nanti lagi wayang.
0: Iya, tanggal 12 ada wayangan, jangan lewatkan, bisa nonton langsung di halaman RRI Madiun atau mendengarkan
2: Allah,
0: di radio
2: Mbak
0: ya. Oke. Ya, mau diputarkan apa siang hari ini?
2: Dan apa sih?
0: Saat jumpa pertama atau setelah jumpa pertama?
2: Setelah aja, Bayu.
0: Setelah. Salam-salamnya, silakan.
2: Iya, ini dapat salam dari Puskar tadi. Kita selamat siang. Yang baru turun tadi siapa?
0: Ada Afif.
2: Oh iya, terima kasih Afif. Semoga lancar sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih Rosianto, terima kasih Medono. di masa sumo kopias itu, saya di masa itu mutiara kano siapa di masa Bayu, kamu juga Pauji, iya di masa Pauji juga sama dia.
0: Oke.
2: Usul itu tiga tidak di kota Pia. Kemarin dari Jakarta juga sama dia.
0: Baik.
2: Bukan ini gabung Bandung lagi ya.
0: Iya siap.
2: Juga sama dia. Salamnya itu saya aku cuma saja ya Mbak Iya.
0: Terima kasih.
2: Nanti lakunya aku tunggu.
0: Baik.
2: Setelah jumpa pertama.
0: Ya, ditunggu ya Pak Donosoro ya. Matur nuwun sami-sami. Nggih, sami-sami.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang juga untuk Mbak Wulan, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat baik nggih?
3: Alhamdulillah luar biasa Allah.
0: Iya. Oke, kalau dengar RRI, apa yang paling diingat Mbak Wulan?
3: Aku yang kalau dengar RRI itu ya semuanya aku ingat Mbak, karena aku itu dari mulai jam 5 mulai pembukaan musik burung apa burung putar sama musik klasik itu sampai
0: tutup
3: penutupan.
0: Siaran. Wah, terima kasih banyak.
3: Setelah itu
0: setia
3: langsung
0: banget.
3: Jos langsung bablas ke Pro 3 lah itu, Mbak.
0: Siap.
3: Jadi
0: terima kasih.
3: Jadi satu pun tidak ada yang terlupakan.
0: Aduh, so, terharu saya mendengarnya ya. Oke, okay. Mbak Wulan mau diputarkan apa siang hari ini?
3: Aku pengen diputarkan lagunya Eri Susan, Mbak.
0: Judulnya apa?
3: Judulnya adalah Radio Dangdut aja.
0: Radio Dangdut. Oke, okay. Salam-salamnya langsung saja silakan.
3: Iya, salamnya tadi yang pembukaan itu ada Mas Habib ya yang dari Sumenep.
0: Benar.
3: Ya, selamat siang untuk Pak Dedono Suworo juga selamat siang. Salam terkhusus buat Bang Edo. Ayo manaik di Mbak Prita.
0: Siap.
3: Selamat siang juga.
0: Oke.
3: Kemudian buat semuanya aja ya Mbak Prita ya. Karena ini mau apa informasi terkini kan bentar lagi.
0: Siap, terima kasih banyak. Mau ditunggu nanti ya. Lagunya akan saya putarkan. Ya.
3: Buat Mbak Prita selamat bertugas ya tuntas.
0: Matur nuwun sangat.
3: Sukses senantiasa menyertai Mbak Prita sekeluarga.
0: Amin. Amin ya robbal alamin.
3: Semoga
0: terima kasih.
3: Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Ya.
3: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Terima kasih banyak.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, saya langsung hadirkan terlebih dahulu ya. Setelah jumpa pertama nanti baru dilanjut dari Darboy Gang, spesial untuk Anda semuanya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar foto di media sosial Facebook menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya. Kartu tersebut terlihat sedang dipegang dalam sebuah dapur yang juga memperlihatkan mesin bertuliskan MBG. Klaim kartu anjungan tunai mandiri ATM MBG tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari antaranews.com, hasil pemeriksaan menggunakan AI detector Hive Moderation menunjukkan bahwa 99,6% gambar tersebut terindikasi sebagai hasil artificial intelligence AI atau deepfake. Selain itu, tidak ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional BGN maupun Kementerian Keuangan mengenai penyaluran dana MBG secara langsung kepada setiap anak melalui kartu ATM.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, pemerintah menilai percepatan layanan tenaga kerja asing TKA dapat memperkuat kepastian investasi dan iklim industri di Indonesia. Kepastian administrasi diperlukan investor untuk memperhitungkan waktu pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dalam menjalankan rencana bisnis. Adapun Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengatakan, kepastian proses perizinan memberikan gambaran waktu bagi investor. Pemerintah berharap peningkatan layanan TKA turut membuka peluang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja. Republik Demokratik Kongo melaporkan total 6.700 lebih kasus Ebola terkonfirmasi hingga Senin kemarin. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.200 lebih orang meninggal dunia dan 800 lebih pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dalam isolasi. Angka tersebut meningkat 71 kasus terkonfirmasi baru dan 41 kematian dibandingkan laporan sebelumnya pada 7 September lalu. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rina.
1: Iya pak.
0: Kerjakan soal ini. 2 kali 3, 3 kali 4, dan 4 kali 6.
1: 2 kali 3, 3.000. 3 kali 4, 4.000. 4 kali 6, 5.000 pak.
0: Siapa yang ngajari kamu?
1: Ayah saya pak.
0: Emang ayahmu kerja apa?
1: Cetak foto pak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, menampilkan Dalang Ki Aditya Krishna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan. Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun. AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

Ya, pendengar, kebersamaan kita harus saya tuntaskan di menit ke-47. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami. Namun pastikan tetap bersama kami, pendengar, karena pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Dilanjutkan, nanti akan kami hadirkan Beranda Astacita Nasional yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, segera kita dengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama sifatnya.

pendengar, jangan lewatkan Beranda Asta Cita Nasional ya, untuk mengawali Madiun sore ini, di mana edisi Kamis 10 September 2026 akan menghadirkan berbagai sajian dari RRI Makassar, Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan untuk Petani Milenial, kemudian RRI Nabire, Inovasi Petani Muda, ada juga RRI Palu, Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan, dan RRI Singaraja, Petani Melon Secara Modern di Greenhouse. Akan dipandu oleh dua host kami, ada Binda dan juga Dede Firdaus, pendengar, yang nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rafael.
1: Bar, nopo pak? Aku duwe mantu akeh gak ono kelakuan sing koyo awakmu. Gegeran to ambek bojomu.
2: Sampeyan pun bangga gak ada mantu kata lho. Masih kula gak ada mertua kata mboten sombong.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Secita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Secita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih apa namanya boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan-penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa, itu, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Itu bisa kita gunakan. Kita pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Astacita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi

0: dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
1: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
2: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong. Turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
1: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
3: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
1: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
4: Beranda Astacita.
5: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
6: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
7: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan.

0: kehidupan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
1: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
2: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, yeah, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
1: Tiga kabupaten.
2: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
0: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan, ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
3: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat. Karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak, makanya kami punya kegiatan di sini. Ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang kedepannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
0: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Peringkat satu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung, benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayatnya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian sekian sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astongkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedas Rini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya, setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, info Prima akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda pada pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Dan pastinya tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, untuk berita dari Surabaya selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Aprilia Putri. Silakan Ibu Aprilia.
2: Terima kasih, Fresti. Pendengar, selamat sore. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
3: Peringatan hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya Kamis pagi tadi. Peringatan ini digelar dengan apel pasukan yang dipimpin Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut. Suasana hikmat dan penuh kesiapsiagaan mewarnai kegiatan yang dikemas cukup sederhana. Selain apel, ada penampilan teatrikal untuk mengingatkan kembali sejarah hadirnya TNI Angkatan Laut dalam mengawal keutuhan bangsa. Dalam keterangannya, Kasal menyebut peringatan tahun ini sengaja diperingati dengan apel siaga sebagai bentuk penegasan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk ancaman bencana alam. Ditegaskan Ali bahwa jajaran prajurit dan alutsista TNI terus dikerahkan ke berbagai titik bencana nasional untuk membantu penanganan agar bisa cepat terselesaikan.
4: Karena kita dalam rangka apel siap-siaga bencana. Bencana alam terjadi di mana-mana dan kita terus mengirimkan unsur-unsur kita, pasukan dan alutsista ke daerah-daerah yang mengalami bencana, baik bencana alam di NTT, di Kalimantan, di Sumatera, karhutla juga, kebakaran hutan, dan baru saja kita menyaksikan dalam beberapa dua hari terakhir ada erupsi Gunung Anak Krakatau yang cukup mengganggu penerbangan terutama ya.
3: Sementara itu, Devi, salah seorang warga, menyambut baik inisiatif TNI Angkatan Laut. Ia berharap melalui hari jadi ke-81, TNI Angkatan Laut dapat terus menjaga keamanan negara.
5: Ya, semoga ke depan bisa lebih keamanannya lebih terjaga. Soalnya kan alutsistanya kan juga canggih-canggih sekarang. Makanya itu keamanannya lebih terjaga, bisa lebih mengayomi masyarakat.
3: Tak hanya apel siaga, sebagai rangkaian hari jadi ke-81, TNI AL telah melakukan berbagai aksi sosial, antara lain aksi bertajuk Aku Cinta Laut yang diwujudkan melalui penanaman mangrove, bersih-bersih pantai, hingga pameran UMKM daur ulang. Faris Yarbo melaporkan.
2: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Berikut laporan Ani Hasanah.
6: Komisi 7 DPR RI yang membidangi industri maupun UMKM melakukan kunjungan kerja ke salah satu produsen mesin di kota Surabaya yang digunakan bagi para pelaku UMKM. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim ini, menghimpun segala keluhan maupun aspirasi di tengah kondisi gejolak ekonomi global. Aspirasi tersebut akan dibahas bersama kementerian terkait sehingga mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku industri menengah, tetapi juga kecil bahkan mikro.
7: Kemudian terkait dengan produksi semua berjalan, cuman memang serapan di masyarakat kita cek beberapa tempat memang mengalami penurunan. Ini industri yang punya efek domino lumayan besar terhadap produktivitas. Di mana mesin-mesinnya itu kan untuk produksi. Produksi UMKM apa teman-teman bisa lihat.
6: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi salah satu produsen mesin ini yang telah bertahan sejak tahun 90-an. Pihaknya mendorong adanya promosi yang masif, sehingga mesin buatan dalam negeri semakin bisa bersaing dengan buatan luar negeri.
8: Permasalahan yang utama daripada industri ini adalah tentu permasalahan marketingnya, pemasaran. Pemasaran daripada ini mereka mengharapkan adanya dukungan daripada pemerintah ataupun DPR RI Komisi 7 untuk bisa mendukung di dalam pemasaran itu sendiri. Karena mereka merasa bahwa market atau pasar sekarang ini mengalami penurunan.
6: Dalam kesempatan ini, Komisi 7 DPR RI juga mendorong penerapan sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI agar produk lokal ini bisa bersaing di kancah global. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, di kesempatan kali ini kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Aprilia. Jadi selepas purna akhirnya kembali bersuara di RRI. Bagaimana perasaannya? Nervous nggak sih, Bu?
2: Terima kasih, Fresti. Kalau dibilang nervous, alhamdulillah. Karena mungkin baru ya pensiun ya.
0: Oke, baik.
2: Baru tahun 2025. Jadi kursi ini masih anget gitu ya. Jadi alhamdulillah lancar. Karena depresi juga gak nervous ya.
0: Nervous ya. Bu, apa harapan Ibu Aprilia untuk RRI? Apalagi di usianya yang tidak lagi muda.
2: Iya, harapan saya semoga saja RRI itu semakin maju ya. Kemudian teman-teman semakin bersemangat pastinya. Teman-teman semakin bersemangat dan untuk selalu berkobar, membara seperti obor Tripra Setia. Dan jangan lupa juga belajar ya, berinovasi, ide, kemudian berkarya untuk RRI ke depan. Karena corong RRI memang didengar oleh masyarakat pendengar RRI dimanapun berada. Jadi mudah-mudahan saja untuk teman-teman semakin punya semangat yang luar biasa untuk dedikasi ya, untuk yang pastinya untuk RRI ke depan. Dan di usia yang ke-81 tahun ini, saya pensiun ya, meskipun pensiun tapi tetap mensupport teman-teman ya, adik-adik, karena memang kita harus mencintai lembaga kita, mencintai profesi kita di RRI Surabaya ya. Sekali lagi kepada teman-teman semuanya, semangat dan tentunya tetap teguh ya janji Tri Prastya RRI. Baik, saya juga di kesempatan sore hari ini mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia tahun 2026 ini, besok ya, tanggal 11 September yang ke-81 tahun. Yang pasti mudah-mudahan tetap membara semangatnya seperti obor Tri Prastya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih diberi kepercayaan ya, bangga saya berada di sini. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya terus bersemangat untuk membesarkan nama RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar ada masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Arga Saputra. Silakan Arga.
9: Terima kasih, Fresti. Dan pendengar serta pemirsa RRI, untuk berita dari Malang selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra.
10: Terima kasih, Arga. Saudara, perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Khairul Umam Masduki melaporkan untuk Anda.
11: Perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso mengatakan perubahan desil dapat terjadi karena data sosial ekonomi masyarakat diperbarui secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan warga yang sebelumnya berada di desil 5, 4, 3, 2, dan 1 kemudian berubah menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai data administrasi yang diterima BPS dari sejumlah lembaga.
12: Perubahan desilnya di BPS karena BPS yang merangi. Tapi sumber datanya itu berbagai macam. Sumber tadi itu yang saya sampaikan. Termasuk kementerian.
13: Tetapi dipastikan tidak berdasarkan
12: sensus
13: ekonomi
12: yang sekarang.
11: Joko menjelaskan data yang diterima BPS berasal dari berbagai sumber administrasi, diantaranya perbankan, BKKBN, PLN, dan sumber data lainnya. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, Joko membantah anggapan bahwa perubahan desil masyarakat terjadi karena pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menegaskan sensus ekonomi hingga saat ini masih berlangsung dan masih dalam tahapan pengolahan data. Sebelumnya, perubahan desil dikeluhkan salah seorang warga Kota Probolinggo, Indri Diah, yang mengaku status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut membuat dirinya tidak lagi menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Indri berharap pemerintah melakukan pengecekan kembali terhadap data dirinya karena kondisi ekonominya dinilai belum berubah dan masih bergantung pada penghasilan sebagai penjual kerupuk keliling. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap warga yang merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga data sosial ekonomi dan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Helma Masduki melaporkan.
10: Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Dr. Andes Nanang Avianto MSI mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Laporan berikutnya Hanum Oktavia.
14: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Mahasiswa diminta mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh konten provokatif di ruang digital. Pesan tersebut disampaikan Nanang saat menjadi pembicara dalam pengenalan studi mahasiswa baru atau PESMABA UMM 2026 di halaman kampus setempat. Nanang mengatakan, perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Menurut Nanang, mahasiswa perlu membiasakan diri mengetahui mana informasi yang baik dan tidak baik. Sikap tersebut penting agar mahasiswa tidak ikut menyebarkan informasi yang dapat memicu persoalan di tengah masyarakat. Selain kemampuan akademik, Nanang menilai mahasiswa perlu membangun karakter dan integritas selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Ilmu yang diperoleh di kampus diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga masyarakat. Nanang juga mendorong mahasiswa UMM tidak membatasi cita-cita pada tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, generasi muda perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing hingga tingkat internasional. Dia meminta mahasiswa memanfaatkan masa kuliah dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang. Irjen Pol Nanang juga mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya.
15: Bagaimana kegiatan pesan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, kalian itu generasi penerus. Kalian harus lebih baik daripada kami semua. Kami akan memberikan semua ilmu yang ada untuk adik-adik semua, dan adik-adik harus bisa mengembangkan dan menjaga keberlanjutan di negara kita ini. Saya yakin mudah-mudahan bisa mencapai harapan yang terbaik, tidak hanya di kancah regional, tapi juga di kancah nasional maupun internasional.
14: Sementara itu, Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik mengatakan, PESMABA 2026 turut meneguhkan perhatian kampus terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Sejumlah isu yang dikenalkan pada mahasiswa antara lain pengetahuan tentang lingkungan, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah menjadi energi, serta pentingnya menjaga sumber daya air.
16: Komitmen untuk lingkungan yang berkelanjutan. lingkungan tentang lingkungan, ekonomi lingkungan, ekonomi sirkuler, kemudian kampus yang menjadi teladan untuk mengolah sampah menjadi energi, dan banyak lagi termasuk ini, menjaga sumber daya air. Karena sumber daya air itu adalah bagian, salah satu bagian strategis dari.
14: Nazaruddin menambahkan, UMM menghadirkan tokoh dari berbagai profesi dalam PESMABA kali ini sebagai gambaran bagi mahasiswa mengenai beragam peran yang dapat mereka jalani di masyarakat. Anum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa Info Prima, itu dia tadi Ibu Dahlia Susandra, penyiar senior dari Radio Republik Indonesia Malang, telah membawakan dua berita untuk Anda. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk sedikit berbincang dengan penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra. Bu Lia, assalamualaikum, selamat sore Ibu.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar RRI di Jawa Timur.
9: Kabar baik, sehat Bu Lia?
17: Alhamdulillah baik.
9: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bu Lia mengawali karir di RRI Malang khususnya dari tahun berapa Bu Lia?
17: Saya mengawali karir tahun 86.
9: Tahun 86, jauh sebelum saya lahir loh
17: ya,
9: Bulia.
17: Betul.
9: Dan purna tugas di tahun 2024. Dua tahun ini ya Bulia.
17: Dua tahun.
9: Alhamdulillah. Ya. Nah Bulia, besok tepat 11 September 2026 kita memperingati Hari Radio dan kita juga memperingati HUT RRI ke-81 ya Bu. Apa ini yang mau dipesankan kepada kami semua generasi penerus dari Radio Republik Indonesia agar api abadi yang kita simbolkan melalui padam. Nah itu dia tadi Bu Lia, penyulutan opor esok hari itu tidak pernah padam. Monggo Bu Lia.
17: Iya, yang pertama saya ingin mengucapkan mudah-mudahan di hari jadi ke-81 tahun ini RRI tetap berada di hati masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia, karena bagaimanapun juga RRI merupakan informasi yang memang harus menjadikan nomor satu di hati masyarakat. Utamanya informasi-informasi yang memang terkait dengan layanan publik masyarakat itu. Kemudian juga untuk adik-adik, saya bilang adik-adik aja ya, adik-adik itu harus lebih semangat,
9: yeah.
17: Jangan kalah dengan kita-kita dahulu, karena semangat kita ini dulu dan sekarang harus lebih hebat dengan yang dulu, itu yang saya harapkan. Jadi api tak kunjung padam itu harus tetap menyala sepanjang masa.
9: Siap, Bulia mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini, monggo Bulia semboyan kita bersama, sekali di udara
17: tetap di udara.
9: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Nur Holili di RRI Sumenep. Silahkan Holili.
18: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior kita, Bapak Awil Abing. Silahkan.
19: Terima kasih Halili ya. Pemerintah Kabupaten Sampang bekerjasama dengan BPBD Jawa Timur dan tim siap siaga menggelar loka karya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana. Berikut laporan Ima Fadila.
20: Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar loka karya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas, serta mengurangi resiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini, IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Dalam kesempatan ini, Bupati Sampang melalui Asisten 1 Sedakap Surdarmanta menegaskan IKD Sampang harus ditingkatkan dan menjadi bagian dari pembangunan yang tidak terpisahkan.
21: Nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 mencapai 0,61. Sedangkan targetnya adalah 0,68.
20: Pengukuran IKD merupakan instrumen penting bagi Pemkab Sampang untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Penilaian ini ditekankan bahwa urusan kebencanaan bukan hanya tugas BPBD, melainkan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Manajer Program dan Kemitraan Siap Siaga Jawa Timur, Mambau Suud, menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah.
22: IKD itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari perhitungan risiko bencana atau kajian risiko bencana Kabupaten Sampang, karena dia menjadi bagian dari nilai kapasitas daerah.
3: Mamba Usut menegaskan penilaian ini akan menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang dalam menyusun program penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
19: Baik pendengar, di sesi akhir, program Eco Learning School 2026 dilaksanakan pelatihan public speaking. Peserta mempresentasikan gagasan Green Jobs sekaligus menerima penghargaan. Rukaya Zen melaporkan berikut ini.
4: Program Eco Learning School 2026 melaksanakan pelatihan praktis berupa materi public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menyampaikan gagasan khususnya terkait isu lingkungan. Kegiatan ini merupakan akhir dari program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid diikuti 40 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Founder Arasa Sociopreneur Action Kalafri Iskandar mengatakan, kegiatan ini mendapatkan materi dari seorang speaker Yoga Pratama Widianto, bahkan setelah materi, peserta langsung mempraktekkan kemampuan public speaking

0: aktif selama program. Penghargaan meliputi The Ultimate Green Team Eco Influencer Awards dan The Inspiring Leader untuk peserta putra dan putri. Program Eco Learning School 2026 selanjutnya memasuki tahap monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung terwujudnya Green School di Kabupaten Sumenep.
1: Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi dua informasi ya sudah dibacakan oleh penyiar senior kita, ada Bapak Awek Labing. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Bapak Awek Labing sudah membacakan dua berita di Info Prima Berjejaring se-Jawa Timur. Selamat sore Bapak Awek Labing.
2: Selamat sore Halili.
1: Ya,
2: sehat Halili ya.
1: Alhamdulillah sehat
2: walafiat. Sehat semua.
1: Ya, alhamdulillah. Dan pendengar pemirsa, yang pastinya Bapak Awek Labing ini, nama Awek Labing ini sebenarnya nama udara ya waktu siaran di Pro 1 RRI Sumenep. Sebenarnya nama aslinya ini Muhammad Winoto ya, dan nama di udara namanya Awek Labing, dikenal Awek Labing ya. Oke, gimana kesan dan kesannya ini saat membaca berita di Info Prima, apalagi jejaring se-Jawa Timur, Bapak Awek?
2: Terima kasih Halili, senang ya, bahagia. Kenapa? Tak terasa 3 tahun berlalu, 2023 purna ya. Dan saya merasa dihormati gitu. Kenapa? Banyak masih sebenarnya penyiar-penyiar senior kita yang di atas saya 10 tahun atau 7 tahun yang sekarang masih alhamdulillah masih di kasih umur lah gitu ya. Tapi saya yang mendapatkan kehormatan pada sore hari ini, termasuk Mbak Titin, Sadatina, Marta Tinarsi dan saya. Saya merasa bangga dan luar biasa RRI saat ini. Saya 3 tahun berlalu langsung melihat ruangan serba wow gitu ya.
1: Serba mewah gitu ya.
2: Dan sebenarnya bukan hanya infrastrukturnya yang mewah, SDM-nya harus mewah juga hal ini gitu.
1: Baik, saat ini RRI memasuki di usia 81. Harapannya Bapak Awek Labing gimana?
2: Oh, harapan saya RRI tetap di hati. Saya 30 tahun berkuar-kuar dari waktu RRI 24 jam dulu sampai tinggal 19 jam. Luar biasa, kenangan-kenangan yang indah sulit dilupakan. Tetapi harapannya di saat berumur 81 tahun ini, semakin tinggi teknologi. Sekarang ada TikTok, radio TikTok dan semacamnya. RRI juga ada inovasi. Tetapi satu yang saya harapkan, jangan menghilangkan kito RRI-nya.
1: Oke. Baik,
2: adalah visual audio yang utama, tetapi penunjang TikTok boleh dan seperti ini siaran ya, YouTuber, live YouTube dan semacam streaming dan semacamnya. Tetapi kitohnya adalah audio.
1: Audio. Oke, baik, terima kasih Bapak Awek Labing, atas waktunya pada kesempatan sore hari ini ya. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali selalu bersama keluarga.
2: Amin.
1: Demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita menuju ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
3: Terima kasih Holili. Untuk berita dari Madiun selengkapnya akan dibacakan penyiar senior kami, Ibu Tati Puji Astuti. Silakan Ibu Tati.
4: Terima kasih Prita. Saudara, memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Madiun menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
5: Angkasawan dan Angkasawati bersama Dharma Wanita Persatuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kuku Setia Budi Ahrianto menjelaskan, kegiatan ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu dipahami oleh generasi penerus.
6: Satu, untuk mengingat bahwa kita mengisi kemerdekaan adalah berkat perjuangan beliau-beliau. Tanpa perjuangan beliau-beliau, kita mungkin tidak akan bisa menikmati hidup, menikmati perjuangan juga, menikmati karya kita di masa sekarang ini. Maka ini yang penting, apalagi untuk generasi sekarang. Jadi tidak boleh kita melupakan sejarah.

0: Rangkaian kegiatan ziarah ini diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan. Kukuh menekankan kegiatan ziarah pada momentum HUT ke-81 RRI menjadi kesempatan bagi RRI Madiun untuk mengenang perjuangan pahlawan sekaligus melanjutkan pengabdian melalui karya nyata untuk mewujudkan RRI yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar RRI, Badan Pangan Nasional melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Badan Pangan Nasional Bappenas melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kelurahan Cingglong, Kabupaten Ponorogo. Bantuan berupa beras tersebut menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk desil 1 hingga 4, bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas, Andriko Noto Susanto mengatakan, di Kelurahan Cingglong Ponorogo ada 107 warga mendapat bantuan yang disalurkan melalui Perumbulok. Andriko menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan pada pertengahan September, meski secara nasional Bulog menargetkan penyelesaian paling lambat akhir September.
3: Ini adalah bantuan pangan gratis dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat miskin ya, dan miskin ekstrim kita, ya, desil 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi bantuan pangan itu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Ya. Kalau diberi gratis, otomatis pengeluaran rumah tangga yang harusnya buat beli makan sudah tidak. Nah, nanti harapannya bisa digunakan untuk yang lain.
2: Andriko menambahkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata dapat mengusulkan perbaikan melalui RT dan lurah atau kepala desa secara berjenjang. Penerima yang telah meninggal dunia atau berpindah alamat juga dapat dilakukan pembaruan datanya. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Indah Mawarni, warga Cingglong, mengaku bantuan tersebut sangat membantu keluarganya. Ia menerima 30 kg beras atau 3 sak untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.
4: 30 kilo beras. Alhamdulillah membantu sekali karena bisa meringankan beban.
2: Seperti diketahui, bantuan pangan secara nasional menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat KPM. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Ya, sesuai dengan semboyan kita, sekali di udara tetap di udara. Dan sore hari ini ada penyiar senior kami yang hadir dan kembali membacakan berita, Ibu Tati Pujiastuti, atau yang dikenal dengan nama udaranya adalah Ibu Tati Soeharto. Selamat sore, Ibu Tati.
1: Selamat sore, Mbak Berita.
5: Kabar sehat, baik.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Penting okay. Itu nomor satu.
5: Iya, terkenal dengan soft spoken-nya ya. Tapi benar-benar Allah, baru sore hari ini saya bisa benar-benar langsung mendengarkan suara Bu Tati. Iya, bagaimana kesannya di sore hari ini, Bu
1: Luar
5: Tati?
1: Biasa. Luar biasa.
5: Kembali di studio ini.
1: Masya Allah. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan oleh RRI untuk bisa berada di depan mikrofon ini, corong RRI ini tiada duanya. Satu-satunya. Jadi RRI ini boleh dikatakan beritanya merupakan rohnya RRI itu di berita, siaran berita. Jadi saya merasa kangen sekali dan ini sedikit bernostalgia untuk bisa menghilangkan sedikit rasa kangen saya.
5: Okay.
1: Berbicara di depan mikrofon.
5: Sangat rindu ya. Rindu total sekali. Berapa tahun Bu Tati di RRI?
1: Saya 36 tahun saya
5: 36
1: di RRI.
5: Tahun.
1: Ya.
5: Oke. Okay. Mengabdi di RRI.
1: Mengabdi
5: ya?
1: Di RRI. Alhamdulillah juga sempat terbang di Mataram, Nusa Tenggara Barat. 2 tahun di sana saya.
5: Oke, okay, berarti 36 tahun itu 2 tahun sudah ada di Mataram juga.
1: Iya, betul, betul sekali.
5: Baik, di besok kita berulang tahun yang ke-81. Yeah. Ibu, apa yang ingin disampaikan? Kemudian harapan-harapan besarnya baik kepada angkasawan dan angkasawati yang nantinya menjadi penerus ya di RRI seperti apa, Bu? Silakan.
1: Iya. Yeah. Sedikit berilustrasi ya Mbak Berita.
5: Yeah.
1: Jadi siaran berita ini karena saya bangga menjadi bagian daripada RRI, khususnya di RRI Madiun Jawa Timur ya. Jadi yang selalu ditunggu oleh pendengar adalah siaran berita diantaranya. Karena siaran berita ini bersifat independen, netral dan profesional.
5: Okay.
1: Juga hangat dan aktual karena armadanya banyak sekali kalau di RRI ya. Jadi apa reporternya liputan mm-hmm. langsung maupun mm-hmm. juga yang dihimpun di dalam redaksi yang dibaca seperti berita saat ini mm-hmm. luar biasa. Okay. Jadi jembatan pemerintah dengan masyarakat. Mm-hmm. Jadi kalau saya tadi diminta harapan atau juga apa ya pesan yang ada di era Hari Radio ke-81 mm-hmm. tahun 2026 ini. Saya Tati Soeharto. Nah, ini nama udara saya Tati Soeharto ini. Saya Tati Soeharto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Teruslah adik-adik, teman-teman semangat berkarya, berinovasi, berkreasi untuk menyajikan siaran yang menarik dan terbaik sehingga tetap menjadi idola pendengar. Penguat semangat kita, jangan sampai lupa. Semboyan kita sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
5: Terima kasih banyak itu. Ibu Tati, sehat yeah. selalu, kita berjumpa kembali di lain kesempatan.
1: Iya, yeah, terima kasih banyak.
5: Baik, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
6: Terima kasih Prita. Untuk berita dari Jember selengkapnya dibacakan penyiar senior Bapak Purnomo.
7: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal. Ia Debora melaporkan.
8: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal pada hari Rabu 9 September 2026 setelah sebelumnya antrian kendaraan sempat memanjang hingga keluar area SPBU dan badan jalan. Kini antrian dinilai sudah jauh berkurang.
9: Rabu tanggal 9 September 2026 saat ini pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Sudah ngantri ya Pak ya? Per hari apa ngantrinya Pak?
10: Hari ini.
9: Ya Bapak ini baru ngisi hari ini atau sebelumnya juga kemarin? RRI Jember, saat ini saya sedang ada di POM Sapuan atau SPBU yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Kalau kemarin untuk antriannya sampai di sebelah sini ya, namun sekarang Anda bisa lihat kosong hingga di ujung sebelah sana. Bapak siapa nama Pak?
10: Nanang, Mbak.
9: Pak Nanang, ini boleh cerita Pak pengalaman mengantrinya hari ini dibandingkan kemarin atau sebelumnya seperti apa?
10: Sekarang sudah mulai agak mending, Mbak. Apalagi sampai di luar jalan itu.
9: Iya, ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, jika memang kita lihat ya dari panjangnya antrian di sebelah sini adalah antrian untuk bensin berjenis Pertalite dan kemudian yang di ujung sebelah sana untuk antrian bensin pertama ini memang sedikit berbeda ya. Ya ini Bu siapa Ibu?
11: Saya Bu Endang.
9: Iya, Bu Endang dan Bu Suyati boleh cerita pengalamannya antri BBM beberapa hari kemarin dan hari sekarang apa ada bedanya, Bu?
11: Beda sekali sih, kemarin itu sampai antrinya panjang.
9: Kalau sekarang hari ini,
11: sekarang nggak enak dah.
9: Endang, harapannya apa, Bu?
11: Ya, harap saya tuh biar, apa itu, perjalanan lancar gitu, biar nyaman kalau ini, kalau bensinnya.
8: Masyarakat berharap kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang mulai normal tersebut dapat terus dipertahankan sehingga tidak kembali terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
7: Puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan pendengar RRI, komunitas, dan masyarakat, sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Anggi Bedia melaporkan.
12: Pendengar, puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan RRI dengan pendengar, komunitas, dan masyarakat sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gede Ngurah mengatakan Jember. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gede Ngurah mengatakan, puncak RRI Fest menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih luas kearifan lokal dan seni budaya yang ada di Jember. Selain pertunjukan, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara RRI dengan pendengar, penonton, dan juga komunitas.
13: Dan ini puncaknya ajang silaturahmi ya, antara pendengar, penonton, dan teman-teman RRI. Harapannya ya mudah-mudahan sinergi ini terus berlanjut, tidak hanya di RRI Fest ini.
12: Selain seni budaya, puncak RRI Fest juga menghadirkan penampilan dari sejumlah komunitas pengisi acara RRI, di antaranya 5 grup campur sari, 21 grup pop dangdut, serta 10 grup keroncong. Ketua Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Jember, Danu Hartatik mengatakan, keterlibatan komunitas menjadi bukti kolaborasi antara RRI dengan masyarakat. Ia berharap kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam berbagai kegiatan RRI di luar RRI Fest.
14: Di harapan saya lebih meningkatkan kerjasama antara FKP dengan RRI juga dengan masyarakat. Dan ini bukti nyata puncak acara RRI Fest yang digalang oleh RRI dengan masyarakat serta pengisi acara live RRI.
12: Pendengar, tak hanya pertunjukan budaya, RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan pasar murah dan pangan murah bagi masyarakat. Kegiatan ini menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, SPHP, dan minyak kita dengan persediaan yang terbatas. Puncak RRI Fest 2026 mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri dengan semangat memperkuat hubungan RRI, komunitas, dan juga masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
6: Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo sudah hadir membersamai di Info Prima berjaringan di sore hari ini. Bagaimana kesannya Pak Purnomo untuk membacakan berita kembali setelah sekian lama ini?
7: Ya, saya terus terang aja baca berita ini agak sedikit grogi karena lama. Sekitar 11 tahun sudah tidak mengudara, sehingga sekarang ini kayak belajar lagi gitu
6: ya. Oke, baik. Dan juga di menyambut ulang tahun RRI ke-81, pesan dan harapannya seperti apa nih Pak Purnomo?
7: Saya berpesan, secantik apapun, sebagus apapun programnya RRI, tapi kalau tidak didukung oleh pemancar yang kuat, rasanya mustahil didengarkan sama masyarakat, dicintai sama masyarakat. Sehingga saya berharap semoga RRI ini ke depan sesuai dengan semboyan sekali di udara tetap di udara, sehingga pemancarnya kalau bisa memang harus ditingkatkan agak lebih besar gitu kan. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 gitu ya. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo. Dan sekian berita dari Jember, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
15: Terima kasih Sandy Wira. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora.
16: Dan saya Aprilia Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
17: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Afgan, wajahmu mengalihkan duniaku ya. Semoga ada hal-hal yang bisa mengalihkan mungkin rasa penat Anda sore hari ini, untuk mungkin bisa menikmati waktu di rumah begitu ya, ataupun selepas pulang kerja ya, Anda bisa menikmati dengan mungkin jajan makanan favorit Anda atau minuman kesayangan Anda, kopi ya, ataupun juga Anda ingin jalan-jalan di satu tempat atau hanya ingin pulang saja di rumah. Saya akan temani pendengar ya hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sembari juga masih menghadirkan informasi untuk Anda sore hari ini. Ya, apakah Anda merasakan beras premium sulit ditemukan di pasaran Kota Madiun, pendengar? Jadi saat melakukan inspeksi ya di Pasar Besar Madiun, ini Badan Pangan Nasional Bapanas bersama dengan Satgas Pangan hanya menemukan satu pedagang yang menjual komoditas tersebut. Jadi harganya pun berada di harga eceran tertinggi atau HET. Nah, analis ketahanan pangan ahli media Bapanas RI Asep Herdiana, pendengar, mengatakan kalau pengecekan dilakukan bersama Satgas Pangan, Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Polres Madiun Kota, dan juga dinas terkait. Bahkan sidak ini menyasar harga maupun ketersediaan beras premium, beras medium, dan juga stabilisasi pasokan maupun harga pangan SPHP. Nah, terbatasnya stok ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras premium berada di atas ketentuan. Dan ini tentunya akan menjadi evaluasi pemerintah ya dalam upaya mengendalikan harga, karena situasi berbeda terjadi pada beras SPHP ya, karena Bapanas memastikan stok komoditas tersebut juga aman karena Bulog juga memiliki persediaan yang dinilai mencukupi serta distribusi yang sudah berjalan. Selanjutnya, sekolah yang berhenti berinovasi ini berisiko kehilangan relevansi hingga ditinggalkan masyarakat. Karena itu kepala sekolah dituntut, pendengar, untuk menjadi pemimpin yang kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman ataupun kebutuhan peserta didik. Nah, hal ini disampaikan ya dalam pengarahan dan ceramah umum penguatan kepemimpinan pendidikan bersama mewujudkan pendidikan bermutu untuk generasi emas 2045 di aula SMKN 1 Madiun kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengatakan kepemimpinan pendidikan ini tidak cukup hanya berorientasi pada perkembangan di dalam sekolah saja ya, tapi juga dampaknya harus tetap bisa dirasakan oleh masyarakat.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Heartbreak Motel, karya Ika Natasha. Dalam hidup yang tidak pernah berhenti menyimpan misteri dan menyembunyikan arti, tidak selalu memberikan jawaban atas setiap pertanyaan, dan waktu bergulir satu jam, satu momen, satu hari, satu minggu, satu bulan, pertanyaan dan permasalahan baru terus lahir sebelum yang lama sempat terurai. Ava menemukan panggilan hati sebagai aktris sejak usianya 16 tahun. Berpindah dari satu peran ke peran lain, ada yang dia pilih, ada yang memilihnya. Ava berupaya membuat semua yang tidak dipahaminya tentang takdir menjadi terasa masuk akal. Dia tidak peduli bahwa setiap selesai memikul peran, dia harus menyepi, jungkir balik memulihkan diri di satu tempat yang disebutnya Heartbreak Motel. Heartbreak Motel, karya Ika Natasha, dari RRI untuk Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar foto di media sosial Facebook menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya. Kartu tersebut terlihat sedang dipegang dalam sebuah dapur yang juga memperlihatkan mesin bertuliskan MBG. Klaim kartu anjungan tunai mandiri ATM MBG tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
3: dilansir dari antaranews.com, hasil pemeriksaan menggunakan AI detector hive moderation menunjukkan bahwa 99,6% gambar tersebut terindikasi sebagai hasil artificial intelligence AI atau deepfake. Selain itu, tidak ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional BGN maupun Kementerian Keuangan mengenai penyaluran dana MBG secara langsung kepada setiap anak melalui kartu ATM.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun ini siap mengamankan program revitalisasi ya untuk 15 SMA, SMK, dan juga SLB di Kabupaten Madiun. Bahkan pengamanan dilakukan guna memastikan pembangunan fasilitas pendidikan ini berjalan sesuai dengan aturan, transparan, dan juga akuntabel ya. Nah, pengamanan program revitalisasi sekolah ini dipaparkan di Aula Kejari Kabupaten Madiun hari ini. Bahkan cabang Dinas Pendidikan Madiun menggandeng Kejaksaan ya untuk memperkuat pemahaman satuan pendidikan tadi terkait regulasi, administrasi, dan tata kelola pelaksanaan pembangunan. Nantinya 15 satuan pendidikan di Kabupaten Madiun menjadi sasaran revitalisasi, rinciannya 4 SMA, 6 SMK, dan juga 5 SLB.

Pendengar, segera kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Pendengar, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi ya, dari pagi bahkan hingga sore hari ini. Namun pastinya tetap bersama kami, karena Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang.

0: dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tidak menunggu bencana terjadi untuk menyiapkan penanganan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan erupsi gunung api. Berbagai skenario mulai dari evakuasi hingga kebutuhan pengungsian dinilai harus disiapkan sejak potensi ancaman teridentifikasi. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, mengatakan kesiapsiagaan bencana harus dibangun melalui perencanaan yang matang dan terukur. Pemerintah semestinya sudah mengetahui jumlah warga maupun rumah yang berpotensi terdampak sehingga langkah penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Sementara itu, kebijakan baru BGN Republik Indonesia melarang penggunaan susu kental manis, SKM, dan minuman rasa susu dalam menu MBG mendapat dukungan dari DPR RI. Anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan menilai aturan tersebut membuka peluang lebih besar bagi peternak susu lokal. Daniel menegaskan SKM tidak dapat disamakan dengan susu yang diberikan sebagai sumber asupan gizi dalam program MBG. Penataan ulang jenis produk susu dalam program tersebut diperlukan agar makanan yang diterima penerima manfaat memenuhi standar pangan yang semestinya. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

masalah itu sebaiknya Anda tahu. 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat PKR Laut. PKR Laut dibentuk tak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, PKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada

sebaiknya Anda tahu. Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krishna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu buah BPKB motor atas nama David Ferniawan, nomor polisi AE2496IC, alamat Desa Kebonagung, RT 11 RW 04,

26 di perjalanan Jalan Raya Wonorejo, Jalan Dr. Insinyur Soekarno, Kecamatan Hurungkut, Kota Surabaya, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi Saudara Daniel Christian Wijaya Lontoh, alamat Wonorejo, Permai, nomor 3, 11 Blok AA, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan nomor handphone 081212550595. Berikut berita kehilangan satu lembar STNK atas nama Farida Maulidiyah, nomor polisi AI4413CD, alamat Jalan Purnamasari 16, RT14 RW05, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoarjo, Kota Madiun. Hilang pada hari Senin 31 Agustus 2026 di perjalanan antara Kota Magetan menuju rumah pelapor pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi Saudara Dwi Putri Fatmawati, alamat Dusun Doragan, Kelurahan Munggut, RT14 RW04, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dengan nomor handphone 088-235-744-742. Berita terakhir, berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK atas nama Dwi Susiani dengan nomor polisi AE211KA, alamat Kedung Maron, RT03 RW01, Desa Kedung Maron, Bilang Kenceng, Madiun. Hilang pada hari Selasa 8 September 2026 di perjalanan Jalan Tamrin Gang 7 nomor 36 RT13 RW03 Klegen, Kartoarjo, Kota Madiun, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi Saudara Luluk Alfiah, alamat Jalan Tamrin Gang 7 nomor 36 RT13 RW03 Klegen, Kartoarjo, Kota Madiun, atau nomor HP 0831842415554. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda dengan hadirnya lagu-lagu zona 90-an. Semoga bisa menghibur Anda beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Everybody's looking for that something.

dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: koordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari APBN atau ya, dari IBAR? Terbaru ini gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak? Gimana?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak jadi total? Jadi alokasinya berapa Pak?
5: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Berarti bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayak.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pas.
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kom- Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat Pak Yudi.
13: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
16: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
17: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
18: Gus Alek.
17: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
18: Di ruangan beliau.
17: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
18: Beliau mengarahkan 2000.
19: 637 dan 644 kuota yang betul ya Pak?
20: Pak izin koreksi dari BPK ya.
19: Oke, angkanya juga demikian?
20: Iya.
19: Yang 2.302.000?
20: Iya.
16: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
14: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
20: Betul.
14: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
20: Tidak, sebenarnya tidak.
14: Terima kasih.
16: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu, ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi, gitu ya. Kemudian yang asap ini, sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah. Apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
21: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
21: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor

0: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.

0: dan bergizi gratis.
1: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
0: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
2: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
0: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
3: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
0: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
4: Si melon,
5: iya. Kalau
0: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
6: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
0: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Katolik yang akan disampaikan oleh Amonius Hia dengan mengantarkan topik Bersatu dengan Yesus. Selamat malam dan selamat mengikuti.

ibu dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Tetap Kita Suluh Iman Katolik yang dipancar luaskan melalui program 1 RRI Madiun. Sungguh kami sangat bersuka cita karena malam ini kita bisa dipertemukan kembali melalui acara siaran Suluh Iman Katolik, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Dan kali ini Anda kami ajak untuk merenungkan satu tema sajian kami, yaitu bersatu dengan Yesus. Namun demikian, sebelum kita merenungkan tema yang kita dalami malam ini, baiklah kita awali dengan latunan satu lagu berikut. Selamat mendengarkan.

Kami memuji dan memuliakan namamu atas segala kebaikanmu dan kasih yang telah engkau berikan kepada kami. Kau telah melindungi dan menjaga dan menyelamatkan kami. Bimbinglah kami terus menerus agar kami tidak berada jauh-jauh darimu, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan kehendakmu. Biarkanlah Roh Kudusmu yang menyertai kami, sehingga kami senantiasa bersamamu, dan kami bisa hidup untuk menikmati kehidupan seperti yang Tuhan harapkan, yaitu agar kami bisa hidup dalam firmanmu, dan kami berbuah banyak, karena kami adalah murid-murid yang hendak taat kepadamu. Dan semuanya ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab ia di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil yang barusan kita dengar tadi adalah Yesus memberi satu perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Kalau kita merenungkan ayat-ayat ini, sungguh suatu ketegasan sekaligus perintah. Meskipun disampaikan dalam bentuk perumpamaan, ya maksudnya biar gampang untuk dimengerti, bahwa Yesus menekankan apabila kamu lepas dan berpisah daripadanya, maka kamu tidak akan hidup dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana dia mengatakan bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Pernyataan ini sangat tegas, tidak ada basa-basi. Dengan kata lain, bahwa kalau mau hidup, jangan berpindah dari sumber hidup, yaitu Sang Mesias Yesus Kristus. Tapi dalam kenyataannya, masih banyak orang yang masih belum bersatu dengan Yesus. Ada beberapa penyebabnya mengapa orang belum bersatu dengan Yesus.
cara lain. Satu, mungkin karena belum mengenal Yesus. Dalam konteks ini dia belum dibaptis atau belum menerima sakramen baptis, sehingga dia tidak ada usaha untuk mendekatkan diri dengan Yesus. Artinya dia belum tahu, belum mengerti. Berbeda dengan seorang yang telah dibaptis, dia menerima dan mengimani Yesus sebagai sumber hidup, sang penyelamat dunia. Karena dia mengimani Yesus, maka dia diangkat menjadi putra-putri Allah dan diterima menjadi anggota gereja dan dihapus dari segala dosa asal. Dengan demikian dia harapkan bisa menyatu dengan Tuhan Yesus dalam gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Alasan yang kedua, mengapa seseorang yang sudah dibaptis tapi tampaknya belum menyatu dengan Yesus? Ya, mungkin mempunyai masalah besar atau tekanan batin, karena barangkali ada perselisihan di antara keluarga, bisa saja, atau ada perselisihan dalam gereja atau pimpinan gereja, sehingga tidak mau datang mengikuti perayaan Ekaristi di gereja karena masalah belum selesai. Karena mempunyai masalah besar sehingga tidak mampu berpikir secara positif bahwa Tuhan Allah masih ada yang mampu mengatasi segala masalah. Karena ketidakmampuannya untuk berpikir secara jernih, sehingga tidak sempat membuka diri untuk melibatkan Tuhan dalam persoalan itu, melainkan mengandalkan diri sendiri atau kemampuannya sendiri. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Yesus tadi, yang mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Artinya hidupnya tidak berguna, karena di dalamnya tidak ada kebaikan, dan setiap hari mengeluh, karena dipenuhi, karena penderitaan. Di bawah ini ada beberapa cara supaya kita tetap bersatu dengan Yesus. Satu, berdoa. Berdoa secara pribadi atau secara bersama dalam keluarga, baik di rumah maupun di gereja, pada saat mengikuti perayaan Ekaristi. Yang kedua, salah satu upaya kita untuk tetap menyatu dengan Yesus adalah kita berusaha untuk membaca kitab suci. Kita tahu bahwa kitab suci adalah sabda Allah yang tertulis, maka perlu kita membaca dan merenungkan firman Allah itu yang ada di dalam kitab suci. Kapan waktunya kitab suci dibaca? Ya, sewaktu-waktu disempatkan untuk membacanya dan merenungkannya, dan kemudian melakukannya. Seringkali kita mendengar aklamasi setelah Injil dibaca, dibacakan, setelah selesai di gereja, waktu membaca Injil, waktu ibadat, yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Jawabnya adalah, sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Itu artinya bahwa sabda Tuhan yang ada di dalam kitab suci itu perlu kita membaca, perlu kita merenungkan, dan melakukannya, karena itu adalah sumber kehidupan kita. Kemudian, cara yang ketiga untuk mendekatkan diri dan menyatukan diri kepada Tuhan adalah
mengikuti perayaan Ekaristi di gereja atau kegiatan ibadat-ibadat yang diselenggarakan di lingkungan masing-masing. Kita ada usaha untuk bersekutu dengan sesama kita, warga umat Allah yang ada di lingkungan maupun di dalam gereja waktu mengikuti Ekaristi. Kemudian mengikuti sakramen-sakramen. Kita tahu bahwa sakramen adalah merupakan tanda dan sarana rahmat Allah yang diberikan kepada manusia, tujuan untuk mendapatkan kekuatan, keteguhan hati, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan cara untuk mendekatkan diri supaya kita menyatu dengan Tuhan adalah mengampuni atau memaafkan orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Mengampuni ini salah satu cara untuk mendekatkan diri seseorang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus bersabda, "Jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu dan pergi berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Bandingkan Injil Matius pasal 5:23-24. Hal-hal inilah di atas bisa membantu kita membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan.

Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang Mazmur 54, tampak sekali bahwa manusia sungguh tidak ada apa-apa, tidak bisa berdaya tanpa kehadiran dan pertolongan Tuhan dalam setiap perjuangan. Jadi Mazmur ini adalah sebuah doa Nabi Daud untuk melawan musuh. Tanpa kehadiran Tuhan, Daud tidak bisa buat apa-apa. Marilah kita melihat mulai dari ayat 3. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak memperdulikan Allah. Sesungguhnya adalah Allah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu ya Tuhan, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Mataku memandangi musuhku. Ini adalah sebuah doa Nabi Daud waktu dia mempersiapkan peperangan, ya, dan sebelumnya dia memang meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Daud dekat dengan Tuhan, maka Tuhan mendengarkan dan mengabulkan permintaannya, yaitu kemenangan dan keselamatan. Dan setelah mengenal doa orang beriman dalam Perjanjian Lama, maka di bawah ini saya tampilkan satu kisah seseorang atau seorang tokoh yang tidak menyatu dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan, sehingga akhir hidupnya sangat menderita karena perbuatan-perbuatannya selama hidup sangat tidak terpuji dan boleh dikatakan dalam nilai sejarah adalah sangat buruk. Misalnya seorang tokoh orang Jerman bernama Adolf Hitler. Ia lahir pada tanggal 20 April 1889 di Braunau, Austria-Hungaria, sekarang disebut Austria. Ayahnya bernama Alois Hitler adalah seorang pejabat bea cukai, dan ibunya bernama Clara Falk adalah seorang ibu rumah tangga. Pada tahun 1933, Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman dan kemudian presiden Jerman. Ia menghapuskan demokrasi dan mendirikan rezim totaliter. Ia juga memulai program antisemit yang berujung pada Holocaust, yaitu pembunuhan sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi. 6 juta Bapak Ibu tidak sedikit, cukup banyak sekali. Intinya di dalam kehidupannya tidak ada belas kasihan, tidak ada cinta kasih, sehingga itu semuanya karena di dalam dirinya tidak ada Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan, sehingga hidupnya kering dan tidak bermakna. Terbukti, pada tanggal 30 April 1945, Hitler dan istrinya, Eva Braun, bunuh diri di bunker bawah tanah, dan jenazah mereka kemudian dibakar
dan dikubur di luar. Inilah akhir dari hidupnya, seorang yang tidak menyatu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan tadi bahwa jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ini menekankan bahwa jika kita tetap terhubung atau dekat dengan Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita dapat meminta apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Namun dengan catatan, kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kebutuhan itu bisa sangat bermanfaat bagi kita. Dengan demikian, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita akan menerima buah yang melimpah. Ketika kita sebagai murid-murid Yesus menghasilkan buah yang baik, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bandingkan Galatia pasal 5, 22-23. Maka disitulah Bapa dipermuliakan di surga, dan kita pun menjadi murid-murid yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semoga renungan malam ini sungguh membantu kita agar semakin hari kita semakin menyatu dengan Tuhan dan kita pun menjadi murid-murid yang sejati. Sebelum saya undur diri, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan kita malam ini. Dan semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 10 September 2026. PT Pertamina Patra Niaga menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, termasuk pertalit dan biosolar bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Demikian disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Damatubun di sela-sela temu media nasional di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis 10 September 2026. Ia mengatakan Pertamina sebagai badan usaha akan mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah terkait mekanisme pembatasan BBM bersubsidi. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan resmi pemerintah mengenai pembatasan penyaluran pertalit berdasarkan kelompok desil. Menurutnya menggunakan data desil merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang memang berhak. Ia menegaskan Pertamina siap menjalankan mekanisme apapun yang nantinya ditetapkan pemerintah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih cepat tepat sasaran. Ia berharap validitas data dapat memastikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi berjalan sesuai tujuan, yakni membuat penyaluran pertalit lebih tepat sasaran. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Terima kasih pendengar untuk saat ini. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bagi pecinta drama radio. Malam hari ini produksi dari RRI Rane dengan mengambil cerita Merayasa di Seragam Sederhana. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja demi masa depan Ranti, tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Bu. Udah pulang dari pasar ya, Bu?
1: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
0: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
1: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak. Maaf.
0: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
1: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
0: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
1: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
0: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
1: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu, nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan bapak, ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini bu, saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
3: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, bu. Jika sakit, akan diobati, bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan bu?
1: Bisa lah bu, jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang bu.
0: Jadi bagaimana bu? Sudah jelas, apa masih ragu? Jadi bagaimana ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Hadir di studio Konti Pro 1 malam hari ini dari komunitas Fun Camp yang saat ini hadir ada Mas Alvan Halif Fauzi Putra dari Ketua IPNU Kabupaten Madiun. Selamat malam Mas Alvan.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI.
1: Agak dekat enggak apa-apa.
2: Ya,
1: nah, enggak masuk biasanya. Mas Felix tuh maju aja Mas Felix. Yang sudah sering Mas Alvan kita panggil aja Mas ya, lebih akrab. Juga Bapak Rosidin. Selamat malam Pak Rosidin.
3: Selamat malam para mendengar semuanya.
1: Ya, dari Ketua Forum TBM Kabupaten Madiun.
3: Benar sekali.
1: Juga Mbak Ayu Nur Kaisa dari ini Ketua IPPNU Kabupaten Madiun. Selamat malam Mbak Ayu.
4: Selamat malam para ya. Pendengar.
1: Ya, juga tak asing lagi malam hari ini hadir Mas Filiski.
5: Ya, malam Mas Pilas. Malam Pak Atmoko, selamat malam pemirsa RRI.
1: Iya. Pendengar untuk malam hari ini dari komunitas Fan Camp ya, akan menghadirkan untuk pembahasan ngobrol malam hari ini adalah menumbuhkan literasi, merawat budaya, menguatkan generasi berkarakter. Ini ke Pak Rosidin dulu ya ini. Sehat Pak Rosidin ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sehat semua. Pak Rosidin, berbicara tentang Fun Camp Pak ya. Ini apa Pak? Bisa sedikit cerita ya.
3: Sebuah gerakan kecil sumbangsih dari teman-teman di komunitas kami. Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Madiun, kebetulan kami yang mengkoordinasi teman-teman. Secara reguler kami itu ada diskusi-diskusi kecil lah berkelompok itu. Lah kegiatan Fun Camp ini merupakan ajakan bersama kepada para pelajar. Dalam hal ini gayung bersambut ini ada teman-teman dari IPNU dan IPPNU. Bagaimana mereka kita perkenalkan dengan dunia yang menyenangkan, menarik kembali. Apakah sebenarnya buku, membaca, memahami ini masih menarik bagi adik-adik kita, anak-anak kita itu. Lah, melalui kegiatan Fun Camp yang nanti insya Allah akan kita gelar bersama dengan teman-teman IPNU dan IPPNU, itu kita mengajak kembali dengan tema ini merawat budaya, menumbuhkan literasi, merawat budaya, menguatkan generasi berkarakter. Di antaranya yang ini kita perkenalkan tentu adalah kembalinya posisi para remaja, para anak-anak kita untuk menomorsatukan buku dalam opsi-opsi catatan belajar mereka. Menulis, membaca sebagai pilar dasar pemahaman ini perlu kita perkuat. Saya kira itu Pak.
1: Ya, terima kasih, tujuan yang bagus ini Pak Rosidin ya, untuk menguatkan generasi berkarakter. Memang dilihat dari era sekarang itu banyaknya banyak pengaruh. Terutama untuk generasi yang saat ini kalau enggak hati-hati wah bisa terjerumus dan sebagainya. Ya, terima kasih untuk Pak Rosidin ya. Ini merupakan penggagas pentingan ya ini, penggagas atau mungkin
3: kira-kira ide. Begitu. Karena sekali lagi kita ini sudah sering ngobrol lah, bukan hal baru. Lah, sebagai estimasi kalau ini bisa berdampak ke depan pengennya sampai menghasilkan sebuah karya. Maka di forum itu nanti tidak hanya kami yang memberikan materi, tapi sumbangsih anak-anak kita perkuat kembali. Ingatan-ingatan mereka di masa lalu tentang bacaan-bacaan mereka, tentang dongeng-dongeng yang mereka dengar, tentang permainan-permainan tradisional barangkali yang masih mereka ingat, lagu-lagu dolanan. Barangkali seperti gundul-gundul pacul atau cublek-cublek suwung. Kalau masih ada ingatan kita review kembali bersama. Kira-kira begitu.
1: Kira-kira sudah berapa tahun berjalan Pak ini?
3: Di kami intensif sekitar 3 tahun.
1: Sudah 3 tahun berjalan. Berarti sudah cukup lama Pak ya dengan iya. memberikan literasi kepada anak-anak atau remaja saat ini. Kemudian ke Mas Alvan ya, tadi disebutkan oleh Pak Rosidin bahwa sasaran ya, sasaran utama ke pelajar. Gimana ini untuk Ibnu sendiri tentang yang dihaturkan oleh Pak Rosidin tadi ya?
2: Tentunya kami dari Ibnu dan IPNU Kabupaten Madiun sangat menyambut kegiatan baik ini. Mengingat bahwa
1: ya gak, maka, di ke depan
2: teman-teman sebaya kami atau mungkin adik-adik di usia bahwa kami terkait dengan namanya buku ini sudah mungkin sudah bisa dibilang seperti fobia buku dengan adanya gadget ya, atau ini, bahkan ini. Sudah ada AI sekarang
1: ya,
2: ini
1: ya, ya, ya.
2: Jadi kami mencoba mengenalkan kembali terkait dengan sastra dan juga ada juga sedikit tentang budaya pada kegiatan kali ini.
1: Ya, gitu ya. Jadi saat ini memang Mas Alvan juga bergerak di situ ya. Yeah. Setelah ada dari Pak Rosidin sasaran yang dituju tentang apa literasi merawat budaya ini sasarannya ke
2: pelajar.
1: Pelajar. Nah, ke Mbak Ayu ya ini tentu saja tentang perempuan ya ini. Gimana untuk ikatan apa pelajar perempuan tentang gagasan dari Pak Rosidin tadi ya.
4: Kalau untuk ikatan pelajar putri sendiri di Kabupaten Madiun sangat-sangat senang ya dengan adanya fun camp ini. Karena ini saya sendiri melihat

0: dilakukan di digital lewat HP, ngoten nggih. Cara curhat-curhat to itu lewatnya di HP. Nah, mungkin adanya dengan fun cam ini tadi yang juga dikatakan oleh Pak Rosidin juga menggandeng dengan pihak-pihak terkait, contohnya nanti ada kegiatan workshop kepenulisan, ngoten. Salah satunya kepenulisan puisi itu, nah nanti harapannya juga dari pelajar putri khususnya ketika mereka galau bisa mencurahkannya lewat tulisan secara langsung.
1: Itu, ya. Terima kasih Mbak Ayu. Ke Mas Piles ya.
2: Oh iya, siap.
1: Mas Piles, memang dari beberapa kegiatan yang di Funcam ini tidak lepas dari penjenian seorang penulis sastra. Ini gimana sasaran dari Pak Rosidi, dari Mas Alvan dan Mbak Ayu tadi ya?
2: Ya, saya sangat senang sekali begitu mendapatkan apa ya, semacam surat tugas tahu dari diajak kolaborasi dari Forum TBM Kabupaten Madiun dengan IPNU dan IPPNU-nya. Ini memang untuk berliterasi itu tidak hanya cukup memahami, tapi bagaimana di era digital seperti saat ini kita dilatih untuk bertanggung jawab atas apa yang kita tulis, atas apa yang kita baca. Jadi saking banyaknya bacaan yang kita serap, barangkali itu belum tentu benar. Jadi bagaimana kita kembali kepada buku, karena buku itu tentunya sebuah sumber yang tanggung jawabnya jelas. Jadi di situ ada ISBN segala macam, penulisnya siapa. Di sini kita harus kritis, kita harus hati-hati juga dalam memilih buku. Dan dari situ kita juga diajak untuk berkarya, karena dengan berkarya kita bertanggung jawab atas apa yang kita tulis. Nah, kita dilatih untuk itu, karena saat ini mudah saja kita membuat puisi misalnya, sekalipun kualitasnya mungkin perlu dipertanyakan, tapi proses yang lebih penting daripada hasil dalam berkarya sastra itu adalah proses olah batinnya. Bagaimana dia bisa memahami perasaan yang disampaikan Mbak Ayu tadi. Dia punya pengalaman empati, simpati itu dituangkan dalam sebuah karya, dan dia akhirnya mematangkan tidak hanya intelektual tapi juga batinnya semakin dewasa. Karena sangat instan sekali anak-anak zaman sekarang itu tugas bahasa Indonesia pakai AI jadi gitu. Tapi prosesnya nggak dapat apa-apa dia. Nah, kita akan gembleng di sana.
1: Sepertinya pakai itu AI itu lebih praktis ya. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman si anak sendiri ya,
2: tidak ada makna. Tidak bermakna sama sekali ya.
1: Ya, terima kasih Mas Piles ya. Ke Pak Rosidin ya, Pak. Tentang pemahaman, memang untuk pemahaman itu kita tidak lepas tentang mengenal nilai, juga tradisi, bahasa, seni dan sebagainya. Ini sasaran yang tadi diaturkan oleh Mas Alvan itu kan pelajar. Bagaimana Pak anak-anak bisa memahami apa yang diberikan kepada anak untuk bisa tahu dan mengerti dengan ya ini nilai-nilai tradisi ini atau mungkin nilai kebudayaan, gimana Pak?
3: Anak-anak itu sebenarnya kan memiliki lembaga pendidikan yang cukup baik sejak dia dalam ayunan ibunya. Ingatan-ingatan mereka di masa kecil tentang bagaimana seorang ibu menaruh perhatian sangat luar biasa kepada si bayi, kemudian menjadi tumbuh berkembang, dongeng-dongeng yang barangkali masih diingat, dibisikkan menjelang tidur mereka, kemudian lagu-lagu solawat, puji-pujian terhadap Tuhan atau alam semesta. Nah, ini yang perlu kita ingatkan kembali kepada mereka, kesadaran untuk menuju pada apa yang disebut sebagai nilai. Dari sana kita berharap mereka bisa konsisten dengan 1-2 kegiatan, dengan sentuhan kembali ini mereka kembali terhenyak, tersadar, terbangun. Dalam diri kita ini ternyata ada satu potensi yang luar biasa, potensi diri yang terus bisa digali, dikembangkan, dan tentu saja meninggalkan jejak. Tadi Mas Wilaki sudah memberikan gambaran-gambaran tentang tanggung jawab, catatan, tulisan, curhatan. Baik, kalau sekarang tadi disampaikan ada media

0: sosial, sekedar bahkan apa istilahnya jempol kita ini memiliki tanggung jawab yang tidak ringan pada akhirnya. Pemahaman seperti itu yang akan kita sampaikan kepada mereka, dikemas dalam satu kegiatan yang rileks, menyenangkan, berbalut dengan berbagai apa tantangan-tantangan. Saya berani berteriak loh. Di antaranya yang nanti di forum yang akan kita tampilkan, kita ajak bersama-sama para peserta. Saya dari panitia nanti akan menyiapkan sebuah puisi yang mungkin sedikit agak panjang. Itu kita kasih tandai, seluruh peserta nanti akan memperoleh satu teks naskahnya. Secara spontan akan kita pandu untuk membacakan. Termasuk barangkali Mas Buleski nanti juga akan kita ajak main game itu. Bagaimana secara bersama-sama semua peserta akan membaca, mengekspresikan, di dalamnya ada penghayatan, pemahaman sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada teman-teman yang sudah senior dengan kemampuan baca puisi yang baik. Ada teman-teman yang baru membaca, barangkali bahkan belum mengerti sama sekali tentang progres bagaimana membaca yang penuh penghayatan misalnya. Nah, seperti itu bercampur baur, maka yang diharapkan adalah sebuah apa ya, inisiasi, sebuah konteks penularan, apa, getaran-getaran yang bisa tertularkan dari para senior, para yang sudah bisa berjalan, pemahaman-pemahaman seperti itu bisa menjadi warna baru, pengalaman baru bagi para peserta. Yang diharapkan seperti itu.
1: Terima kasih Pak Rosidin. Ke Mas Alvan ya. Melihat dari penjelasan dari Pak Rosidin, memang kita sasarannya ke anak-anak, dengan tadi sudah diutarakan mulai anak kecil, kita sudah digendong oleh ibu, sudah dininah bubukkan. Kadang-kadang anak kecil itu baru usia berapa bulan, dengar musiknya ibu itu dengan spontanitas tangan sudah gerak sendiri, mungkin gitu Pak.
0: Lelo ledungnya
1: itu yang penting karena bubuk itu tidak ada yang ngajari, tapi tangan si anak sendiri juga gerakkan dan sebagainya. Kemudian ke Pak Mas Alvan ya, melihat dari budaya ya, tentang budaya, literasi budaya yang untuk ikatan pelajar ya. Ini kira-kira budaya yang lebih tepat yang sudah njenengan lakukan ini apa ini ya?
2: Budaya apa ini Pak maksudnya Pak?
1: Ya mungkin ya ceritakan Pak Presiden tadi dongeng atau mungkin dan apa yang sudah pernah Anda lakukan ya?
2: Secara pribadi enggak tahu, secara seluruhan teman-teman.
1: Iya, seluruhan teman-teman enggak apa-apa.
2: Mungkin ya seperti yang ceritakan Pak Rosiden tadi, di masa kecil kami juga tidak asing dengan tembang Jawa, gundul-gundul pacul, jeblok-jeblok subeng, atau mungkin mainan-mainan jadul, gobak sodor, petak umpet atau yang sejenis lainnya. Tetapi di era adik-adik saya ini kemungkinan mereka sudah asing, mungkin sudah asik dengan HP miring, dengan game online. Jadi mungkin akankah nanti yang seusia kami atau di bawah kami ini akan sinkron lagi terkait dengan budaya-budaya tersebut pada kegiatan kali ini nanti Pak.
0: Ya, itu ya, mereka ini juga tidak asing dengan dongkrek.
1: Oh, dongkrek ada ya.
0: Ada teman-teman yang juga sudah apa bisa disebut komunitas atau kelompok Pak. Teman-teman adik-adik Ibnu
1: ini. Juga pelaku juga ini.
0: Pelaku ya. Juga
1: karawitan. Karawitan. Ya.
2: Termasuk mewadahi seni dan bakat teman-teman.
1: Oh, gitu ya. Dalam apa istilahnya komunitas atau mungkin
2: di Ibnu dan IPBN juga ada.
1: Oh, itu ya. Termasuk itu di wilayah Jenengan ya mungkin.
2: Kabupaten Madiun.
1: Kabupaten juga. Ya. Terus pusatnya di mana kalau latihan itu?
2: Kalau latihan karawitan kami biasa di Sanggar Jati Suara di dalam pun Pak Rosidin.
3: Oh, Ngerawan.
1: Oh, di sana. Jadi, itu kerawitan ya.
3: Iya.
1: Ya cukup menarik juga kegiatan, ada kerawitan, ada dungkrek, bahkan mungkin untuk mengetahui isi-isi tentang tembang-tembang bisa dimocopot dan sebagainya, itu kan pitutur luhur yang ada di situ kan bisa diketahui. Tentang kerawitan atau mungkin tembang-tembang Jawa Pak Rosidin ya, untuk anak-anak sekarang kan istilahnya liriknya atau kalimatnya kan ya sulit untuk dimengerti, gimana ini?
0: Jadi nanti juga ada penampilan teman-teman yang akan menyanyikan, berkolaborasi, memainkan alat musik, yang lain menyanyikan lagu-lagu lama. Ini termasuk di dalamnya lagu-lagu dengan tembang-tembang Jawa. Sesuatu yang sebenarnya sangat viral, sangat familiar di telinga kita hari-hari ini, tapi nuansa untuk kembali kepada nilainya kan perlu kita pertanyakan. Ada bahasa-bahasa harian yang sangat familiar dalam lagu-lagu yang kekinian di telinga kita. Ada teman-teman komunitas namanya Geguritan.
1: Ya, Geguritan.
0: Itu di lingkaran Mataraman ini. Nanti juga kita undang teman dari Ponorogo. Artinya juga nanti memberikan satu input kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita ini nanti, sumber-sumber utama dari narasi-narasi Jawa. Apa tahu tembang-tembang Jawa itu maknanya seperti apa sih? Nah, ini kita bedah kembali. Nanti di sesi setelah Mas Fleski sore ada kegiatan workshop full penulisan yang sepenuhnya diampu Mas Fleski. Nanti malam ada ngaji literasi. Ngaji literasi. Ini semacam akronim dari yang biasa itu kan ngaji budaya kalau di kami. Ya, untuk sesi ini spesifik tentang literasi. Termasuk tentu di dalamnya ada teman-teman dari Les Bumi. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Yang di antaranya nanti pematerinya juga menyinggung tentang lagu-lagu dulanan anak. Nanti akan kita masukkan sesi ngaji literasi.
1: Terima kasih Pak Rosidin, kegiatan itu tetap masih lancar berjalan ya.
0: Insya Allah begitu.
1: Ke Mbak Ayu ya, melihat dari anak sekarang tadi dikatakan Mbak Ayu bahwa anak-anak khususnya perempuan itu ya senangnya oret-oret dan sebagainya. Dengan adanya literasi seperti ini gimana Pak? Tentang budaya lokal atau mungkin ya ya seni dan sebagainya itu.
4: Untuk terkait literasi perempuan-perempuan sekarang itu kan kembali lagi ya Bapak. Harapannya nanti setelah adanya fun camp ini dari teman-teman khususnya pelajar putri nantinya bisa membuat sebuah karya, sebuah karya tulisan. Nah, karya tulisan itu tapi tidak untuk digital. Kita harapannya nanti bisa berupa sebuah buku, jadi antologi, jadi ngoten. Nah, jadi nanti biarkan teman-teman pelajar putri itu membuat puisi dari hatinya, dari apa yang mereka rasakan sendiri, jadi ketika mereka pengen membuat tulisan itu tidak harus terpacu di media sosial, jadi mereka bisa membuat buku, kemudian mereka simpan atau enggak bisa dijadikan untuk diarinya, untuk dirinya sendiri.
1: Makasih Mbak Ayu. Mas Pilis, tentang penulisan, mungkin Mas Pilis saat-saat apa memberikan materi kepada mungkin workshop ya, ini gimana materi-materinya?
2: Ya, karena ini pelajar ya, kebanyakan akan pelajar hadir, maka saya akan mulai dengan sesuatu yang paling sederhana, seperti kata Sapardi kan, mencintaimu dengan sederhana. Justru itu yang paling sulit. Maksudnya itu dimana menulis puisi, menulis sastra dari pengertian yang paling sederhana dulu, sehingga misal mereka akan tahu mana sih bedanya puisi dan yang bukan puisi itu dulu. Nah, kemudian setelah itu baru bisa berproses pelan-pelan, akhirnya gak bingung lagi karena sastra terutama puisi ini sesuatu momok yang cukup membingungkan di kalangan pelajar. Saya dengar memang tidak semua, tapi sebagian besar guru bahasa Indonesia itu kalau udah ketemu bab puisi, bab sastra itu dilompati. Karena gurunya sendiri belum paham. Akhirnya ajang ini akan menjadikan anak-anak ini jadi, oh ternyata tidak serumit itu. Puisi itu bisa mengalir dan membuat hati kita itu terasa lebih hidup dengan berkarya. Dia akan bangga dengan karyanya dia sendiri. Dan tentunya lagi akan dibacakan juga. Itu menjadi sebuah apa ya, apresiasi buat dia, akhirnya lebih bergairah lagi untuk berkarya.
1: Itu Mas materi yang mungkin sudah disampaikan.
2: Kalau bahas materi di sini enggak cukup. Maksudnya secara sederhana
1: ya, gitu aja.
2: Tapi saya sudah siapkan tentang
5: Cada sudah kirim ke Pak Rosidin juga materinya. Nanti kita bahas dengan anak-anak langsung.
0: Kita itu mintanya Pak Admoko ke Mas Ules itu. Kalau ada orang berpikiran sulitnya menulis puisi, kita pengen nanti Mas Ules ini menghadirkan kalimat yang sederhana, Pak. Mudahnya menulis puisi. Entah itu nanti apa. Bisa terekam kepada anak, tapi kita punya niatan sekali lagi yang disampaikan teman-teman dari Pelajar Ibnu dan IPPNU itu ada satu kenang-kenangan cenderamata dari buah karya mereka sendiri yang suatu saat bisa ditukarkan kepada teman-teman yang lain. Kalau selama ini bertukar nomor HP bisa sekali bisa, oh ini loh tulisan kami.
1: Gitu ya ya ya. Kita tanggapi dulu Pak, ini ada atensi dari pendengar ya. Halo Ngobras, ini Mas Tio dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai budaya luhur ke dalam aktivitas literasi sehari-hari? Nah ini monggo nanti kita obrolkan bersama-sama.
5: Siapa?
1: Pak Rosidin, kemudian juga saling kita saling aja nyambung. Mas Viles nanti juga bisa dengan pertanyaan ini. Gimana untuk intinya bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai budaya luhur ke dalam aktivitas literasi sehari-hari?
0: Pertama, kami itu pernah suatu saat menyelenggarakan kegiatan namanya membaca geguritan. Membaca geguritan. Sesuatu yang agak berat barangkali di anak-anak kita. Membaca geguritan. Oh, lebih dulu lagi dulu lomba menyanyi campur sari dulu.
1: Oh pertama gitu kali. Ya, lah campur sari.
0: Terus itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Kemudian bergerak menjadi lomba baca geguritan.
1: Geguritan puisi. Ya.
0: Terus kemudian yang terakhir dulu lomba cipta dan baca geguritan. Jadi ada fase-fase tentang budaya kita dalam ini dalam struktur kita yang tema yang kita angkat karena sastra yaitu geguritan. Kemarin kita dengan tema yang paling sederhana kemarin itu kita ngangkat tentang budaya atau cerita tutur yang ada di bumi Ngurawan.
1: Oh gitu.
0: Di Ndelopo itu. Kita hasilnya dari yang para peserta ada yang dari luar Madiun juga. Bahkan ada yang mengirimkan puisi dari luar Jawa Timur ya kemarin. Itu geguritannya. Dan mendapatkan nomor 3 karena tidak bisa hadir dan dibacakan oleh panitia. Itu barangkali di antara apa yang kita upayakan mendekatkan mengapa tadi kalau teman penanya tadi mengintegrasikan antara
1: nilai-nilai budaya
0: dengan literasi. Apa yang menjadi ada di sekitar kita bekas-bekas atau jejak-jejak budaya baik itu cerita tutur, dongeng-dongeng apa yang kita dengar setiap hari atau bahkan yang kita terlewatkan. Misalnya di lingkaran Madiun ada tentang di kami misalnya ada cerita kerajaan gelang-gelang tentang merah putih, tentang jenang Sengkolo atau jenang abang, jenang putih itu. Nah, itu dituangkan dalam bentuk karya sastra. Sehingga dengan cara mendaya gunakan anak-anak kita untuk pertama tentu mengenang, mempelajari, mengingat, kemudian menuliskan dalam bentuk sastra, geguritan. Ini mereka sudah mendapatkan beberapa poin dari pengalaman literasi.
1: Iya.
0: Itu saya kira.
1: Iya. Ya, mungkin Mas Vilas bisa menambah dari pertanyaan Mas Tio tadi ya.
5: Iya. Bangsa kita ini sangat penuh warisan yang adiluhung dan dengan mempelajari geguritan seperti itu dengan harapan akan tertarik mendalami sastra Jawa khususnya dan di situ bisa menyerap nilai-nilai luhurnya. Di samping itu juga dorongan untuk terus diajak berkarya dengan menulis karena yang namanya kebudayaan itu kan terus berkembang. Dimana kegelisahan anak zaman sekarang itu meskipun berbeda, tapi nilai-nilai atau maknanya itu bisa dikoneksikan, disinergikan dengan ajaran-ajaran leluhur kita, sehingga langkah kita, cara kita untuk berbuat, kebijaksanaan kita itu bisa lebih baik dalam aktualisasinya. Maksudnya begini, semua permasalahan bangsa itu kan sumbernya literasi. Kalau literasinya lemah, maka masyarakat kita semua itu mudah tertipu, mudah untuk diombang-ambingkan, diperdaya. Tapi kalau literasinya bagus, mau urusan sastra, mau urusan hukum, mau urusan apapun, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita hari ini kebingungan, mayoritas kebingungan ini karena literasi yang sangat lemah. Ya, terbukti dengan survei PISA misalnya, kita literasinya sangat lemah. Sehingga untuk diajak menjadi negara yang maju, ya kita masih perlu proses panjang. Gitu.
1: Ya, mungkin itulah dari Mas Fles ya, untuk Mas Tio yang ada di Magelang. Kembali ke Mbak Ayu, ya memang dalam konsep literasi terkait dengan merawat budaya ya Mbak ya. Ini tadi saya ceritakan, dikatakan oleh Pak Rosidin, tidak lepas dari dongeng, tidak lepas dari cerita-cerita tempo dulu. Tadi Mas Alvan juga menyebutkan ada latihan-latihan karawitan atau gimana. Nah untuk Mbak Ayu sendiri, menanggapi tentang era yang sekarang ini, mungkin di perempuan sendiri seperti itu bisa dikatakan oh jadul atau gimana mungkin dengan dongeng sekarang, mungkin seusia Mbak Ayu kan nggak kenal dongeng, atau mungkin dari Pak Rosidin nggak memberikan sosialisasi seperti Mas Biles memberikan apa tadi workshop Mas ya, tidak ada, nggak kenal gimana untuk antisipasi itu ya.
4: Untuk menurut saya terkait dongeng, lagu anak-anak zaman dulu itu bukan termasuk jadul nih Pak. Karena itu juga sebuah wawasan yang harus diketahui ngotanya. Nah di kalangan perempuan sendiri itu biasanya kalau kebanyakan laki-laki kan karawitan juga nggih. Nah di pelajar putri nanti ketika di acara fun camp ini nanti malam itu ada yang dikatakan Pak Rosidin, ada ngaji literasi, itu nanti juga ada penampilan dari pelajar putri ikut karawitan ngoten. Jadi ada beberapa pelajar putri juga yang ikut karawitan. Kemudian juga pelajar putri sendiri akan menampilkan ada beberapa tarian ngoten. Nah, dari tarian tersebut kan mereka sebelumnya kan ini nggih mencari ini tentang tari apa sih, menceritakan tentang apa sih. Nah itu kan juga termasuk literasi untuk menambah wawasan ngoten kan Pak. Dan juga tari-tari di sini kita menghadirkan tari yang tidak tari modern, tari tradisional ngoten. Jadi kalau dikatakan perempuan itu ketika mendongeng bercerita tentang tradisional kebudayaan itu tidak sama sekali, malah kita sendiri sebagai perempuan seneng gitu bisa menambahkan wawasan tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada, apalagi kita bisa contohnya karawitan gitu. Cara karawitan itu rata-rata kan laki-laki. Itu ketika kita sebagai perempuan bisa karawitan itu sebuah kebanggaan sendiri gitu loh, berarti saya bisa nih kayak laki-laki, nggak harus laki-laki nih yang bisa karawitan gitu kan. Biasanya perempuan kan juga nyinden bagiannya kan nyinden.
1: Istilahnya kalau pengerawit itu mesti laki-laki ya. Ini harus ada pengerawit yang
4: perempuan. Kita buat yang baru, jadi perempuan juga harus bisa ngerawit
1: bisa, gitu. Itu ya bisa nyinden, bisa ngerawit gitu ya.
4: Iya Bapak,
1: Jadi depannya memang begitu ya Mbak Ayu ya. Nah, kembali ke Pak Rosidin yang melihat dari budaya, dilihat dari prinsip dan ruang lingkupnya, ini memang budaya itu meliputi ya perilaku atau mungkin pikir dan sebagainya. Ini kalau kita memandang budaya ini sebagai pedoman, bagi pedoman Pak ya, kehidupan sehari-hari atau mungkin kehidupan yang pernah kita lakukan, gimana Pak untuk anak-anak atau generasi muda sekarang itu biar bisa berperilaku sesuai dengan budaya?
0: Ternyata seperti yang disampaikan Mas Wiles itu, eksesnya kok literasi itu sampai ke persoalan bangsa ya. Barangkali saya akan memulainya dari ini candaan atau benar misalnya. Para leluhur Nusantara itu meng-create kurikulum bagi para kesatria itu, mereka lebih memberikan sastra terlebih dahulu daripada olah perang, olah kanuragan ya kalau dulu namanya barangkali. Nah, tentu yang diinginkan adalah karakter ya, karakter. Jadi bagaimana adab, sopan santun, kemudian nilai-nilai itu terintegrasikan dari tata cara olah laku daripada para guru-guru sastra, sehingga itu bisa membentuk kepribadian para pelajar kita, para generasi kita. Kalau pada cerita-cerita zaman dahulu misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, berarti sastra ini memang penting. Kita mengenal kitab-kitab suci kan juga berbasis sebagai kitab-kitab sastra. Jadi urgensi dan betapa adiluhungnya kesusastraan ini dalam bingkai untuk membentuk sebuah karakter generasi. Ya, bagaimana ini diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan kami, nah, tentu juga menjadi sebuah tantangan bagi kami sendiri, bagaimana menyajikan gerakan-gerakan budaya kembali kepada literasi ini menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa diterima oleh rekan-rekan semuanya nanti. Poinnya metodologis lah ini. Bagaimana ini bisa diterima. Tentu dalam ruang lingkup tertentu ada yang bisa diterima. Dalam ruang lingkup tertentu, dalam subordinat tertentu, barangkali ada orang-orang yang teman-teman yang kurang bisa menerima. Mungkin pendekatan kami yang kurang tepat. Dengan komunitas A mungkin kami bisa main karawitan, main gamelan, mendeklamasikan keguritan mungkin, tapi di sesi yang lain kami akan memberikan tawaran yang berbeda juga. Mungkin main ketoprak. Ada target-target misalnya, kalau karawitan itu satu tahun ya, kalau tidak tanggapan ya tidak akan clear. Ya, makanya kita buatkan event. Kita itu bercita-cita misalnya kalau karawitan suatu saat kita akan main gamelan itu harus ada ujungnya. Suatu saat bagaimana menampilkan mereka dalam pementasan wayang kulit misalnya. Yang dalangnya mungkin dari teman-teman yang sudah senior berlatih, yang punya kompetensi juga. Ada yang kita titipkan di perguruan tinggi, yang sudah lulus barangkali. Barangkali RRI juga punya pandangan lain nanti. Kemudian dari adik-adik kita polarisikan. Sehingga ketemunya yang sudah punya kompetensi dan teman-teman yang pada proses belajar itu nanti akan menjadi sebuah internalisasi.
1: Terima kasih Pak Rosicin. Kemudian ke Mas Alvan, dari IPNU sendiri gimana dengan adanya berbagai macam kegiatan tentang budaya, mungkin ya tidak hanya kesenian, mungkin adat-adat tradisi Mas ya, yang sudah berlaku di daerah-daerah tertentu, gimana? Adat tradisi mungkin ada semacam pengenalan mungkin. Seperti Sirapan sendiri ya, Mas Bila juga kemudian itu kami adat tersendiri terhadap IPNU, gimana itu adat-adat tersendiri itu?
2: Ya tentunya kami di pelajar NU atau IPNU dan IPPNU terkait dengan budaya ini kami tidak antipati atau mungkin menjauhi, tapi juga kami juga merangkul karena kami juga orang Islam, kami orang Jawa, tidak bisa jauh dari budaya, apalagi tentang Jawa. Tentunya kami di IPNU IPNU ini anggotanya kan juga banyak, tidak semuanya santri, juga tidak semuanya pelajar, ada juga yang mahasiswa. Jadi dari keberagaman itu kami memilah-milah. Ternyata ada yang sukanya dongkrekan, ada yang sukanya karawitan, ada yang sukanya ngaji. Jadi kami memplot-plotkan masing-masing seperti itu karena kami memahami bahwa setiap pelajar ini harus diwadahi terkait keahlian atau skill dan
1: ya.
5: Tadi masing-masing tersebut. Karena ya, kalau tidak nanti ya, akan kasian,
1: terjadi ya. Hal yang mungkin budaya tidak. Itu ya, ya, ya. Mungkin ini yang terakhir di antara beberapa narasumber yang hadir, Mas Piles mungkin.
5: Siap. Ada satu hal yang ya, ujung dari literasi yang sudah diwariskan para leluhur kita juga itu adalah mencapai titik kesadaran. Jadi misalnya yang dibangun seperti Pak Rosidin itu juga dilakukan oleh bangsa-bangsa yang maju di Jerman tuh. Dari kecil mereka sudah mengenal novel-novel sastra. Dari sekolah dasar, menengah. Di Jepang juga begitu. Yang artinya membangun kesadaran. Sehingga ketika dia mau naik kereta, di situ ada opsi, oh kalau anak-anak lebih murah, terus remaja agak mahal dikit, dewasa paling mahal. Ketika dia mau naik, itu dia pilih sesuai porsi dia. Dengan kesadarannya, bukan karena aturan. Karena apa? Kalau dia melakukan kecurangan, orang dewasa kok milih tiketnya anak-anak yang murah tadi. Dia akan tahu bahwa kereta ini akan bangkrut. Nah, dari situlah hal-hal yang sederhana tapi membuat bangsanya kan jadi maju. Dan itu di semua lini aspek ya, kesadaran itu tumbuh. Sehingga namanya aturan hukum itu enggak banyak undang-undangnya, karena masyarakatnya udah sadar semua. Lah kalau Indonesia enggak tahu nanti apakah begitu atau ya, ya itu buktikan dengan literasinya.
1: Ya ya, makasih Mas Piles. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit Pak Rosidin, bisa menambah sebagai closing statement malam hari ini.
0: Oke. Mudah-mudahan sumbangsih kegiatan kita ini menjadi semacam pemantik lah di lingkaran pecinta literasi, pemerhati literasi di lingkaran selingkar Wilis ataupun Mataraman atau ruang terkecil kita di Kabupaten Madiun. Bersama-sama kita membangun komunitas melalui sharing, menyadarkan lingkungan masing-masing tentang pentingnya pemahaman tentang baca tulis, pemahaman tentang tanggung jawab untuk berbuat, menginternalisasi apa nilai-nilai, termasuk di dalamnya adalah budaya dan kearifan lokal. Mudah-mudahan yang sekecil langkah kami ini bisa berbuah, bisa diterima oleh khususnya para kalangan pelajar dan memiliki manfaat dan apa harapan di masa yang akan datang.
1: Terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, satu jam kita lalui. Kalau kita ngobrol terus sama Mas Flis
5: nggak ada
1: habisnya. Kita karena keterbatasan waktu kita sudahi untuk ngobrol bareng malam
0: terima
1: hari ini.
0: Terima kasih kesempatannya Pak
1: ya, Mogo. Ya terima kasih. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
6: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalika semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Nuwun para pamirsa. Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Suharno Patria. Dinas Perhubungan Tulungagung sesarengan kepolisian nindak 100 kali dosa kendaraan ingkang nglanggar aturan parkir wonten sekawan ruas jalan perkotaan bibar kaping gangsal dipun leksanakaken sosialisasi lan peringatan. Kepala Bidang Prasarana lan Parkiran Dinas Perhubungan Tulungagung Mahendra Sulistiawan ngandharaken penindaan dipun lampahaken kangge ningkataken ketertiban lalu lintas sarta kangge mangsulaken malih fungsi trotoar kanthi tiang mlampah. Operasi gabungan kolowau nglibataken Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Tulungagung, Satpol PP lan TNI kanthi sasaran Jalan Dr. Sutomo, Jalan Kiai Wahid Hasim, Jalan Toko Umar lan Jalan Ahmad Yani. Mahendra nyebat inggilipun kegiatan satian lan kunjungan masyarakat ing daerah kasebat asring jalani pelanggaran parkir ingkang ganggu kelancaran arus lalu lintas lan kenyamanan tiang ingkang lampah. Penertiban kanthi ajek wiwit katingal aslinipun jalaran sejumlah panggenan ingkang saderengipun dados papan parkir liar sakmenika langkung tertib. Sawetawis KBO Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin jelentrehaken sedaya pelanggar dipun tindak ngginakaken perangkat tilang elektronik portable utawi etle handled. Pelanggaran paling kathah arupi nglanggar rambu, larangan parkir lan markiraken kendaraan wonten nginggil trotoar. Pemerintah daerah sesarengan kepolisian badhe nglajengaken pengawasan lan penertiban kangge ningkataken kepatuhan masyarakat dhateng aturan lalu lintas sarta njagi keselamatan lan kenyamanan masyarakat. Rutan kelas 2B Ponorogo ngetrapaken pembinaan kemandirian warga binaan lumantar peternakan pitik jago kanthi kapasitas kadang dumugi 900 pitik kangge nyukani keterampilan saderengipun wangsul dateng masyarakat. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo M. Agung Nugroho ngandharaken program kolowau dipun rancang kangge maringi pengalaman nyambut damel lan keterampilan praktis dateng warga binaan utaminipun warga binaan badhe wedal hukumanipun. Aku ngajap kegiatan kolowau mboten namung kangge ngisi wekdal ananging ugi maringi keterampilan ingkang saged dipun manfaataken bibar wangsul dhateng masyarakat. Lumantar peternakan pitik jago, warga binaan dipun libataken langsung nggenipun ngopeni lan ngerawat ternak. Wonten praktikipun Rutan Ponorogo makarya sesarengan kalian Yayasan Wadah Titian Harapan utawi Yayasan Wadah utaminipun kangge nyekapi kabetahan pakan pitik. Miturut Agung, pembinaan kemandirian boten namung dipun leksanakaken lumantar peternakan pitik jago. Warga binaan ugi dipun libataken kangge budidaya entok, ngopeni ulam lele sarta perkebunan sayuran. Maneka kegiatan kolowau maringi kesempatan dateng warga binaan angsal keterampilan kangge nyengkuyung proses pembinaan selami nglampahi paukuman. Pemerintah Kota Madiun nyatakan wawasan aparatur sipil negara ASN kangge nguasani basa asing kanthi damel kelompok belajar bahasa Inggris ngiras pantes kangge nyengkuyung visi Pemda Madiun mendunia. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ngandharaken nguasani basa Inggris dados salah setunggalipun sangu penting tumrap ASN kangge nyengkuyung komunikasi sarta nyataken peran pemerintah
kanggo mbeta nami Kota Madiun ing tataran global. Menika dipunaturaken PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun rikala nutup pelatihan bahasa Inggris sarta ngresmesaken kelompok belajar bahasa Inggris ASN Kota Madiun ing ruang 13 Balai Kota. Menurut Bagus, pelatihan basa Inggris dados salah setunggalipun upaya pemerintah Kota Madiun kangge langkung cepet mujutaken visi Madiun mendunia. Bibar pelatihan, para peserta mboten namung dipun ajab saged ngomong bahasa Inggris nanging ugi dados penggerak sedaya ASN lumantar komunitas ingkang sampun kaleksanakaken. Lumantar kelompok belajar bahasa Inggris, Gunggung Suwida ASN tumut pelatihan ingkang dipun pilah dados kalih angkatan. Materi ingkang dipun paringaken inggih menika speaking, listening, vocabulary, pronunciation, conversation, kantos ngginakaken bahasa Inggris kangge pedamelanipun lan komunikasi profesional. Pemerintah Kabupaten Trenggalek enggal ndandosi lan ningkataken ruas ratusan kerandekan gandusari dawanipun antawis gangsal koma gangsal kilometer kanthi pagu anggaran antawis 10 miliar. Program kolawau kangge nglancaraken akses transportasi lan nyengkuyung kegiatan masyarakat ing wilayah kasebat. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek Anjang Purwoko ngandaraken proyek ningkataken ratusan kolawau sak menika teksih proses pengadaan fisik konstruksi inggih menika tahap evaluasi penawaran. Pemkab nargetaken kontrak pedamelan saged dipun tanda tangani saklebetipun wedal setunggal minggu. Miturut ageng, ruas ratusan kerandekan gandusari dados salah setunggalipun prioritas nangani infrastruktur ratusan jalaran mujudaken salah setunggalipun lawang ingkang nyambungaken Kedung Lurah Kerandekan Gandusari. Ruas Kedung Lurah Kerandekan sak sederengipun sampun asal penanganan lumantar dana lokasi khusus DAK tahun 2012. Nanging teksih wonten antawis 200 meter ruas ingkang dereng dipun tangani lan dipun rencanakaken mlebet wonten APBD induk 2027. Anjang jlentrehaken dana ingkang dipun ginakaken kangge ningkataken ruas kerandekan gandusari ginakaken yatra ampilan daerah kanthi paku antawis 10 miliar kangge nangani dawanipun gangsal koma gangsal kilometer. Ingkang pungkasan, Perum Bulog Cabang Madiun nargetaken serapan utawi pengadaan jagung petani gunggung 12.100 gangsal ton selami tahun 2026 kangge upaya jagi ketahanan pangan nasional lintunipun komoditas beras. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Madiun Agung Saryanto paring keterangan saking target kolawau Bulog Madiun nembe nyerap 2756 ton jagung ngantos pungkasan Agustus 2026 utawi antawis 7,6% saking target penyerapan. Sakmenika Bulog terus ngelaksanakan serapan kangge mestiaken hasil panen petani saged dipun tumbas sarta kangge njagi regi jagung supados mboten anjlok ing tataran petani. Wontene jumlah target serapan jagung ing taun 2026 menika mindak saking taun 2000 selangkung inggih menika dipun katetepaken dumugi 100 ton.
Agung Saryanto gadah keyakinan target serapan kolowau saged dipun gayuh selaras kalian program tambahipun wiyar tanem jagung ingkang dipun laksanakaken kanthi sinergi kalian petani, Pemda, TNI lan Polri kangge mujudaken ketahanan pangan komoditas jagung. Kangge maksimalaken serapan bulog aktif ngawontenaken pengawan ing sejumlah daerah panen ing walehipun inggih menika Kota Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Kangge maringi kapasten regi, pemerintah sampun netepaken regi pembelian pemerintah HPP jagung adhedhasar kandutan toya. Dipun mangertosi HPP jagung kangge jagung garing pipil ingkang dipun simpen ing gudang dipun tetepaken 6.000 saben kilogram. Cekap semanten pawartos basa Jawi lumanter RRI Madiun Sukong Talu nuwun.

0: Iki para merso benten kalian padatan kangge mahargya wontenipun Ambalwarsa RRI ingkang kaping 81 RRI Madiun sengaja ngawontenaken adicara ngrawuhaken para-para tokoh-tokoh tawi para-para purna tawi pejuang RRI ingkang dalu menika kados ingkang nembe kemawon maos pawartos kanthi basa Jawi kawasaken dening panjenenganipun Ki Harno Patria. Mboten nggih Pak Harno nggih.
1: Leres.
0: Terus budi, niki sehat Pak Harno?
1: Alhamdulillah nggih, dipun sehat-sehataken.
0: Nggih. Kula sareng panjenengan maos berita wonten niku kaemutan panjenengan tasih makarya wonten RRI.
1: Nggih, leres Mas Dwi, pun dangu sanget nggih.
0: Jenengan pensiun tahun pinten
1: RRI? Tahun 2013.
0: Dangu nggih. 2013 mpun mestu selang tahun langkung 13 tahun. Wah. Pak Ki Harno, kulon Ki Harno, nggih kiai, nggih haji, nggih, ngerti nggih. Selami panjenengan menika ngabdi wonten negari, nggih. Utamanipun wonten RRI Madiun. Pinten taun panjenengan?
1: Menika kalih namung gangsal welas taun Mas Dwi.
0: Gangsal welas taun
1: niku tigang taun dalem dateng Korea, dateng luar negeri niku radio Korea
0: internasional. Korea nggih.
1: Reporter nggih.
0: Lajeng wonten RRI Madiun panjenengan remen wonten seksi nopo?
1: Anu kula pemberitaan Mas Dwi.
0: Oh, pemberitaan.
1: Pemberitaan
0: reporter
1: sampai atos kula pensiun niku.
0: Reporter nggih.
1: Tugas nggih reporter.
0: Nih sinau reporter. Sampun 13 tahun dengan kendel sekarang ini mau sih pun tersi lancar tuh buatan kangge koco tinggal lo
1: okay. Sam niko kalau buatan mawi koco tinggal soalipun gak pun balik niku si aku lama 69 nih anu sam niko buatan malik jadi dari ini pun namun tiga
0: benten kali kulo kulo niku tetep tersi kangge koco tinggal. Oh. Tapi rambut yang kayak kocok tinggal ingeti abang biru ini terus awas
1: terus awet itu sami kalau mana abang abang biru
0: Pak Harno jenengan wonten pemberitaan remin reporter nggih
1: leres
0: reporter menapa mawon ingkang ingkang
1: mlebet niku tahun pinten nggih 93 niku kula amargi kula niku tertarik kalian bahasa Inggris siaran bahasa Inggris ajeng kula nggih nyobi kula remen siaran bahasa Inggris
0: urien ajeng
1: tes niku pegawai negeri sipil kula nggih ketampi alhamdulillah terus tahun kalih dasa setunggal kalih wis tunggal kula tes tentang Korea niku nggih seluruh Indonesia niku nggih alhamdulillah kula dipun tampi nggih satu-satunya saking regional 2 Madiun kula
0: riyane
1: niku nggih Surabaya, Jakarta nggih alhamdulillah kula ngantos 3 taun nang mriku
0: nggih wonten Korea nggih
1: nek siarane nggih bahasa Indonesia Mas Dwi
0: wonten Korea
1: niku supervisor nggih kalimat-kalimat ingkang mboten sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ngaten
0: nggih. Selajeng selami nggih, selami wonten RRI Madiun reporter nggih. Menapa mawon kegiatan kepan reporter? Reporter bola, napa reporter?
1: Nggih, bola nggih nate anu reporter olahraga nggih nate kongkolo nggih nate ngantos dos napa niku istilahnya kasubsi olahraga nggih.
0: Weh, nggih kasubsi olahraga nggih.
1: Nggih, namun nggih sak klebat mawon kula nggih reporter dugi Trenggalek tolong aku
0: putih-putih.
1: Dugi gedung MPR kula riyen ngliput sidang umum MPR wonten ing gedung DPR Nusantara Jakarta
0: napa. Nggih.
1: Nggih bejo-bejan mawon Mas Dwi kula niku.
0: Ini gak kateh bejone timbang bejane.
1: Nggih.
0: Lajeng kados reporter reporter yang sampun jenengan lampahi nggih. Suka dukane wis pundi? Ono apa pas arep mudik, nomor menika
1: kon nggih. Enten rekosone, nggo sepeda motor baning gembos
0: ngitu kene
1: nggih. Ngoten niku kalau pas siaran langsung teng Monorogo niku enten terjung payung nggih. Enten terjung payung niku kalau pas siaran nanti enten tarani nyuwun anu mik kula dipun suwun lah. Kene iki wire class lho.
0: Lah.
1: Lho mboten Pak niki siaran langsung lah kula mboten Woten nate kula nggih namung mendel mawon lah mengen siaran seluruh.
0: Nah, didengarkan ulang banyak.
1: Macam-macam. Teng gedung DPR itu kan mantan main ternopo, enter keluk. Itu blok itu nggih pas tengah jeng kula siaran niku pas niku sedang ngomong enter Gus Dur nampuan pas niku Amin Rais ya. Lho aku lo kinten ngono iku ajre kanca-kancane ketemu ikang niku ajre modal saya kula cepeng ngeten anu penyiar setunggal niku akhirnya boten napa-napa ternyata konsleting listrik kula jelek bom masukan huru hara sampun pun arahaken wah
0: kinten ada bom yang meledak niku
1: Indrawasi
0: pancene pun suka dukane reporter ing ngoten niku
1: nggih. Reporter nggih. Namene nggih istri wartawan nggih, wartawan nggih wonten-wonten kejadian-kejadian sing aneh-aneh
0: ngoten. Nggih, nggih pancene pun. Lah jeneng panjenengan sak dangunipun wonten RRI reporter nggih, mboten nate bidang-bidang sarah mboten nggih, reporter terus
1: teng ngriku. Kuwi reporter terus ngantos dukinipun purna tugas.
0: Purna tugas. Lah jeneng sak sampunipun purna tugas panjenengan tasih ketinggal sehat, tasih ketinggal pun nem, wah sinaso menopo kegiatan-kegiatan pasional benten kalian
1: kan? Kegiatan kalau kata mas Dwi, kalau nggak ngajar wonten Unip Man, iku IKPGRI, terus wonten Universitas Muhammadiyah, sama niko Unmat niko, terus terakhir kalau wonten Politeknik, nah kalau ini sekretaris MUI ini ngantos enten kali dosa tahun nih Pak Toy, saat ini kemen purna gulo.
0: Geng, kantor sih nem.
1: Kegiatan ini pun gak kata, geng. Gulo nih gak sih, saat menikah gak sih. Nanti Pak RW kalau RW 007 ini James Bond.
0: Nggih, ngoten niku pancen tes.
1: Nggih, anu kegiatan sosial lah ibadah pun nah, mboten sanes ritual kemawon nggih. Kegiatan niku nggih sosial, ibadah sosial.
0: Nggih.
1: Habluminallah lah habluminan nas.
0: Nggih. Itu sih pun sekali lingkungan gitu kumpuli kali piantun putih-putih gitu kumpuli ngumpuli mas
1: gak betul kalau betul pilih-pilih gak nopo agama ini pun nopo sedoyo man kalau ngisami wong ngisami bangsa Indonesia kalau seket guyup rukun gak
0: terus gak hiburan gak
1: hiburan niku ngotan niku gak hiburan main dalam mana yang langut
0: lah marah ya mau ngangut wong ngelamun niku malah cepet nopo sepuh sing penting panjang yuswo paringi sehat barokah seger waras saputra garwo lha ingkang penting teng ngriku niku
1: terus Mas Dewi nggih kula ngoten sak niki sing penting niku mboten usah elinge bondo donya mati radi gawa lan opo lah dioyak donyane
0: mboten enten lah niku sedaya niku titipane sing gawe
1: titipane nggih titipane kang kang nyetak niki nggih bumi langit.
0: Nah, mengker awayae wis dijaluk nggih diparingke
1: wong titipan
0: kemawon. Titipan mawon.
1: Nggih leres.
0: Memehan to awayae dintas nggih.
1: Nggih.
0: Nggih dintas sing ngoten niku.
1: Nggih kedah waspada pono wah geng sering kahanan. Jujur makarti ing bebener narimo sumaroh ing takdir.
0: Lah dalah. Kula sepenting niku nrimo.
1: Nggih.
0: Kula niku nggih duwe NIP.
1: Napa niku Mas?
0: Lah NIP kula niku kan nomor induk pegawai. Tapi nek NIP wong urip pun nrimo ing Pandum.
1: Wah,
0: lah niku. Niku lho mungkin tahun ngaceng guys, NIP kula mboten enten. Kanten kula nrimo ing Pandum mawon.
1: Lah purna nggih.
0: Pun, kaya Mas Lukman niku mungkin nggih sangatan pun.
1: Sedaya niku titipan nggih. Oh, namung titipan kados tiang parkir niku.
0: Sedaya niku nggih. Pun di pendet mulai nggih sampun. Ikhlas
1: ngoten mawon. Sabar sumeleh wardaya kita sabar.
0: Nggih. Nuwun sewu kangge pesen utawi panjenengan gadah ya kekudangan pesen dateng konco-konco RRI ingkang tasih makaryo tasih nenem nopo pesen jenengan pengalaman jenengan sing rumiyin monggo di aturaken
1: kula pesan kula dumateng generasi muda menika kan RRI menika rumiyin nak namung audio sakniko nak sampun audio visual
0: sakniko wonten kathah aplikasi-aplikasi sing pun
1: tayanganipun kados kula kalau wingi maca berita niku warta pagi niku sampun sampun kados teng TV kemawon
0: nonton
1: YouTube lha lek gap teknologi wah niku nggih Drawasi
0: kata tumut ngelone ajune jaman. Lah kados panjenengan riyen golek berita wah suarane kantor ruwan ku taktik-taktik wah niku
1: gak. Wah pesen ketike nggih klethak-klethok.
0: Iya nggih. Sakniki sampun pun benten swara bas napa-napa sakniki niku. Mula kula niku yen ajeng gawe sandiwara nuansa kantor ini ku suara nopo lagi bingung Rian guys sandiwara suara ketik mesti teng ruangan dan saat ini nopo suara ruangan ini ku buat yang ternopo nopo
1: nuansa ini pun gak anu mas berduing ngoten ini ku gak menggambarkan di pas dinten menika ngaten menika lek jaman sak menika ngeten
0: nggih
1: tapi nggih istilahnya pun tetap semangat lah yeah. Lek sing rumiyin jaman analog sakniki mun jaman digital generasi-generasi rumiyin nggih nggih kedah sadar lari-lari sakniki maune instan cepet
0: kedae pun ngoten nah kados kula ngoten iki lah pun sing penting melu sing nom
1: leres nah. Niku kula acungi jempol panjenengan kedah ngaten hari mengke lek ayel-ayelan nek ngono ngeten lha
0: penting sing penting wong dadi wong tuwane ning ngarep aja nrentak ning guru aja nruduk nah wis pokoke
1: jamane mun
0: benten iki wis kono piye ae ngoten niku sing iso nggih dilakoni sing ora iso nggih disinauni ngoten lho
1: Mas Yon kebon usu gudel mboten napa
0: mboten napa-napa
1: sakniki
0: kula mboten isin ngoten niku Mas kula niki sinan
1: mboten napa-napa kula gaptek kaya kadang-kadang mboten ngerti lha niku mawon mboten macam-macam aplikasi ini
0: kamu nah, sekali kanca kula kula sing nom-nom kados Mbak Niar ini wis kula kalah
1: niku niku mahasiswa kulo riyen Mbak
0: nggih matur nuwun rawuhipun dalu-dalu sampun merloaken nglonggaraken wedal
1: sami-sami Mas Dwi
0: lemah teles
1: nggih Gusti Allah ingkang bales
0: lemah garing Gusti Allah sing peparing. Nah,
1: alhamdulillah.
0: Nggih, pun paringi sehat, paringi seger waras. Sing penting sehat seger waras niku.
1: Nggih, Mas Dwi.
0: Panjang yuswa. Duit rejeki kena
1: jodoh lan pati.
0: Pati nah. Niku sing
1: kaya ingkang ngurbeng jagat.
0: Jagat
1: aboh lan jagat alit.
0: Sego kena digulai tapi donga niku
1: sing ngene. Niku Mas Dwi.
0: Donga karo sego kudu imbang.
1: Nggih. Ana upa ana dina ana upa.
0: Lah, ngoten niku. Matur nuwun. Ki Sarno, jenengan kula atur iki mboten napa-napa to Kiai yo. Nah. Matur pun rawuhipun wonten Pro Satu RRI Madiun, mugi-mugi pinaringan rayu lajeng.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Gangsar menapa ingkang dados ajeng apanganan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Barokah saking Allah.

Para marso, para kadang sutrisno, tasih wonten atur kiaran kelaningan mat-matan lumantar program 1 RRI Matiun.

RRI dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Novel klasik Indonesia yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk ini mengisahkan Serintil yang dinobatkan sebagai ronggeng baru setelah 12 tahun lamanya kematian ronggeng terakhir di dukuh populer ini. Ronggeng diartikan sebagai lambang, dukuh bisa kehilangan jati diri juga tanpa adanya ronggeng. Hingga akhirnya ronggeng cantik jelita bernama Serintil menjadi tokoh terkenal yang digandrungi oleh seluruh kalangan masyarakat. Semua orang berbondong-bondong ingin bersama ronggeng ini, dari kalangan muda-mudi sampai pejabat. Semuanya berlomba untuk bisa dekat dengan ronggeng baru yang bernama Serintil ini. Namun kedamaian hanya sampai di situ saja, karena pada tahun 1965 malapetaka politik semakin ganas dan membuat dukuh tersebut hancur. Padukuhan dibakar, beberapa divonis sebagai perusak negara, serta para ronggeng beserta penabuh calungnya ditahan dan dipenjara. Hal inilah yang membuat Serintil sadar bahwa harkatnya sebagai manusia sedang dipertaruhkan. Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz, agar menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini mengawali aktivitas Anda di hari Jumat 11 September 2026. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur bersama dengan Pro 1 RRI Sumenep, di mana akan menghadirkan topik sholat dan zikir sebagai sarana self-healing. Nantinya bersama dengan Ustazah Laili Asyikoh MH, beliau merupakan penyuluh agama ahli KUA Pangarengan Kabupaten Sampang. Akan dipandu oleh rekan kami Rini Wahyudi Pendengar. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik pendengar setia RRI Mutiara Pagi berjaringan Korwil News 10 Jawa Timur edisi Jumat 11 September bersama RRI Sampang, presenter ini Wahyudi, narasumber kita Ustadzah Laili Asyiko MH, penyuluh agama ahli KUA Pangarengan Kabupaten Sampang, dengan judul Sholat dan Zikir sebagai Sarana Healing. Kita ikuti bersama.

0: Pagi. Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenep Net. Jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Jumat 11 September 2026 bertepatan dengan hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pagi hari ini siaran dipancarluaskan secara berjaringan di Korwil 10 Jawa Timur dari studio RRI Sampang. Di samping saya sudah ada Ibu Laili Nasiko. Laili Ashiko, dan kita akan berbincang tentang sholat dan zikir sebagai sarana self-healing. Dan Anda pendengar dan juga pemirsa bisa bergabung bersama kami via YouTube di RRI Sumenep Net, atau bisa juga lewat telepon 0874x39108 chat kami, dan berbincang langsung dengan Ibu Laili di 0323-323-661. Baik, kita ikuti bersama siraman rohani pagi hari ini. Semoga harus kita lalui, kita bisa menghadapinya dengan tenang, dengan self healing ya Ibu.
2: Self healing.
1: Oke, Ibu sehat pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Oke, dari aura yang terpancar self healingnya bagus ini Ibu.
2: Iya, mudah-mudahan begitu.
1: Oke. Alhamdulillah. Zikir dan sholat sebagai self healing Ibu.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mitra dengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan ridho dan keberkahan pada hari ini di setiap aktivitas kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaah dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang sholat dan zikir sebagai sarana self-healing. Ya. Mungkin di luaran sana banyak orang melakukan self-healing ini dengan traveling ya, traveling. Tapi di sini sholat dan zikir tidak perlu memakan biaya dan waktu yang banyak juga. Di setiap waktu, di setiap saat kita bisa melakukan zikir. Zikir itu sendiri apa? Yaitu mengingat Allah dimanapun kita berada, selalu menghadirkan Allah. Nah, tentang zikir ini sebenarnya jasmani kita itu kan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Mungkin kalau unsur jasmani kita sudah memberikan nutrisi rutin ya, bisa dengan makan rutin 3 kali sehari, terus berolahraga rutin juga, terus berpikiran positif thinking terhadap sesama dan penciptanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan rohani kita sudah diperlakukan seperti itu juga? Semestinya harus sama memperlakukannya, yaitu dengan zikir setiap waktu, sama halnya dengan kita makan 3 kali, istirahat yang cukup, dan berpositif thinking seperti itu. Jadi makanan rohani kita itu ya dengan zikir, mengingat Allah dimanapun kita berada. Nah, terkait dengan zikir ini, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah merintahkan kita agar mengingat Allah itu dengan sangat banyak. Dzikran katsiran. Ada di ayat lain juga, fadzkuruni adzkurkum. Jika kalian itu ingat kepada saya akan ingat kepada kalian juga. Nah, kalau kita tidak sama sekali tidak ingat kepada Allah, bagaimana Allah akan mengingat kita dan memberikan nikmat kepada kita. Maka dari itu kita patut sekiranya setiap kali, setiap saat untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu caranya yaitu tadi zikir, mengingat kepada Allah, dan sholat juga, sholat tepat waktu begitu. Nah, kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sudah dijamin oleh Allah sebagai orang yang maksum, bebas dosa, dan dijamin masuk surga juga. Akan tetapi beliau tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya, ketika beliau mau tidur, membaca doa, berzikir, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bangun tidur pun juga, karena setelah tidur itu kan kita dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jasmani dan rohani, raga kita, itu jiwa kita sementara mati ketika kita tidur. Bangun tidur kita juga membaca doa, Rasulullah juga membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahya. Terus ketika keluar rumah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitupun dengan mau masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, Rasulullah selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa setiap semua aktivitasnya. Memakai baju juga begitu. Mau ke masjid, keluar masjid, semuanya aktivitas beliau itu tidak lepas dari berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu rasa syukur beliau. Maka patutlah kiranya kita meneladani beliau di setiap aktivitas kita, selalu berdoa, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir itu dalam Al-Qur'an itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita itu akan tenang, akan merasakan ketentraman. Nah, tidak bisa kita dengan cara-cara yang lain. Ya, hanya dengan berzikir itu hati kita akan tenang. Nah, ada musibah sehebat apapun, ada masalah sehebat apapun, kalau kita tidak ingat kepada Allah dan memasrahkan kepada Allah, akan ketidaktenangan itu tetap ada, rasa galau dan rasa gelisah, resah itu pasti ada. Nah, sholat dan zikir ini termasuk salah satu dari kunci ketenangan hidup. Sebenarnya ada 4 hal kunci ketenangan hidup itu. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah dalam sholat dan memperbanyak zikir ini. Dan yang ketiga, di setiap musibah kita harus ikhlas menerimanya. Dan yang keempat adalah membangun hubungan yang harmonis antar sesama. Itu adalah 4 kunci mendatangkan ketenangan hati. Nah, yang kita bahas saat ini adalah tentang sholat dan zikir, agar supaya ketenangan hidup dan kebahagiaan jiwa itu kita dapatkan.
1: Oke.
2: Selanjutnya, sebenarnya ada cerita ini. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu, ada sahabat, salah satu sahabat itu Abu Darda namanya. Nah, Abu Darda ini berbeda dengan jemaah lain. Ketika kita datang ke masjid, biasanya kan di setiap sholat 5 waktu itu untuk berjemaah. Tapi Abu Darda ini, dia datangnya itu ketika orang-orang sudah keluar, selesai melakukan sholat. Dia baru datang dan menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memperhatikan itu, setiap hari seperti itu. Akhirnya ditanya, rasa empati Rasulullah luar biasa. Dia bertanya kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, kenapa kamu itu setiap kali ke masjid beda dengan orang jemaah-jemaah yang lain? Ketika sudah pulang kamu baru hadir di sini dan bersimpuh, menangis. Sepertinya kamu kesusahan banget," katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasul, hidup saya itu penuh dengan musibah, selalu banyak cobaan, dan saya juga banyak hutangnya," katanya Abu Darda. Nah, akhirnya Rasulullah memberikan ijazah kepada Abu Darda ini, "Kamu baca ini bacaan surat At-Taubah pada akhir surat At-Taubah itu 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari, yaitu bacaannya Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca 7 kali pada pagi hari, 7 kali pada sore hari. Nah, itu untuk menghilangkan kesusahan kita sehebat apapun masalahnya, untuk membahagiakan agar kita itu tidak susah. Nah, semua perkara itu kan datangnya dari Allah. Jadi kita harus kembalikan lagi kepada Allah bahwa hanya ada Allah yang memberikan pertolongan dan tidak ada sekutu baginya. Nah, tapi untuk urusan hutang karena ini adalah hablum minan nas, maka kita harus tetap nyaur. Tapi untuk mendatangkan ketenangan hati, yaitu zikir, membaca itu. Banyaknya jumlah zikir itu menentukan fadilahnya juga, menentukan keutamaannya juga. Nah, zikir ini juga ada yang panas dan ada yang dingin. Nah, kalau yang panas, ketika ada demo, ada perang dulu, membaca zikir Allahu Akbar kan begitu, Allahu Akbar. Ketika kita melontar jumarot juga untuk melempar setan, kita baca Allahu Akbar. Nah, ketika sholat juga begitu, takbir Allahu Akbar. Ini fungsinya apa? Agar supaya kita itu fokus, khusyuk. Agar kita supaya fokus dan khusyuk. Dan sholat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 itu, Qad aflahal mu'minin alladzina hum fi sholatihim khosyun. Jadi orang mukmin yang beruntung itu adalah orang mukmin yang dalam sholatnya itu khusyuk. Khusyuk ini tentunya sangat berat sekali bagi orang-orang. Kadang kita kalau sholat itu dapat 1 rakaat, sebelumnya sudah masak di dapur, ingat tuh sudah dimatikan enggak ya kompornya begitu, atau kehilangan kunci ketika sholat, ingat begitu. Nah, itu adalah cobaan-cobaan kita agar supaya kita itu fokus. Allah takbir itu agar kita fokus dan khusyuk dalam sholat. Gitu. Kalau sholat yang dingin itu ya bacaan sholawat, Mbak. Kita perbanyak sholawat, itu mendinginkan hati. Jadi orang suami istri yang sering cekcok, perbanyaklah membaca sholawat. Gitu. Juga agar supaya rumah tangga itu mendatangkan ketenangan juga. Nah, itu mungkin saja pengantar dari saya, Mbak Ima. Nanti mungkin bisa diteruskan. Ini supaya bacaan dalam sholat itu khusyuk. Ya, jadi ada kita harus memperhatikan 3 perkara. Yang pertama adalah paham dengan bacaannya. Jadi setiap bacaan dalam sholat itu kalau bisa kita harus mengetahui maknanya, artinya. Nah, yang kedua wa aqimis shalah li dzikri. Jadi ingat kepada Allah. Hadir, tidak hanya gerakan semata, tapi kita dalam sholat itu menghadirkan hati, jiwa dan pikiran kita itu ingat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membuat kita khusyuk. Artinya meskipun seumpamanya kita tidak khusyuk dalam sholat, itu tidak akan membatalkan sholat dan tidak perlu diulangi lagi, karena ini bukan termasuk rukun dan syaratnya. Itu hanya agar supaya menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kalau kita khusyuk, oh insya Allah menghadirkan Allah, ketenangan itu akan hadir dengan sendirinya. Tapi beda kalau kita tidak khusyuk, hanya sebatas menunaikan kewajiban saja, hanya gerakan saja, pikiran dan hati kemana-mana, mungkin rasa bahagia dan ketentraman hati itu sulit untuk didapatkan, seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang khusyuin, khusyuk dalam sholat, dzakirin, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Ibu Laylina Syikoh sudah menyampaikan bahwasanya ustazah tadi sholat itu adalah sebagian dari selain kewajiban kita, kemudian juga bisa mendatangkan ketenangan hati asalkan tahu arti dan juga khusyuk itu tadi ya. Berarti di situ kuncinya dari self healing itu, ustazah.
2: Iya. Jadi bacaan-bacaan sholat itu termasuk doa kan, dan ada zikir di situ, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita mencari ketenangan kemana-mana, tapi kita mulai dari diri kita. Sholat itu harus dengan khusyuk. Memang terasa berat. Untuk khusyuk dalam sholat itu terasa berat. Itu ujiannya, ujiannya. Dan kalau kita bisa melalui itu, insya Allah ketentraman hati, self healing itu akan kita dapatkan. Kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Gitu.
1: Oke, baik. Semoga kita dapat mencapai kehusuan yang istiqomah ya Ustazah.
2: Amin, amin, amin.
1: Oke, pendengar dan pemirsa, Anda bisa bergabung bersama Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Kabupaten Sampang. Kita bisa langsung berkonsultasi dan juga berbincang. Apa yang Anda rasakan sekarang mungkin bisa langsung disampaikan. Ada yang sudah bergabung Ustazah?
2: Yeah.
1: Di 0323-323-661 kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa? Bapak di mana?
3: Samsul.
1: Oke, baik. Pak Samsul di mana, Pak Samsul?
3: Saya di Bapak, saya Ibu.
1: Dari mana?
3: Sumenep.
1: Oh iya, baik. Sumenep. Dari Sumenep, baik. Silakan Pak Samsul bersama Ibu Laili.
2: Ya, monggo Pak Samsul.
1: Nggih, nggih, silakan Pak Samsul.
3: Iya. Ya. Saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan sholat dan zikir.
2: Iya.
3: Sebagai sarana ini ya.
2: Iya.
3: Nah, di sini saya bertanya untuk zikir tersebut kapan waktu tepat untuk berzikir agar hati kita dan saza. Nah, apakah zikir khusus yang diajukan sebagai tanda tidak ada zikir yang sediakan saat ini?
1: Pak Samsul izin, mohon maaf, boleh agak bergeser sedikit agar sinyalnya stabil Pak Samsul, agak putus-putus begitu.
3: Begini Mbak, untuk waktu yang paling tepat dikir agar hati kita itu
1: tenang.
3: Apakah ada waktu?
1: Iya.
3: Terus apakah ada sedikit putus yang dianjurkan dan kita itu sedang dilanda kecemasan atau juga
1: kesedihan, gitu. Oke, siap. Iya, waktu yang pertama adalah yang tepat agar tenang, begitu ya Pak Samsul?
3: Iya, waktu yang tepat.
1: Oke, baik. Iya, Pak Samsul dari Sumenep, terima kasih. Kita sampaikan langsung kepada Ibu. Ibu, bagaimana? Apakah ada waktu yang tepat agar tenang, begitu, untuk berzikir ini?
2: Iya, terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya zikir ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun begitu. Tapi kalau kita mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu istiqomah setiap harinya itu membaca istighfar. Jadi kalau pagi beliau itu membaca surat pendek yaitu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali pada pagi dan sore hari. Itu Allah insya Allah akan melindungi kita. Jadi dari pagi sampai sore Allah melindungi kita. Nah, kebiasaan Rasulullah itu membaca istighfar. Sesempat kita, kalau pagi kita tidak sempat, tidak apa-apa. Di malam hari atau di waktu kita sambil kerja juga tidak apa-apa Mbak Ima. Istighfar minimal 100 kali dalam setiap harinya. Dan kalimah La ilaha illallah 100 kali dalam seharinya. Itu teladan dari Rasulullah SAW. Salawat 100 kali dalam seharinya. Ada zikir Quran yang pendek tadi itu, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu zikir Quran yang pendek. Itu dibaca pagi sore 3 kali ya. Ada zikir Quran yang panjang, namanya Tartilul Quran, membaca Al-Quran dari surat pertama ya, Fatihah, sampai juz ke-30, kita rutinkan, istiqomahkan setiap hari. Kalau nggak bisa pagi, kalau seharusnya setiap selesai sholat kita baca. Cuman kan duhur asar biasanya kita ada kesibukan di kantor dan di mana-mana, maka kita rutinkan pada setelah sholat subuh kita rutinkan baca Quran, setelah sholat maghrib kita baca rutinkan baca Quran. Cuman doa-doa yang istijabah itu sebelum subuh biasanya Mbak Ima. Okay. Jadi sebelum subuh, sebelum azan subuh kita baca zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang waktu yang istijabah juga itu mau menjelang maghrib. Terus habis maghrib sampai isya itu waktu-waktu istijabah. Jadi sebelum subuh, sebelum maghrib, mau sore hari itu, dan antara maghrib sampai isya itu biasanya waktu-waktu yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa. Tapi untuk urusan zikir, ingat kepada Allah dimanapun kita berada, di setiap kapan pun kita berada, kita harus ingat kepada Allah.
1: Oke, okay, baik. Pak Samsul, begitu ya, ada banyak waktu yang baik untuk berzikir, dan sudah disebutkan sama Ibu, pagi, sore, sebelum azan subuh, menjelang maghrib, dan antara maghrib sampai dengan isya, begitu ya.
2: Iya.
1: Anda yang mau bergabung di 0323-323-661 masih bisa bersama kami. Dan Pak Samsul, masih ada satu pertanyaan, ada zikir khusus kah Ibu?
2: Zikir untuk khusus.
1: Suasana hati yang sedang dilanda kecemasan, begitu ya.
2: Itu tadi, Abu Darda itu, Allah apa namanya, Rasul mengijazahkan ke Abu Darda karena dia susah banget, selalu ditimpa musibah, selalu gelisah, selalu ada banyak tantangan dan rintangan dalam hidupnya, termasuk banyak hutang dan rezekinya seret. Tuh hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil

0: Selamat pagi, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Laili Asyikoh dari Bapak Dimas di Surabaya. Siapa Bapak yang mau ditanyakan?
0: Ya, kisah dari Abu Dhabi ini mungkin dialami banyak manusia sekarang ini ya. Nah, Indonesia sekarang kan sudah tidak baik-baik saja.
1: Iya.
0: Bertahun-tahun saja sudah berhutang banyak sekali bencana. Mungkin saudara kita yang di NTT itu mungkin mengalami juga ya.
1: Iya.
0: Yang hilang hartanya, rumahnya, bahkan keluarganya. Ya. Dia pasti mengalami susah sekedar gimana lah. Jangan. Akhirnya dia beribadah, berikut, bahkan dia tidak fokus karena istilahnya sekarang on. Nah, bagaimana kalau kita ini dapat kehilangan harta, rumah, dan keluarganya supaya bisa fokus ibadah, bisa cepat on. Tapi jujur aja ya, kita jadi manusia kalau kehilangan orangnya dicinta itu kan pasti tidak bisa move on. Walaupun ibadah khusus apapun pasti tidak bisa khusus, pasti juga kita masih latih pasti terbayang pak keluarganya yang hilang dan itu sudah jadi. Bagaimana sih caranya bu mungkin bisa berusaha pada saudara kita yang tadi nanti mungkin saudara kita yang baru kena musibah seperti itu supaya ibadah bisa fokus, bisa move on cepat. Pencerahan ini bisa jadi hikmah, jadi ladang pahala, ladang ilmu bagi saya pribadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Dimas yang ada di Surabaya mewakili teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi
2: susah
1: di tengah, di tengah bencana. Bagaimana bisa khusyuk dan fokus Ustazah di tengah ini untuk bisa fokus dan khusyuk dalam healing, dalam ibadah begitu.
2: Iya. Iya Pak Dimas. Jadi kita juga merasakan empati sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga yang ada di NTT ya dengan musibah. Mungkin kalau dalam posisi mereka kita itu belum sanggup ya, tapi Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Jadi ada empat syarat, empat hal bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan tadi, dan salah satunya tadi sholat dan zikir. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita. Jadi Allah memberikan cobaan kepada manusia itu salah satunya agar supaya iman kita itu tetap tidak goyah, malah tambah iman kita. Jadi memperkuat iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberat apapun musibah yang dikasihkan oleh Allah kepada kita, kalau kita tidak tawakal, karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tawakal kepada Allah, kita tetap gelisah hati ini. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga tadi agar supaya kita tentram hatinya, fokus dalam ibadah dan mendapatkan kebahagiaan, yaitu harus ikhlas menerima semuanya. Jadi menerima musibah ini harus ikhlas. Ikhlas mungkin katanya orang sangat berat sekali. Iya memang benar, tapi itu adalah latihan. Latihan riyadhah agar kita bisa menuju menjadi orang-orang yang beriman tadi itu. Dan yang terpenting hasbiyallah, semua itu ada Allah. Ada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah plong perasaan kita itu. Dada yang terasa sesak, ya Allah, kenapa musibah ini engkau berikan kepada saya? Itu berkeluh kesah terus. Kapan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam tataran makrifat itu, kita itu

0: Menerima musibah itu sama seperti kita menerima nikmat, bersyukur, tetap bersyukur, jangan terlalu banyak mengeluhnya. Nah, kalau kita sudah bersyukur dengan musibah itu, insya Allah kita ikhlas dan plong, ketentraman hati itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan terasa ringan ya, tidak berat dan begitu. Itu Pak mungkin dari kami. Jadi perkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah, semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena musibah sekecil apapun itu kalau kita bersabar tawakal kepada Allah, insyaallah ada hikmah di balik itu semuanya.
1: Okay. Nah. Baik, semoga saudara-saudara dan juga teman kerabat yang ada di daerah bencana dikuatkan, diikhlaskan, dan juga bertawakalnya lebih banyak lagi. Semoga Allah mudahkan begitu ya. Terima kasih Pak Dimas. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Mutiara Pagi Berjaringan. Masih bisa juga berbincang bersama Ibu Laili Ashiko. Tapi kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana sholat dan zikir bisa menjadikan self healing bagi kita.
2: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan sejauh

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi dengan tema sholat dan zikir sebagai sarana self-healing bersama Ustadz Laili Asyikoh MH, penyuluh agama ahli KUA Pangarengan, Kabupaten Sampang. Ibu Laili,
1: ya.
0: Kita tadi sudah membahas tentang beberapa hal yang bisa membuat kita tenang dengan zikir dan sholat. Salah satunya adalah di waktu yang lebih utama begitu ya, sebelum subuh. Sebelum maghrib, antara maghrib dan isya, dan waktu-waktu yang lain juga tidak menutup ya Bu ya,
1: iya,
0: bebas
1: betul.
0: Ya untuk zikir. Kemudian juga dari WA sudah ada yang bergabung bersama kita. Di sini ada dari Sumenep lagi Ibu.
1: Oh ya. Yeah.
0: Oke, dari Sumenep kita akan sapa Mas Afif Mukminin. Beliau bertanya, koneksi Bu, koneksi langsung ke pusat begitu ya, koneksi spiritual begitu. Izin bertanya Ibu,
1: yeah.
0: Koneksi spiritual untuk membantu kita lebih tenang itu yang seperti apa Bu dan bagaimana membangunnya begitu?
1: Iya, yeah. Sebenarnya spiritual itu kan tidak hanya sebatas ibadah keagamaan saja ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya makna hidup di dunia itu apa, gitu. Tidak hanya melakukan apa aktivitas ibadah saja, tapi makna kita sebagai hamba Allah itu apa, begitu. Tugas kita itu sebagai hamba Allah itu apa? Tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, menebar kemaslahatan, gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Amar ma'ruf nahi. Manusia itu punya akal. Jadi dia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Seharusnya idealnya kan seperti itu. Cuman dalam perjalanan waktu banyak godaan. Nafsu itu ada yang baik, ada yang tidak, tapi lebih banyak yang kalau kita tidak diperkuat, dibentengi dengan keimanan yang kuat, lebih pada jalur yang bisikan setan itu lebih menggoda. Kehidupan dunia itu lebih menggoda, lebih manis. Padahal kehidupan yang langgeng itu ya ada di akhirat kan begitu, surga yang langgeng. Hidup di dunia itu kan hanya sementara.
0: Jadi bagaimana itu Bu, supaya bisa incun gitu ya, fokus gitu Bu.
1: Koneksinya bagaimana iya. Begitu. Nah itu kembali lagi bahwa kita sebagai hamba Allah, tujuan hidup kita adalah menghambakan diri, yaitu dengan banyak ibadah. Jadi ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual juga. Nah di sini koneksinya kecerdasan spiritual itu dibutuhkan agar supaya kita itu menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa membedakan antara yang baik dan yang benar.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kuncinya di menghambakan diri ya. Baik, ada yang sudah bergabung kembali, saya sapa yang di 0323-323-661. Terputus, balik, boleh dicoba lagi Bapak Ibu. Di 0323-323-661 dan di 0874x39108. Ada yang sudah bergabung juga. Ada Mas Hakim dari Bangkalan. Bagaimana Ibu untuk menghadirkan rasa pasrah? Pasrah ini ketika beban pikiran sedang sangat berat. Ini hampir mirip dengan Mas Dimas tadi ya, yang di Surabaya. Kita angkat dulu telepon.
1: Telepon.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Gih, dengan Bapak siapa? Di mana Bapak?
2: Dengan Muhammad Hamim.
0: Muhammad Hamim.
2: Hani.
0: Oh, Mas Hani. Oke, baik. Di mana Mas Hani?
2: Dari Bondowoso.
0: Ya, oke. Mas Hani di Bondowoso. Jadi mendengarkan dari RRI Jember begitu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Selamat pagi Bondowoso dan sekitarnya. Silakan Mas Hani.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Mas Hani.
2: Ini Ustaz, saya di masa muda dulu kan sering melakukan banyak dosa.
0: Oke.
2: Okay. Saya ingin tahu cara melaksanakan pengobatan nafsu haid itu caranya gimana? Soalnya saya tanya sama ustaz-ustaz di sini tuh dari instruksi sama saya.
0: Gimana, Mas Hani?
2: Saya bertanya sama ustaz-ustaz di sini tuh tentang pengobatan nafsu itu tidak ada yang lepas gitu. Beda-beda. Jadi saya mesti nyari yang
0: Oke.
2: Kalau dari bimbingannya Ustadz atau gimana? Mohon bimbingan.
0: Oke.
2: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hani di Bondowoso, terima kasih untuk mendapatkan ketenangan hati, salah satunya adalah taubah. Taubat an-nasuha yang pengen sekali diperoleh oleh Mas Hani. Jadi supaya lebih tenang begitu ya. Untuk diampuni yang masa lalu di masa mudanya.
1: Siap.
0: Mas Hani, dari Ibu Laili Asikoh mungkin srek ya. Semoga aja begitu ya.
1: Iya, iya. Terima kasih Mas. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya.
0: Amin.
1: Jadi semua manusia itu kan al-insan makhlul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa memang kalau tidak diingatkan. Nah, terkait dengan dosa-dosa kita di masa lalu, insyaallah kalau kita benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Seperti apa sih taubatan nasuha itu? Allah itu akan mengampuni hambanya jika ia benar-benar bertaubat, memohon ampun dengan seikhlas-ikhlas. Caranya, yang pertama kita harus melupakan ya, tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Yang kedua, jangan mengingat-ingat lagi. Jadi tidak mengulangi, jangan mengingat-ingat lagi, dan beritikad baik untuk selalu berbuat kebaikan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas ya.
0: Oke. Baik. Intinya tutup buku, buka yang baru ya, Bu ya.
1: Yang baru dengan jalan yang baik.
0: Oke, baik. Semoga Mas Hani bisa segera menemukan cara untuk tutup buku, buka yang baru, karena kadang setiap orang beda-beda ya Bu ya, apa yang dirasakan di jiwanya, kemudian juga seberapa dalam itu beda-beda.
1: Benar-benar menyesali ya Mbak ya, dengan perbuatan dosanya.
0: Oke.
1: Dan memohon ampun dan terus berbuat kebaikan. Insya Allah Allah akan mengampuni semuanya.
0: Oke, berarti berbuat kebaikan itu bisa mengalihkan kita dari mungkin mengingat-ingat yang masa lalu begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi butuh pengalihan perhatian begitu ya.
1: Yeah.
0: Pengalihan perhatiannya ke hal-hal
1: tidak diulangi
0: yang
1: lagi begitu.
0: Oke. Okay. Hal-hal positif pengalih
1: perhatian. Dari yang negatif harus positif terus begitu.
0: Okay. Segera banting setir, dialihkan perhatian mungkin begitu. Semoga dimudahkan untuk mendapatkan pengalih perhatian. Boleh 3233233661. Oke. Okay. 0323-323-661 untuk Anda yang berada di luar kota, Mas Hani yang di Bondowoso, Mas Dimas yang di Surabaya, Pak Samsul yang ada di Semenep, dan juga Mas Afif begitu ya. Dari Mas Hakim tadi, Ibu yang di Bangkalan, bagaimana menghadirkan rasa pasrah ketika beban pikiran sedang ruwet, mungkin bahasanya Gen Z itu overthinking gitu, atau mungkin juga bukan overthinking, tapi emang kenyataannya banyak hal yang bisa membebani pikiran. Nah, pasrahnya itu bagaimana keluar dari situ Ibu?
1: Jadi memang ketika kita punya beban itu terasa sesak dada itu. Dan kemungkinan besar kalau kita tidak bisa move on, bisa juga stres kan Mbak Imah, begitu. Jadi bagaimana kita bisa pasrah sepasrah-pasrahnya? Mungkin kita bisa qiyamul lail pada malam itu. Tidak semua orang kan bisa melakukan sholat malam. Kita berdialog, berkeluh kesahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi mengganjal di hati kita, kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersimpuh dengan linangan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berkeluh kesah kepada orang lain, kepada teman dekat, itu biasanya akan menimbulkan fitnah. Iya, kalau dia itu benar-benar tulus berteman dengan kita. Kalau ada iri dengki, pasti semuanya akan tambah runyam permasalahannya. Tapi kalau kita berkeluh kesahnya kepada Allah, kita pasrahkan semua yang terjadi di hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati itu akan tenang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita memprogramnya begitu Mbak Imah.
0: Oke, mungkin ini bisa ada kesesuaian juga dengan pertanyaannya Mas Hani di Bondowoso tadi ya Bu ya. Mungkin bagian pasrah dan berkeluh kesah ini mungkin bisa dipakai juga untuk membantu taubatan nasuhanya begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, kita pasrahkan kepada Allah, berkeluh kesahlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengikuti untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak cukup dengan sholat lima waktu saja. Jadi sholat-sholat sunnah kita kerjakan. Qobliyah, ba'diyah misalkan. Sholat duha, sholat malam, sholat hajat, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sholat-sholat tambahan ini mungkin menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ketenangan hati itu dan kebahagiaan itu, gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Laili Asiko. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bisa bergabung bersama kami, masih ada sedikit waktu. Satu pertanyaan mungkin kalau ada yang ingin bergabung di 0323-323-661. Ibu Laili tadi sudah menyampaikan bahwasanya sholat dan juga zikir sebagai sarana untuk self-healing ini sangat bermanfaat sekali, dan ini manjur begitu ya Bu ya.
1: Iya, yang manjur tanpa biaya.
0: Yang termanjur dan efeknya ke kita itu lebih bagus lagi begitu.
1: Kalau
0: ya,
1: kalau kita traveling kan harus mengeluarkan duit ya Mbak Ima ya.
0: Nanti timbul kecemasan baru Bu.
1: Tapi ada sebagian orang ya, saya healing aja biar biar hilang stres ini kan. Enggak apa-apa monggo. Tapi yang paling manjur itu ya dengan mengingat Allah terus-menerus, salat dan zikir itu salah satunya ya Mbak Ima ya.
0: Oke, jadi mungkin kalau misalnya double kill bahasanya lah sekarang, jalan-jalan jangan lupa self healing dan sholatnya begitu.
1: Begitu. Okay.
0: Baik, bagaimana pendengar dan pemirsa, apakah sudah ada suatu hal yang lebih menenangkan begitu? Kita bisa menyambungkan juga koneksi kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melupakan kita kalau kita tidak melupakan. Jadi pada saat kita cemas, pada saat kita sibuk dengan segala macam urusan dunia, kita bisa masih tetap fokus, tenang, karena semuanya sudah ada yang mengatur. Kemudian juga kita pasti menemukan jalan begitu ya Ibu Laili.
1: Jadi Allah itu kalau kita ingat kepada Allah, fadkuruni adkurkum, insya Allah saya ingat kepadanya. Ya, begitu. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, mana mungkin Allah akan mengingat kita.
0: Baik, betul. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Sampang kita bisa aplikasikan, dan juga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu terbaik untuk berzikir, kemudian juga kita mendapatkan ketenangan dari kehusukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Terima kasih banyak Ustazah.
1: Iya, sama-sama.
0: Kemudian juga terima kasih banyak pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Kami pamit, mohon undur diri. Semoga semuanya dimudahkan hari ini dan seterusnya ya. Dan semoga setiap langkah kita tidak lepas dari zikir, dan juga kita akan semakin memperbaiki ibadah, sholat, dan juga amin, hari-hari kita. Terima kasih amin. Ustazah.
1: Sama-sama.
0: Saya Ima Fadila bersama seluruh kerabat kerja pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Inilah Warta Pagi RRI Madiun, edisi khusus HUT ke-81 RRI. Bersama pembaca berita tamu kami, presenter senior Tati Puji Astuti.
1: Kalau di sini tidak ditemukan beras premium, ada satu, tapi di sana satu toko, harganya memang di atas HRT ya.
2: Jadi ini yang jelas rata-rata ya hampir 90% lah siap berangkat. Dan ini masih data awal Mbak, jadi nanti data yang berikutnya akan dikeluarkan lagi.
3: Proses perpanjangan sekarang ada namanya kita perdir 13 dan perdir 6. Jadi mereka kita ada yang dulu 3 pihak,

0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya Badan Pangan Nasional Republik Indonesia bersama Satgas Pangan Polri melakukan sidak di Pasar Besar Madiun. Ratusan calon jemaah haji Kabupaten Madiun yang masuk pemanggilan tahap awal, mayoritas menyatakan siap untuk berangkat. Beberapa destinasi wisata di kawasan Perhutani telah habis masa izinnya. KPH LAUDS pun saat ini tengah melakukan sejumlah monitoring dan evaluasi. Selain tiga topik berita tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi hari ini, Jumat 11 September 2026, bersama saya, Tati Soeharto. Saudara, Bappanas Republik Indonesia bersama Satgas Pangan Polri dan Dinas Perdagangan Kota Madiun melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Besar Madiun. Dari sidak diketahui, penjualan beras premium masih minim dan dijual di atas harga eceran tertinggi HET ketentuan pemerintah. Laporan Aris Deka.
1: Ketersediaan beras premium di Pasar Besar Madiun terbilang minim. Kondisi itu terungkap saat Badan Pangan Nasional Bappanas RI bersama Satgas Pangan Polri dan Dinas Perdagangan Kota Madiun melakukan inspeksi mendadak sidak kebutuhan pokok. Petugas menyisir sejumlah lapak pedagang sembako. Tak hanya mengecek stok dan harga, petugas juga menanyakan asal pasokan hingga distributor yang memasok kebutuhan pokok. Beras dan minyak goreng menjadi komoditas yang mendapat perhatian dalam pemeriksaan tersebut. Pejabat fungsi Analis Ketahanan Pangan AKP Ahli Madya Bappanas RI Asep Herdiana mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan stabilitas harga sekaligus ketersediaan beras di pasaran, mulai beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, medium hingga premium. Hasilnya petugas tidak banyak menemukan beras premium, bahkan hanya satu toko yang menjual beras premium di Pasar Besar Madiun. Itu pun harganya berada di atas harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah Rp14.900 per kilogram. Asep menyebut kondisi tersebut dipengaruhi tingginya harga pembelian pedagang dari pemasok. Selain itu, stok beras premium yang terbatas turut membuat harganya melambung. Asep mengatakan Bappanas bakal mengevaluasi kondisi tersebut agar harga beras premium tetap mengacu pada ketentuan pemerintah. Sebab keterbatasan stok dan tingginya harga di tingkat pemasok berpotensi berdampak kepada konsumen. Di sisi lain, masyarakat diminta tidak khawatir mengenai ketersediaan beras SPHP.
2: Kalau di sini tidak ditemukan beras premium, ada satu, tapi di sana satu toko, harganya memang di atas HET ya, karena katanya belinya juga sudah tinggi. Nanti itu menjadi tugas kami bagaimana harga beras premium itu bisa sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalau harga yang lain, beras SPHP aman, stoknya juga aman. Yang penting stoknya aman dulu, nanti harga baru kita kendalikan.
1: Sidak tersebut juga menjadi bahan evaluasi Bappanas terkait peredaran beras khusus. Menurut Asep, beras khusus saat ini belum memiliki regulasi harga yang mengikat sehingga masih mengikuti mekanisme pasar. Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian karena harga beras khusus bisa berbeda antar wilayah. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kondisi geografis masing-masing daerah. Asep mengatakan pemerintah tidak ingin kebijakan yang dibuat justru membuat harga pangan semakin membebani masyarakat. Ia menegaskan pemerintah ingin menciptakan keseimbangan dalam rantai perdagangan pangan, mulai petani, pedagang, dan konsumen yang sama-sama diuntungkan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo menyatakan stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Pacitan aman hingga Lebaran Ketupat tahun depan. Laporan Angela Reska.
3: Stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Pacitan dinyatakan aman. Pimpinan cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, memperkirakan stok beras SPHP aman hingga Lebaran Ketupat tahun depan. Stok beras SPHP di Bulog cabang Ponorogo sampai saat ini mencapai lebih dari 100 ribu ton. Sementara stok beras SPHP di gudang Bulog Pacitan saat ini hampir 3.600 ton.
4: Kemarin kita ada 101.000 ton. Dan kalau kamu perkirakan ini bisa bertahan sampai mungkin lebaran tahun depan. Kalau akhir tahun depan masih sangat aman. Jadi untuk stok sangat aman. Kemudian untuk di Kabupaten Pacitan dari kami sampaikan bahwa gudang di Pacitan ini juga stok kami juga penuh, ya, hampir 3.600 ton. Jadi kondisi sekarang sangat aman.
3: Selain itu, distribusi beras SPHP ke para pedagang juga dinyatakan aman. Budiwan menyebut pihaknya menjamin ketersediaan stok beras SPHP. Khususnya di Pasar Minulyo, Kecamatan Pacitan, Bulog rutin melakukan distribusi seminggu sekali, bahkan bisa dua kali seminggu untuk memastikan stok beras SPHP aman di pasaran. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Magetan telah menyepakati perubahan KUA PPAS 2026 termasuk di dalamnya penambahan anggaran untuk perbaikan infrastruktur senilai hampir 35 miliar rupiah. Laporan Yusron Al-Fatah.
5: DPRD bersama Pemkab Magetan telah menandatangani nota kesepakatan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Kesepakatan itu disahkan dalam rapat paripurna. Ketua DPRD Magetan Rey Nur Asiah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD perubahan 2026 telah disusun secara berimbang. Ia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur bahkan mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk menunjang operasional kecamatan yang sempat dipertanyakan publik. Pemerintah daerah telah menambahkan anggaran infrastruktur yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Sementara untuk anggaran kendaraan operasional kecamatan sebesar 6,7 miliar rupiah, menurutnya hanya sekitar 5% dibandingkan tambahan anggaran infrastruktur. Rin berharap masyarakat melihat pembagian anggaran secara utuh. Menurutnya pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar. Terkait pengadaan kendaraan kecamatan, menurut Riyin bukan semata-mata untuk kepentingan camat. Kendaraan itu nantinya digunakan sebagai sarana operasional kecamatan untuk mendukung kegiatan pelayanan hingga mobilitas ke desa. Terlebih saat ini, kendaraan operasional yang ada telah berusia 18 hingga 20 tahun. Riyin menegaskan anggaran APBD perubahan tetap diutamakan untuk infrastruktur yang memiliki dampak lebih luas bagi masyarakat.
6: Kita penandatanganan KUA PPAS perubahan, anggaran perubahan tahun 2026. Plot atau pembagian anggaran kita itu kan sudah berimbang. Bolak-balik tadi Pak Wakub juga sudah menyampaikan berimbang. Karena kenapa? Untuk infrastruktur, Pak, Mbak, semua, kita di P perubahan penambahan anggaran itu sudah nilainya 34 sekian, hampir 35 miliar untuk penambahan infrastruktur. Itu mayoritas untuk jalan. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaran mobilnya untuk akomodasi kecamatan, bukan mobil camat lo ya, mobil untuk sarana prasarana akomodasi kecamatan itu nilainya kan hanya 6,7 dibandingkan infrastruktur itu hanya 5%-nya saja.
5: Politikus PKB yang baru dilantik sebagai ketua dewan itu memastikan seluruh fraksi DPRD Magetan menyetujui nota kesepahaman anggaran tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Syetni Priasmoro menyatakan arah kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD 2026 tetap difokuskan untuk memenuhi mandatory spending, standar pelayanan minimal SPM, serta program prioritas daerah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Realisasi pendapatan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun dari hasil kayu sudah mencapai 77% dari target 65 miliar rupiah. Laporan Aristeka.
1: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun optimistis mampu memenuhi target pendapatan tahun ini. Hingga Juli 2026, realisasi pendapatan dari sektor kayu telah mencapai sekitar 77% atau setara sekitar 50 miliar rupiah dari target 65 miliar rupiah. Administrator Perum Perhutani KPH Madiun Rusdi mengatakan, target pendapatan tersebut berasal dari sektor kayu yang menjadi bagian dari divisi komersial Perum Perhutani. Rusdi optimistis target 65 miliar rupiah bisa terrealisasi 100% hingga akhir tahun. Untuk tahun ini, Perhutani KPH Madiun mendapat jatah tebangan sekitar 17 ribu meter kubik. Mayoritas kayu yang ditebang merupakan jenis jati dan mahoni. Rusdi menjelaskan, volume tebangan setiap tahun relatif tidak jauh berbeda, sebab kegiatan penebangan telah diatur secara ketat melalui rencana kerja yang mempertimbangkan luas dan volume tebangan. Pengaturan tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Penebangan tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena harus menyesuaikan dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP.
7: Kalau produktivitas kayu ya yang berasal dari tebangan kita rata-rata hampir sama ya setiap tahun. Karena kita dalam melaksanakan tebangan itu sudah ditentukan etat tebang. Jadi jatah luas maupun volume yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk rencana pendapatan tahun ini kita ditarget pendapatan dari kayu dari divisi komersial kita ditarget sekitar 65 miliar ya. Kalau realisasi sampai dengan saat ini kita sudah tercapai sekitar 77% dari 65 miliar tersebut sampai dengan bulan Juli ya.
1: Optimisme mencapai target pendapatan bukan tanpa alasan. Rusdi menyebut target yang diberikan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya selalu terpenuhi, bahkan kerap terlampaui. Sementara itu, kayu hasil tebangan tidak langsung dipasarkan oleh Perhutani KPH Madiun. Kayu terlebih dahulu dikirim ke tempat pengumpulan kayu TPK. Selanjutnya pemasaran dilakukan oleh Kesatuan Bisnis Mandiri KBM Komersial Perum Perhutani. Menurut Rusdi, pembelian kayu umumnya berasal dari industri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kayu tersebut kemudian diolah menjadi berbagai produk sebelum sebagian diantaranya dipasarkan ke luar negeri. Beberapa negara tujuan diantaranya adalah negara di Eropa, Cina, kemudian Amerika Serikat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Tahapan ibadah haji tahun 2027 di Kabupaten Madiun terus bergulir. Dari ratusan calon jemaah haji yang masuk dalam pemanggilan tahap awal, mayoritas diantaranya menyatakan siap untuk berangkat. Laporan Ulfa Larasati.
8: Tahapan persiapan ibadah haji 2027 di Kabupaten Madiun masih berlangsung. Dari 461 jemaah haji atau CJH yang mendapat pemanggilan tahap pertama, hampir 90% diantaranya dinilai siap berangkat berdasarkan verifikasi awal. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustofa menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menjalankan verifikasi tahap kedua. Ia mengungkap, terdapat sekitar 20 calon jemaah haji yang menunda keberangkatan dengan berbagai alasan. Bisri menambahkan, data tersebut masih dapat berubah karena proses verifikasi dan pemutakhiran data jemaah masih berlangsung.
9: Kemarin yang diverifikasi itu perkiraan 20-an lah yang menunda itu karena yaitu menggabung atau terhalang dengan landasan tahun atau yang lainnya. Jadi ini yang jelas rata-rata ya hampir 90% lah siap berangkat. Dan ini masih data awal Mbak, jadi nanti bisa jadi data yang berikutnya akan hadir atau akan dikeluarkan lagi lah, kita suruh verifikasi lagi dan sebagainya dan selanjutnya gitu. Jadi belum maksimal lah.
10: Yang jamaah yang sudah meninggal sih Mbak, kita cari datanya itu ada, namun ketika kita cari alamatnya itu banyak yang sudah meninggal dan sebagainya, terus mungkin menunda karena ekonomi dan sebagainya seperti itu. Jadi ya cukup macam-macam lah rasanya.
8: Bisri menyampaikan jemaah yang sudah dinyatakan siap berangkat diimbau mengikuti proses pasporisasi di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Madiun. Jadwal pasporisasi dibagi menjadi beberapa gelombang hingga akhir September 2026. Agar pembuatan paspor lancar, Bisri mengimbau jemaah mengecek kembali kelengkapan dokumen mereka. Penulisan nama, tanggal lahir, dan nama orang tua harus sesuai dan sinkron dengan salah satu dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, atau akta nikah. Menurutnya, untuk kesalahan administrasi tertentu, seperti beda satu huruf, tanda baca, atau spasi harus dibetulkan terlebih dahulu. Selain itu, jemaah yang sudah memiliki paspor juga diimbau melakukan perekaman biovisa secara mandiri. Bisri menyebut Kemenhaj Kabupaten Madiun sudah menyiapkan video panduan di media sosial. Namun pihaknya tetap siap membantu perekaman biovisa bagi jemaah yang kesulitan. Lebih lanjut, Bisri mengingatkan seluruh calon jemaah haji tahun 2027 untuk menjaga kesehatan. Menurutnya, proses istitoah kesehatan tahun ini cukup ketat, sehingga jemaah yang memiliki atau mengalami gangguan kesehatan diimbau segera memeriksakan diri dan menjalani pengobatan. Langkah tersebut penting dilakukan sejak dini agar jemaah dapat memenuhi syarat istitoah kesehatan karena hal ini menjadi syarat mutlak jemaah bisa melakukan pelunasan sebelum keberangkatan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: KAI Daop 7 Madiun perkuat keselamatan perlintasan sebidang melalui peningkatan kompetensi petugas dan pembangunan infrastruktur. Laporan Dayu Suwarno.
11: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun memperkuat komitmennya dalam menjaga keamanan perjalanan kereta api serta masyarakat sekitar melalui percepatan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Upaya ini direalisasikan secara komprehensif mulai dari penyiapan sumber daya manusia yang berkompeten hingga pembangunan fasilitas pendukung di lapangan. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dalam seluruh operasional perkereta apian, di mana penanganan perlintasan sebidang dilakukan secara terukur berdasarkan pemetaan kondisi dan tingkat kebutuhannya di lapangan. Dan sebagai bagian dari program nasional yang mencakup 190 titik prioritas peningkatan keselamatan tahun 2026 di berbagai wilayah operasi KAI, Wilayah Daop 7 Madiun mendapatkan alokasi pembangunan fasilitas keselamatan di 13 titik prioritas, yang mana meliputi pembangunan pos jaga perlintasan sebidang guna mengoptimalkan pelayanan perjalanan kereta api, dan dengan adanya penambahan pos jaga di perlintasan sebidang tersebut, tentunya membutuhkan petugas-petugas yang handal dan kompeten.
12: Rangkaian diklat petugas jaga lintasan atau PJL Daop 7 Madiun telah dilaksanakan secara intensif di Daop 7 Madiun, di mana kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman keselamatan, prosedur operasional, regulasi, serta keterampilan teknis bagi 52 calon petugas penjaga pintu perlintasan.
11: Sementara rangkaian diklat petugas jaga lintasan PCL Daop 7 Madiun telah dilaksanakan secara intensif di Daop 7 Madiun, di mana kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman keselamatan, prosedur operasional, regulasi, serta keterampilan teknis bagi 52 calon petugas penjaga pintu perlintasan. Dan melalui rangkaian diklat ini diharapkan para peserta memiliki kompetensi, kedisiplinan, kewaspadaan, serta keterampilan teknis yang memadai untuk menjalankan tugas, sehingga mampu mendukung keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan di perlintasan sebidang. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Saudara, beberapa destinasi wisata di Magetan yang masuk kawasan perhutani telah habis masa izinnya. KPH Lawu DS pun saat ini tengah melakukan sejumlah monitoring dan evaluasi. Laporan Yusron Alfata.
5: Sebanyak 3 destinasi wisata di Kabupaten Magetan masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perumber Hutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS. Wakil Administrator KPH Lawu DS Hermawan mengatakan proses perpanjangan tersebut masih berjalan. Perhutani saat ini menyesuaikan kerjasama pengelolaan wisata dengan ketentuan baru. Menurutnya, proses tersebut membuat sejumlah pengelola destinasi wisata harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani. Secara keseluruhan, terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, termasuk di lereng Gunung Lawu. Dari jumlah tersebut, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama, sedangkan 3 destinasi lainnya masih memproses perpanjangan. Perhutani, kata Hermawan, juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelola yang tidak lagi melanjutkan kerjasama. Ia menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa pada sektor pariwisata hingga saat ini. Menurutnya, persoalan yang dihadapi pengelola wisata tidak lagi berkaitan dengan kondisi ekonomi. Perhutani juga menemukan persoalan internal dalam kelompok pengelola. Selain itu, terdapat pengelola yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama, sehingga proses perpanjangan harus menunggu penyelesaian kewajiban tersebut. Meski demikian, Hermawan menegaskan, Perhutani KPH Labu DS tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku.
13: Berproses, jadi proses perpanjangan. Ya, masih proses kan. Mereka ada, jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka, kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini. Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu.
5: Hermawan menambahkan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata tidak langsung menetapkan besaran bagi hasil. Pengelola terlebih dahulu mengajukan proposal. Kemudian Perhutani dan pengelola melakukan pembahasan hingga mencapai kesepakatan. Terkait kontribusi sektor wisata terhadap penerimaan negara bukan pajak di Magetan, ia mengatakan data itu masih perlu direkap. KBH Labu DS sendiri memiliki wilayah kerja yang meliputi sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan beberapa wilayah lainnya. Sementara itu, Perhutani masih melanjutkan proses evaluasi terhadap destinasi wisata yang masa kerjasamanya berakhir, termasuk menentukan destinasi yang layak melanjutkan kerjasama dan destinasi yang harus ditutup karena tidak lagi memiliki prospek. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Komunitas Pacitan Cerdas Pace sasar sekolah pinggiran untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Pacitan. Laporan Angela Rizka.
3: Komunitas Pacitan Cerdas Pace menyasar sekolah pinggiran untuk mewujudkan komitmennya dalam melaksanakan pendidikan inklusif yang ada di Pacitan. Selain itu, Komunitas Pace juga berupaya menggali potensi para siswa yang ada di Pacitan tanpa terkecuali. Founder Komunitas Pace, Gandung Sinatama, mengatakan kehadiran Pace diharapkan dapat memberi semangat sekaligus motivasi untuk para siswa yang menjadi sasaran program Pace.
14: Dengan harapannya kehadiran kami semua yang hadir di venue pada hari ini itu bisa memberikan motivasi dan gambaran secara menyeluruh buat apa yang menjadi semangat mereka dalam meraih cita-cita di masa depan. Dan secara konsisten kami akan terus berkegiatan dengan potensi-potensi yang lainnya dan tentunya lokasi-lokasi yang lainnya.
3: Sementara itu, salah satu pengurus Komunitas Pace, Dimi Mulyana, mengungkapkan Komunitas Pace hadir untuk berkarya dan memberikan dampak positif di bidang pendidikan, khususnya di wilayah Kabupaten Pacitan.
15: Kemudian menginisiasikan sebuah karya-karya yang luar biasa dan tentunya akan memberikan dampak yang lebih luas untuk Pacitan sendiri ataupun paling tidak teman-teman terdekat yang berada di sekitar kita.
3: Dimi berharap program Komunitas Pace di dunia pendidikan dapat menginspirasi seluruh kalangan, terutama dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Madiun menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan. Laporan Ulfa Larasati.
16: Angkasawan dan Angkasawati bersama Dharma Wanita Persatuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kuku Setiobudi Ahrianto menjelaskan, kegiatan ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu dipahami oleh generasi penerus.
17: Satu, untuk mengingat bahwa kita mengisi kemerdekaan adalah berkat perjuangan beliau-beliau. Tanpa perjuangan beliau-beliau, kita mungkin tidak akan bisa menikmati hidup, menikmati perjuangan juga, menikmati karya kita di masa sekarang ini. Maka ini yang penting apalagi untuk generasi muda, jadi tidak boleh kita melupakan sejarah.
16: Rangkaian kegiatan ziarah ini diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan.
8: Kukuh menekankan kegiatan ziarah pada momentum HUT ke-81 RRI menjadi kesempatan bagi RRI Madiun untuk mengenang perjuangan pahlawan sekaligus melanjutkan pengabdian melalui karya nyata untuk mewujudkan RRI yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Ulfa Laresati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Ketua Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Madiun, Nyonya Lisning Kukuh, mendukung penuh rangkaian kegiatan RRI Fest dengan menampilkan bazar UMKM. Laporan Dayu Suwarno.
11: Kehadiran bazar UMKM pada rangkaian kegiatan RRI Fest disambut antusias oleh pelaku usaha dan warga Madiun karena sebagai ajang promosi sekaligus penggerak ekonomi lokal. Ketua DWP LPP RRI Madiun, Nyonya Lisning Kukuh, menyebut pihaknya turut berperan serta dan mendukung seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest.
18: Tujuannya kita bisa saling bersamaan ya, lebih bersamaan karena jarang sekali kadang-kadang kalau arisan ada perempuan ada yang datang, kebetulan hari ini ada ikut dan saya berharap semua ibu-ibu di sini bisa hadir, bisa menjaga kebersamaan dan kedepannya kita lebih aktif lagi dalam kegiatan ini.
19: Sejauh ini keterlibatan Dharma Wanita di event-event RRI seperti apa ini, Bu?
18: Sejauh ini alhamdulillah kita selalu setia pada event, kita selalu ke UMKM dan kita memberikan semangat untuk siapa saja yang menitipkan mereka. Kami menerima dengan senang hati.
19: Khususnya usaha intern ya, DWP ya, Bu ya?
18: Intern DWP misalnya ada salah satu ibu-ibu yang mau usaha ini, oke, kita terima dengan tamu di sini. Ada yang menitipkan apa?
19: Keren, Bu. Harapannya seperti apa nih, Bu?
18: Harapannya ke depan Dharma Wanita lebih maju lagi.
11: Nyonya Lis juga tidak memungkiri bahwa bazar UMKM turut membuat RRI Fest 2026 semakin ramai, di mana melalui berbagai kegiatan ini sebagai salah satu upaya RRI Madiun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong UMKM lebih maju. Ia juga menjelaskan jika bazar UMKM menghadirkan produk unggulan mulai dari jajanan tradisional, kekinian, minuman segar, hingga hasil kerajinan tangan. Sehingga dengan adanya bazar seperti ini, selain bisa menjual produk, pihaknya juga dapat memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang datang. Dan harapannya kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan yang dapat melibatkan lebih banyak UMKM lokal. Nyonya Lis menambahkan bazar RRI Fest bukan hanya tempat jualan, tetapi juga untuk membangun relasi dan memperluas jangkauan pasar. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.

Saudara, sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Badan Pangan Nasional Republik Indonesia bersama Satgas Pangan Polri melakukan sidak di Pasar Besar Madiun. Ratusan calon jemaah haji Kabupaten Madiun yang masuk pemanggilan tahap awal, mayoritas menyatakan siap untuk berangkat. Beberapa destinasi wisata di kawasan Perhutani telah habis masa izinnya. KPH Lawu DS pun saat ini tengah melakukan sejumlah monitoring dan evaluasi. Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tati Suwarto. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, itu tadi ya untuk Warta Pagi spesial HUT ke-81 RRI dengan menghadirkan pembaca berita tamu kami, ada Ibu Tati Puji Astuti. Selamat pagi Ibu Tati.
1: Selamat pagi
0: Mbak. Suaranya Prita luar biasa sekali, Masya Allah. Saya ngefans sekali Bu.
1: Oh Masya Allah, baru pertama ketemu.
0: Baru pertama ketemu. Terakhir begitu. Berarti di RRI Madiun tahun berapa Bu Tati?
1: Saya ada di RRI Madiun tahun 2019.
0: Oke. Itu terakhir ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin apa yang paling selalu diingat oleh Bu Tati begitu selama di RRI begitu, atau momen yang paling susah untuk dilupakan? Satu momen saja Bu.
1: Iya. Jadi jadi kenangan ini.
0: Oke.
1: Membuka kenangan lama.
0: Waduh.
1: Di RRI Madiun. Iya, penuh kenangan yang jelas itu di RRI Madiun.

0: beda kalau dibanding dengan era sekarang ini. Tapi saya sudah menikmati era seperti ini. Menikmati tapi tidak melakukan. Menikmati apa? Menyaksikan ya.
1: Menyaksikan.
0: Karena saya sudah setelah lama saya berkecimpung di penyiaran, saya diberikan kepercayaan tugas sebagai kasih pengembangan usaha. Iya,
1: pindah divisi usaha.
0: Pindah divisi. Jadi di situ tapi tetap diberikan kesempatan untuk penyiar, mengasuh acara. Saya punya acara beberapa loh di RRI waktu itu. Dan acara siaran itu semacam dokter kita. Kemudian kesehatan ini kita live-kan. Ada kesehatan tentang kecantikan, kita kerjasama dengan pihak-pihak hotel. Romantika Memory ada, kita live-kan, kita kerjasama dengan salah satu hotel ternama pada saat itu. Tapi sekarang sudah banyak sekali hotel bermunculan yang lebih baik, baik lagi ya layanan. Nah itu akhirnya saya mungkin dipandang bisa sedikit untuk mencari menggandeng mitra kerja. Akhirnya saya masuk di bidang pengembangan usaha. Seperti itu.
1: Suka duka menjadi seorang penyiar dulu. Apa aja Bu?
0: Suka dukanya, sukanya senang ya, karena dekat dengan pendengar, Masya Allah.
1: Rasanya
0: dekat
1: seperti dengan obat gitu ya Bu?
0: Luar biasa, termasuk sekarang ini rasanya saya ada apa ya, ada pil penenang.
1: Wah, siaran adalah pil penenang, kata Bu Tati.
0: Karena apa itu, ya senang ya, kalau senang dilakukan dengan senang hati itu maka apa ya, ngalir aja, ngalir aja.
1: Apapun kondisinya tetap happy kalau siaran ya.
0: Dukanya kalau ini misalnya ya namanya manusiawi juga kadang apa ya telat datang gitu ya. Nah seorang penyiar kan tidak boleh kemudian apa itu mepet-mepet waktunya untuk langsung siaran karena mestilah tidak terkontrol ya suaranya. Dengan jalan cepat-cepat pasti ngos-ngos suaranya itu tidak bagus. Nah itu merupakan satu kegagalan tersendiri bagi saya utamanya kalau saya datang terlambat misalnya. Namanya manusiawi mungkin juga apa itu ada halangan di jalan dan sebagainya. Dan itu pernah itu misalnya naik motor, motornya mogok. Itu bisa juga.
1: Itu suka dukanya menjadi penyiar Bunda. Kemudian hari ini kita berulang tahun yang ke-81 RRI. Bunda sudah hampir 36 tahun ya. Ini
0: 36
1: menjadi 36 tahun menjadi bagian dari RRI. Tentunya banyak kenangan, banyak momen-momen yang tentunya ini apa namanya tidak bisa dilupakan begitu. Apa doa dan juga harapan pastinya untuk RRI tercinta Bunda yang selama sudah 36 tahun dan sampai hari ini juga selalu ada di hati Bunda Tati.
0: Aduh, bangga sekali. Saya bangga menjadi bagian dari RRI, khususnya RRI Madiun ya. Saya dibesarkan dari broadcast ya toh. Jadi sebetulnya enggak punya basic broadcast secara ilmu gitu ya, tetapi ya karena saya masuk diterima di RRI jadi harus dipaksakan akhirnya nyantai ngalir aja seneng. Nah sekarang ini teman-teman yang generasi sekarang ini patut bersyukur ya. Jadi RRI sekarang ini bukan zaman dulu lagi. RRI sekarang ini sudah ada dalam sistem platform digitalisasi. Semua serba ada. Tidak seperti dulu, gedung megah memang. Sekarang ini lebih apa itu? Lebih komplit, lebih komplit. Patut bersyukur karena ada media sosial yang bisa menyambungkan antara media siaran RRI dengan masyarakat secara luar, kotaan, pedesaan maupun di tempat-tempat yang marginal sekalipun ya, sekarang ini bisa tembus di sana. Ada YouTube, sekarang ini kan juga masuknya di YouTube ya.
1: Kita live YouTube saat ini ya.
0: Instagram, Instagram ya, belibet sedikit ini. Dingin.
1: Bunda main Instagram juga berarti ya, punya Instagram aku nih.
0: Ya, ada semua, cuman kadang-kadang ini banyak banyak kegiatan yang lain ya, masih yang di apa bagian di gerakan saya masih ada di gerakan. Ada audio streaming, ada rri.co.id, kemudian ada RRI Radio. Nah ini loh teman-teman ya, RRI Radio ini ada beberapa yang saya sempat

0: di luar sana itu menemui orang yang tidak tahu RRI radio. Jadi radio itu bisa disamak di Android HP kita. Mungkin lebih sosialisasinya lebih ya. Tapi jadi dengan pengingat. Dengan cara lebih fleksibel aja, komunikatif gitu. Jadi kalau misalnya ada pendengar yang datang ke sini, tidak usah kemudian secara formal itu coba apakah dicek ada enggak di Android HP-nya itu ada radio RRI radio ya. Kalau enggak, bantu deh aplikasinya ya. Cari cara-cara seperti apa sehingga mudahkan. Nah, itu sedikit terkait dengan era sekarang ini ya untuk RRI. Terus ini ada sedikit pesan untuk teman-teman di RRI. Jadi RRI Madiun itu kan khas ya. Tidak ada yang lain kecuali RRI, terutama kekhasan ciri siaran beritanya. Jadi penyampaian informasi dan berita itu tetaplah hangat, aktual, dan terpercaya. Tidak kemudian ada yang namanya berita yang expired dan lain sebagainya gitu ya. Ya, saya rasa ini SDM-nya luar biasa, mumpuni semuanya RRI sekarang ini. Jadi acaranya juga dikemas dengan lebih menarik, variatif, inovatif. Jadi tetap bisa diminati oleh masyarakat pendengar kita. Jadi sekarang ini kan tidak hanya on air ya. Jadi ada kegiatan atau event-event off air. Seperti yang kemarin itu di RRI Madiun kan menggelar juga acara apa itu, apa, ngontel bareng ya. Luar biasa, sukses ya. Suksesnya monitor juga itu.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, itu juga luar biasa. Peminatnya luar biasa. Ini merupakan satu apa, sentuhan secara langsung pelayanan publik kepada masyarakat. Ada mengangkat UMKM luar biasa. UMKM sekarang ini sudah naik kelas. Nah, ketika dipromosikan RRI makin naik kelas lagi. Kan begitu. Ya. Kemudian jangan lupa juga bahwa mitra pendengar ini juga harus diperhatikan. Ya, setidaknya kita menggandeng mitra pendengar karena kepercayaan. Jadi kita harus bisa membangun kepercayaan kepada masyarakat sehingga acara-acara baik off air maupun on air itu bisa terbantu untuk lebih sukses lagi. Dan mungkin satu ya, kontribusi kepada pemerintah RRI Madiun itu lebih ditingkatkan, termasuk PNBP. Mengenal nggak PNBP, penerimaan negara, bukan pajak ya. Jadi ini kontribusi RRI kepada pemerintah yang dikelola oleh RRI pusat dan disalurkan kepada pemerintah apa itu pusat. Ini banyak sekali membantu untuk peningkatan infrastruktur ya, seperti pembuatan perbaikan jalan, fasilitas umum, dan juga ya lebih kepada peningkatan destinasi wisata yang ada di daerah. Nah, ini kan artinya dari masyarakat, oleh masyarakat, pada masyarakat pendengar kita. Jadi hari ini saya mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 tahun 2026. Semoga RRI tetap jaya di udara, pendengarnya setia terus mengikuti siaran-siaran RRI Madiun. Kemudian apa lagi? Ya, setidaknya memberikan yang terbaik. Jadi tetes keringat apa itu, jerih payah teman-teman radio di RRI Madiun ini tidak sia-sia. Hasilnya harapan kita membuat RRI jauh lebih luar biasa.
1: Baik.
0: Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih banyak Bu Tati ya. Tadi pesannya luar biasa sekali, sekaligus menjadi pengingat kami terus untuk terus membawa RRI semakin dikenal oleh masyarakat juga. Sehat selalu Bu Tati. Kita berjumpa di lain kesempatan.
0: Terima kasih.
1: Baik, dan itu tadi pendengar maupun pemirsa, saya tuntaskan untuk Warta Pagi RRI Madiun edisi khusus HUT ke-81 RRI. Dan pastikan tetap bersama kami karena Madiun pagi ini masih akan saya temani hingga nanti jelang siang pendengar.

0: itu sebaiknya Anda tahu. 11 September 1945, tepatnya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, delegasi radio berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus jika terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hoso Kyoku. Namun, sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain, dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat, menyarankan supaya semua hubungan antar pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Setelah itu, tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, delegasi 8 stasiun radio mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman dan menghasilkan kesepakatan, yakni didirikannya RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ada Sakura dalam pelukan dari Krisye, pendengar penemani kita di menit ke-52 lepas dari jam 6 pagi. Dan tentunya hari ini sangat spesial ya, karena bertepatan dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Anda bisa menyampaikan semua harapan ataupun doa ya, baik itu melalui line WhatsApp kami. Anda bisa menuliskan pesan teks melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907, pendengar. Dan saatnya saya juga akan update terlebih dahulu pagi ini untuk harga sejumlah komoditas bahan pokok ya, dan kami kutip dari Siska perbapo.jatimprov.go.id. Kami awali dari harga beras premium 1 kg-nya turun menjadi Rp14.000 dan beras medium menjadi Rp11.600 per kilogram. Kemudian untuk harga gula pasir ini juga mengalami sedikit penurunan menjadi Rp17.000 per kilogram. Sedangkan dari komoditas minyak goreng, pendengar ya, ini naik untuk 1 kg minyak goreng curah menjadi Rp22.000. Sedangkan kenaikan juga terjadi pada minyak goreng kemasan premium 1 liternya menjadi Rp24.000 dan kenaikan juga terjadi sebesar 6,19% untuk minyak goreng kemasan sederhana, yang mana 1 liternya ada di angka Rp20.000. Sedangkan minyak goreng minyak kita, pendengar, 1 liternya kalau sebelumnya ada di Rp16.085, pagi ini turun menjadi Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi, ini sedikit turun 0,78% menjadi Rp130.000. Sedangkan 1 kg daging ayam ras, pendengar, ini menjadi Rp38.000. Namun untuk harga 1 ekor daging ayam kampung masih stabil di Rp69.000. Kenaikan terjadi pada komoditas telur ayam ras dari sebelumnya Rp24.000, pagi ini menjadi Rp25.000. Namun untuk telur ayam kampung masih stabil di Rp45.776 per kilogram. Sedangkan pendengar, untuk harga cabai merah keriting pagi ini naik 14,35% menjadi Rp39.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar menjadi Rp28.000 per kilogram atau naik 10,86%. Sedangkan cabai rawit merah juga naik 0,65% menjadi Rp65.000 per kilo. Kemudian diikuti bawang merah yang juga naik 5,64% menjadi Rp28.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih turun sebesar Rp1.436 atau menjadi Rp28.000 per kilogram. Sedangkan mendengar, untuk harga kacang hijau ini ada di angka Rp29.000 dan untuk harga kacang tanah ada di angka Rp42.000. Demikian untuk update harga pasar pagi ini, pendengar. Namun pastikan tetap bersama kami pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: hingga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lubis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Pada 17 Agustus 1945, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf, Bahtiar, dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah suara Yusuf Ronodipuro saat menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
0: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
4: Tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risi Rustarto.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.